0: Berikut laporan segapnya Sugandi Avandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
0: ya,
5: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Ya, bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
7: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
7: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
6: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
7: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam

0: kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026

0: Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
2: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
3: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
2: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
4: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
0: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tafsir Al-Quran golongan 30 Juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
5: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami ya, Prosat RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda informasi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, bersama dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia, pendengar. Dan nantikan terus akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya di seputar wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga seluruh Indonesia ya. Dan nanti tepat pukul 8.05 Semarang Menyapa akan kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Nanti akan kami hadirkan membahas mengenai penguatan UMKM lewat pameran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Ini yang diselenggarakan tepat di Kota Semarang, pendengar ya, Jawa Tengah. Nanti akan kami bahas bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Jule Emilia. Nanti akan hadir bersama dengan kami di studio Prosat RRI Semarang. Jadi bagi Anda pendengar ya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, nanti dapat kami dapat Anda saksikan sajian kami di Radio Republik Indonesia Programa 1 tentunya. Bagi Anda yang nanti ingin bertanya, bergabung bersama dengan kami dan juga Bu Emi, pendengar ya, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan untuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat, pendengar ya, silakan untuk bertanya, menanggapi atau memberikan apresiasi ataupun tanggapan menurut Anda ya, boleh silakan tinggalkan di kolom live chat. Dan nanti tepat pukul 7.45 akan kami hadirkan untuk Anda informasi arus lalu lintas, pendengar ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Satu lagu sebagai penanti bermuara dari Mahalini dan juga Rizky Febian kami putarkan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Doi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti sebelum kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa untuk Anda pendengar ya, kami ingatkan sekali lagi yang ingin bergabung bersama dengan kami nanti bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Juli Emilia nanti akan hadir di studio kami. Jadi untuk Anda yang bergabung silakan di line WhatsApp dan juga telepon kami di 024-8316-68 juga WhatsApp kami di 081666688 pendengar. Sebelum itu kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda pendengar ya. Kali ini kita akan beralih ke informasi Madiun terlebih dahulu. Ini pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Pusat di Madiun melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi begitu. Ini di Sumber Banjarsari Solo kemarin pendengar ya. Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Pusat Madiun, Kang Mas Mariono, ini menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus juga melaporkan perkembangan perjalanan organisasi. Ia menjelaskan PSHT Pusat Madiun juga meminta petunjuk dan juga arahan dari Jokowi ini dalam menghadapi situasi serta dinamika yang berkembang saat ini. Menurutnya mantan presiden tersebut memberikan respon yang positif dan menyambut hangat dari kedatangan mereka. Yang menambahkan hubungan PSHT Pusat Madiun dengan Jokowi ini sudah terjalin lama pendengar ya. PSHT tercatat sebagai salah satu pendukung Jokowi ini. Memang bagaimana pendengar ya untuk kita semua? Memang menjaga silaturahmi ini penting sekali pendengar. Jadi jangan lupa mungkin untuk yang saat ini sedang mendengarkan radio kami di Pro 1 RRI Semarang, sedang jauh begitu dari keluarga, jangan lupa dengarkan kami atau mungkin kirim salam pada saat-saat tertentu kami hadirkan. Boleh untuk berkirim salam, berkirim kabar bersama dengan keluarga melalui radio kami. Boleh sekali pendengar ya, jika request-request lagu nanti kami hadirkan di beberapa segmen. Dan tunggu pendengar di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup gak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending. Tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang gak bakal semudah itu hilang.

Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad menilai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan merupakan keputusan tepat. Politikus Partai Golkar itu menyebut Suhasil memiliki rekam jejak kuat terutama dalam kebijakan fiskal. Ia mengatakan Komisi 11 DPR telah bermitra dengan Suhasil selama 7 tahun. Ia menilai ia memiliki kompetensi dan pendekatan yang baik terhadap pasar. Ironi yang getir tengah menimpa Kabupaten Klaten, daerah yang selama ini bangga dengan julukan Kota Seribu Umbul atau Surga Mata Air. Ternyata harus menyaksikan lebih dari 14.000 jiwanya menjerit akibat krisis air bersih. Ketika wilayah seperti Polanharjo, Tulung, Kabonarum, dan Jatino berlimpah air segar, hingga menjadi destinasi wisata populer, saudara kita di lereng Gunung Merapi harusnya Kecamatan Kemalang harus bertaruh hidup melawan kekeringan saban musim kemarau tiba. Belum lagi kawasan Cawas dan Bayat yang merupakan kawasan pegunungan kapur juga sulit mendapatkan air bersih.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, untuk Semarang Menyapa edisi pagi hari ini, Selasa 15 September 2026, kami hadirkan membahas mengenai menguatkan UMKM lewat pameran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang pendengar. Untuk itu pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Semarang ramai sekali pendengar. Pagi hari ini sudah ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Jul Emilia hadir pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Semarang. Akan saya sapa terlebih dahulu, Bu Emi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI, salam sehat dan bahagia selalu.
0: Baik, Bu Emi, mungkin boleh dicek mic terlebih dahulu karena ini memang belum masuk. Boleh?
1: Cek, sudah.
0: Cek. Boleh?
1: Cek.
0: 1, 2, belum masuk.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Baik, pendengar, untuk memperbaiki teknis ini terlebih dahulu ya, akan kami jeda satu buah lagu lagi, nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, kami ingatkan untuk Anda ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami dan juga Bu Emi pagi hari ini, line WhatsApp dan telepon kami buka untuk Anda di 024-8316-686. Juga WhatsApp kami pendengar ya, di 081-6666-886.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sempat terjeda pendengar ya, ini sudah bisa kami hubungkan kembali. Ini dengan Bu Emy, selamat pagi Bu Emy.
1: Selamat pagi kembali Mbak Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar RRI dimanapun berada, salam sehat dan bahagia selalu.
0: Baik, ceria sekali pagi hari ini Bu
1: Emy. Alhamdulillah.
0: Sudah terlihat ya pendengar, untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, sudah hadir di studio ada Bu Juli Emilia, ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Bu Juli, kalau kita melihat hari ini ada pagelaran nasional, ini MTQ Nasional ke-31 tepat dilaksanakan di kota tercinta kita, Kota Semarang. Tapi kalau Anda pendengar ya yang melintasi area lapangan Pancasila Simpang 5, ini selain ada gedung-gedung megah yang dibangun ini untuk MTQ, ada juga pameran UMKM. Nah, kita kan tanya kepada Bu Emy ya, kira-kira apa tujuan utama dari hadirnya pameran di gelaran nasional ini Bu Emy? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ima, pendengar RRI yang saya cintai. Jadi tentu pameran ini harapannya tidak hanya sekedar menjadi pelengkap atau menjadi istilahnya side event dari MTQ itu sendiri, tapi kami lebih berharap ini itu menjadi suatu, ada tiga sebenarnya tujuannya. Yang pertama adalah syiar ekonomi. Kalau MTQ-nya itu syiar Quran, maka pamerannya itu adalah tujuannya untuk syiar ekonomi. Di mana di sana itu kami melibatkan UKM-UKM tidak hanya di provinsi Jawa Tengah, tapi seluruh provinsi di Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Nah, itu harapannya di sana akan terjadi interaksi antara pedagang UKM dengan bahkan calon reseller, tidak hanya customer ataupun dengan calon-calon apa ya, distributor. Nah, yang kedua tentu apa? Yang kedua tentu etalase. Etalase Jawa Tengah. Bayangkan, Mbak, di sana ada 37 provinsi se-Indonesia yang hadir. Hadir tentu juga mengunjungi pameran, maka etalase yang kami bangun ini akan menunjuk kualitas dan berbagai apa namanya tuh komplitnya produk-produk unggulan Jawa Tengah. Yang ketiga tentu kami ingin memberikan pengalaman bagi UKM-UKM kita untuk dapat bertransaksi, mengenal para customer-customer atau konsumen-konsumen di luar provinsi tanpa effort yang lebih. Biasanya kan kalau kita berdagang pengen pameran ke Kalimantan, kita harus pergi ke sana. Ini mereka datang sendiri. Nah, itu tujuannya.
0: Nah, ini menjadi lokasinya begitu. Ruang yang besar sekali. Bu Emy, ini peluang besar menjadi yang ada di sini. Apakah ini nantinya akan berpotensi untuk membuka

0: calon-calon pasar atau buyer potensial bagi UKM-UKM kita. Tanpa sekali lagi biaya. Biasanya kami itu kalau mau pameran di tingkat nasional itu harus kami membawa dengan biaya yang besar, kemudian waktu, tenaga harus ke Makassar, harus ke apa namanya Sumatera, katakan seperti itu. Nah, ini enggak. Mereka akan datang-datang sendiri dan kami lihat di sini tidak hanya terjadi B2C, artinya apa buyer dengan konsumen langsung, tapi ternyata sudah mulai ada B2B bahkan B2G.
1: Apalagi ini.
0: Nah, jadi akan ada business to business. Artinya alhamdulillah ada salah satu UKM Jateng. Ini yang sedang apa namanya bernegosiasi untuk ber MOU. B2B MOU itu dengan Stikes, kalau gak salah Stikes Cirebon, untuk menyediakan makanan-makanan dalam rangka program pengentasan stunting. Nah, kan luar biasa sekali. Kemudian juga ternyata ada B2B lagi antara UKM dengan UKM. Jadi ada UKM Jateng, ini juga sedang proses apa namanya tuh negosiasi. Ada UKM Jateng apa namanya Jinitri. Nah, biji-biji itu ya Mbak, tahu ya Mbak. Nah, Jinitri itu dia berkolaborasi dengan UKM Lampung terkait dengan aromaterapi. Jadi akan ada penjualan bundling antar mereka. Nah, untuk menciptakan produk atau inovasi baru dari produk berdua. Nah, gitu-gitu Mbak yang kami dorong. Dan insya Allah nanti kalau memang sudah deal semua, pada saat acara penutupan yang insya Allah akan dilaksanakan atau ditutup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, akan kami laksanakan penandatanganan MOU atau kontrak bisnis mereka.
1: Ya, artinya ini seperti peribahasa, satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
0: Kalau perlu 6-7 pulau kita harus lampaui.
1: Sebanyak mungkin. Baik, Bu Emy, nanti kita akan sambung kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, sambil saya akan mengundang pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, pendengar ya. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 081-6666-886, pendengar WhatsApp kami, dan melalui telepon di 024-8316-686. Juga tidak lupa untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat untuk kami pagi ini.
2: Kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Dialog Semarang menyapa kembali hadir untuk Anda, masih bersama dengan Bu Juli Emlia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tadi pendengar, Bu Juli ini juga sempat menunjukkan gelangnya tadi ya, boleh ditunjukkan ke kamera Bu Emi.
1: Nah, cantik kan ya.
0: Ini salah satu produk yang ditampilkan ya Bu Emi ya, yang ada di sana. Tapi saya ingin tahu kriteria yang perlu dimiliki UMKM ini agar produknya mampu menarik konsumen dari luar daerah dan bersaing di pasar yang lebih luas, seperti tadi gelang yang Bu Juli menarik perhatian Bu Juli tadi.
1: Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi kami itu selalu menekankan pada UKM ataupun IKM binaan kami itu kami sebutnya 4K1H gitu.
0: Apa ini?
1: Yang pertama tentu kualitas. Nah, kualitas itu harus tetap konsisten. Kadang-kadang kami akui memang masih menjadi PR kami itu adalah UKM itu kualitasnya kadang-kadang naik turun, tidak punya standar yang harus begini terus gitu. Nah, itu menjadi PR kami dan itu selalu kami tekankan

0: dalam setiap kali kami melaksanakan pembinaan maupun kurasi produk. Yang kedua tentu adalah kemasan. Saya mewajibkan, dan bahkan nanti bisa dilihat UKM-UKM yang ada di stan-stan Jawa Tengah itu sudah tidak ada yang kemasan plastik.
1: Iya.
0: Kemasan itu harus cantik. Apalagi harapan kami itu kan UKM tidak hanya konsumsi ibu-ibu, ya, angkatan saya ke atas gitu. Harapannya kan Mbak Ima ke bawah.
1: Angkatan
0: gitu.
1: Saya juga.
0: Jadi harapannya kemasannya itu sudah bagus. Jadi mereka itu membawa makanan, UKM itu tidak malu karena kemasannya bagus. Dan kemasan juga tidak hanya akan bagus saja, tapi yang bercerita. Nah, maksudnya misalkan sebenarnya ini makanan. Jadi kami ada makanan yang baru, Mbak. Sebenarnya enggak baru, tapi menjadi dikemas jadi bagus. Kayak dulu kalau bahasa kita harum manis, tahu ya, Mbak?
1: Iya, nah, rambut nenek.
0: Rambut nenek. Sebenarnya sekarang ini dikemas dengan bagus sehingga orang sudah enggak malu lagi makan harum manis gitu, karena kemasannya bagus. Dan tidak hanya kemasannya berwarna dan semenarik itu, tapi mulai ada menentukan, melihat kriteria apa standar-standarnya. Ada ingredients-nya, ada nutrition fact-nya, ada apa Mbak namanya expired date-nya.
1: Ya,
0: nah, itu penting. Sebenarnya itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini juga masih kadang menjadi kelemahan UKM kita, di mana UKM itu kadang-kadang selalu menolak order yang besar karena kapasitasnya tidak mampu. Nah, itu juga salah satu kelemahannya. Maka kami dorong untuk berkolaborasi dengan sesama UKM. Maka kami dorong adanya sentra, sehingga sebesar apapun pesanan pasti akan bisa mencukupi. Kemudian juga kontinuitas, ini juga harus perlu dijaga, mulai dari bahan bakunya. Nah, itu yang harus terus dijaga. Dan yang tadi, yang apa H berikutnya itu adalah halal atau legalitas. Preferensi pasar itu sudah berubah, Mbak. Tidak hanya kemasan cantik, tidak hanya harga, tapi juga mulai sadar akan kesehatan. Kalau halal, insya Allah karena prosesnya higienis, maka akan sehat. Bahkan kami sekarang sudah menuju ke green industry. Nah, yang green industry itu sekarang ini juga customer tidak hanya itu aja, juga mulai fokus pada jejak karbon yang ditinggalkan. Nah, itu yang selalu kami tekankan, Mbak.
1: Baik, ini luar biasa sekali. Bu Juli tadi juga menyampaikan beberapa produk begitu ya. Saya ingin langsung ke sana setelah ini. Untuk melihat Bu Emy, ini ya, produk atau sektor UMKM yang tadi banyak sekali disebutkan oleh Bu Emy, apa yang memiliki potensi paling besar untuk nantinya ini bisa dikembangkan sebagai UMKM bintangnya Jawa Tengah, kemudian dibawa ke nasional begitu?
0: Kalau bicara UKM mana yang bisa kita jadikan bintang, itu kalau saya boleh mengklaim, kalau Jawa Tengah itu pusatnya, Mbak. Jadi komplit, mau apa aja itu sebenarnya ada. Dan harus kita akui dan kita banggakan bahwa misalkan batik lah, batik itu kita masih juara misalkan gitu. Terus kemudian kreativitas bikin apa namanya kriya-kriya itu kita masih juara. Jadi apa yang akan dikembangkan atau apa yang paling menonjol khususnya di MTQ ya, Mbak, ya ini ya. Itu kami menjadi 3 segmen. Pertama adalah kami ini sudah mengembangkan produk makanan yang dengan teknologi tinggi. Jadi kalau dulu orang makan apa namanya itu pindang serani dari Jepara, itu hanya makan di tempat atau setidaknya itu hanya bisa dibawa ke Semarang lah. Sekarang ini sudah ekspor, Mbak, dengan kemasan kaleng-kaleng. Sudah bisa dikirim ke misalkan kami kerjasama dengan toko di Makassar, itu sudah bisa dikirim menjadi makan. Jadi orang manapun bisa menikmati pindang serani yang segar.
1: Baik.
0: Termasuk mie ongklok dari Wonosobo itu sudah dikemas dengan teknologi tinggi yang kadaluarsanya itu bisa lebih panjang dan bisa dinikmati oleh orang tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Kemudian yang berikutnya adalah fashion muslim. Fashion muslim juga Jawa Tengah itu tidak diragukan lagi. Banyak sekali desainer-desainer lokal yang sudah mengarah ke desain muslim, baik itu yang UKM betul ataupun yang lembaga pendidikan kayak NU Banat itu luar biasa. Sudah menghasilkan fashion-fashion muslim yang tidak hanya juga di pasar nasional tapi sudah mengikuti beberapa fashion show di tingkat internasional. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan ataupun lifestyle juga kita dorong. Ada kerajinan-kerajinan yang khusus di MTQ ini kita buat apa namanya kaligrafi,
1: yeah.
0: kaligrafi ataupun merchandise-merchandise yang khusus mencirikan MTQ, bahkan hanya keluar pada saat MTQ 31 di Jawa Tengah ini.
1: Edisi khusus,
0: nah,
1: rare begitu ya.
0: Rare item gitu.
1: Baik-baik, Bu Emy ini, yeah. saya ingin tahu juga sebenarnya seberapa besar sektor UMKM ini diharapkan dapat mengambil manfaat ya daripada perputaran ekonomi yang ada di momentum nasional yang luar biasa ini datang ke Jawa Tengah. Ya. Bagaimana kemudian bisa mengukur dampaknya begitu bagi para pelaku usaha?
0: Ya, kalau dampaknya itu karena tujuannya awal tadi adalah tadi syiar ekonomi, kemudian adalah untuk memberikan pengalaman mereka untuk bertransaksi, bisa bertransaksi langsung secara nasional tanpa effort yang kuat. Maka dampaknya tentu saja harapannya selain menambah apa ya kepercayaan diri UKM bahwa produknya ternyata diminati loh di tingkat nasional itu. Kemudian kami ingin juga menumbuhkan UKM khususnya halal yang apa ya pionir UKM halal yang lebih banyak. Dan yang berikutnya adalah pameran ini kan sebenarnya menurut kami kan ini adalah sistem kurasi alami. Mereka akan melihat kalau produk tetangga, stand tetangganya itu laku keras karena apa? Oh karena begini. Dia akan melihat, akan meniru. Lalu kenapa stand saya kok sepi, gak ada pengunjungnya? Karena apa? Dia akan belajar, oh karena ternyata kemasan saya jelek. Oh karena harga saya ternyata tidak kompetitif dan seterusnya. Nah itu, jadi kami akan lihat dampak. Selalu kami mengevaluasi mbak. Jadi setelah selesai pameran itu kami akan mengevaluasi. Kan kami punya database-nya nih. Nah database itu lengkap nanti mulai dari jumlah pengunjung yang datang di apa namanya itu di standnya dan berapa jumlah pengunjung yang datang ke standnya itu untuk membeli.
1: Nah, jadi tidak hanya datang
0: ya,
1: saja.
0: Jadi itu terus kami apa namanya kami pantau, kemudian kami buat database apa yang lemah ya kami perbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan tentu saja mbak. Dan juga yang sudah bagus tentu akan kami tingkatkan lagi ke tingkat pameran yang lebih tinggi lagi. Jadi intinya kami di Disperindak ini tidak hanya sekedar membantu berjualan tapi justru mendampingi meningkatkan kelas dari IKM maupun UKM binaan kami.
1: Baik, gitu. Jadi ini momentum yang pas sebagai uji coba ya, apalagi Disperindak mau untuk mendampingi begitu. Itu.
0: Wajib.
1: Jangan-jangan nanti sudah berdagang lama tapi tidak pede. Nah ini Disperindak membantu untuk mencari. Kenapa jadi tidak pede begitu?
0: Ada mbak, karena nggak pede karena apa? Oh waktu karena waktu itu buyernya itu orang luar. Orang luar UKM tidak bisa berbahasa Inggris. Maka kami buat pelatihan khusus berbahasa Inggris tapi hanya apa namanya perbincangan bisnis. Jadi enggak yang wah yang kayak gitu enggak, tapi paling tidak bisa menyapa.
1: Iya.
0: Bisa menyapa, jangan begitu mereka menyapa menggunakan bahasa asing terus grogi terus sudah kayak gitu. Nah, paling enggak dia beda bisa paling tidak bisa menyapa lah. Bisa menyapa.
1: Mungkin bisa menjelaskan produknya secara
0: sederhana dengan berbahasa Inggris kemudian bisa menyampaikan bahwa harganya sekian. Nah, untuk lanjutannya itu bisa diatur, Mbak. Yang penting jangan langsung ditolak dulu begitu.
1: Yang penting nanti tahu dulu kalau di sini jual itu, baik untuk menjelaskannya. Bu Emy, kita akan lanjutkan. Momentum MTQ ini kan memang berlangsung beberapa hari saja ya. Apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM ini agar promosi selama pameran yang beberapa hari ini tidak berhenti sebagai penjualan sesaat ini saja, tetapi juga pintu masuk begitu untuk menciptakan pasar yang lebih besar dan lebih luas tentunya.
0: Baik. Jadi benar Mbak, jadi ini pasar yang sangat pintu masuk ya tadi bahasa pintu masuk. Benar sekali, ini adalah pintu masuk karena orang banyak sekali. Banyak sekali orang yang dari ribuan orang datang ke pameran ini. Jadi itu merupakan kesempatan. Maka sebelum pameran kemarin itu berlangsung, kami ada technical meeting. Arahan saya adalah yang pertama harus menyiapkan kartu nama setidaknya. Kartu nama. Jadi semua sekarang UKM itu semua punya kartu nama. Nah, untuk apa memperkenalkan produknya. Kemudian sekarang masing-masing itu sudah punya kan medsos ya, Mbak. Setidaknya punya IG. Sekarang apa Mbak? Tok-tok ya, Mbak. Enggak boleh nyebut kan ya, Mbak?
1: Kalau aplikasi masih boleh.
0: Masih boleh ya. TikTok ya. Saya minta untuk mengadakan live shopping. Ya, kemudian bukan hanya live shopping, mungkin dia review, review tentang produknya di TikTok. Mm-hmm. Nah, kemudian pengunjung harus men-scan. Nah, itu Mbak. Nah, maka harapannya dengan adanya berlangsungnya penjualan tidak hanya secara retail tapi juga secara online, maka pameran itu kan maksimal 3 hari 5 hari ya Mbak. Mm-hmm. Jadi ketika tenda pameran MTQ dibongkar selama 8 hari, tapi penjualan online customer yang dari jauh-jauh itu tetap terjalin. Yeah. Jadi pameran online bisa berlangsung 365 hari
1: dalam satu tahun. Baik, berkelanjutan. Bu Juli, ini kita sudah di penghujung dialog. Saya ingin Bu Juli memberikan penutup begitu ya, harapan dari Disperindak Jateng terhadap dampak jangka panjang tentunya terhadap pameran UMKM MTQ nasional ini bagi perkembangan UMKM dan juga industri kecil di Jawa Tengah. Silakan Bu Juli.
0: Jadi tadi disampaikan ya Mbak bahwa pameran ini adalah koridor, pameran ini adalah pintu masuk, sehingga harapannya akan terjalin hubungan antar provinsi, tidak hanya antar B2C tapi adalah antar provinsi, sehingga tadi harapan saya akan lahir 1000 atau bahkan banyak sekali UKM-UKM halal khususnya. Dan saya ingin mindset dari UKM itu dirubah. Jangan hanya sebagai pedagang pameran, tapi dia harus punya mindset bahwa dari event, from event to ekosistem. Jadi akan banyak sekali kelanjutan-kelanjutan dari kegiatan pameran ini, tidak hanya berhenti dari pameran kegiatan, dan kami akan terus membantu mendampingi UKM, sehingga harapannya pameran tidak berhenti di sini, kegiatan ini tidak berhenti di sini, tapi hanya sebagai pintu masuk untuk dapat memunculkan pionir-pionir UKM halal lain yang lebih banyak. Dan yang berikutnya adalah tentu harapan saya MTQ ini tidak hanya menjadi kenangan betapa spektakulernya pelaksanaan MTQ di Jawa Tengah, tapi akan dikenang sebagai begitu besarnya perputaran ekonomi ketika diselenggarakan MTQ di Jawa Tengah.
1: Baik, ini penutup yang luar biasa di segmen 1 Bu Julia. Setelah ini kita akan lanjutkan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Sambil nanti saya akan membacakan pertanyaan dari pendengar. Ini UMKM yang baru memulai mau bertanya kepada Bu Julia. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pendengar, masih kami tunggu untuk Anda ya, yang ingin bergabung di line telepon dan WhatsApp, kami buka untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami. Nanti akan kami lanjutkan untuk dialog Semarang Menyapa, tapi sebelum itu kami akan hadirkan dulu informasi terkini bersama dengan reporter kami pendengar. Ada Bahtiar Rifai yang sudah terhubung di ujung telepon. Ini akan menyampaikan mengenai MTQ Nasional Dorong Inovasi Seni Kaligrafi. Bahtiar, silakan selengkapnya.
1: Ya, Ima dan pendengar, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti cabang kaligrafi pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Dan jumlah peserta dalam cabang kaligrafi mendekati 380 orang yang terbagi dalam 5 golongan baik putra maupun putri. Disampaikan oleh pengawas Dewan Hakim Cabang Kaligrafi MTQ ke-31, Didin Sirajudin AR mengatakan bahwa setiap provinsi pada dasarnya mengirimkan sekitar 10 peserta. Para peserta mengikuti 5 golongan yang dilombakan. Didin menjelaskan penilaian cabang kaligrafi dilakukan berdasarkan sejumlah aspek. Salah satunya adalah kebenaran dan keindahan huruf serta keindahan hiasan. Pada golongan hiasan mushaf, penilaian meliputi kebenaran kaidah huruf, keindahan huruf, dan keindahan hiasan. Bobot penilaian lebih besar diberikan kepada aspek tulisan. Didin menyampaikan bahwa 5 golongan yang diperlombakan yaitu naskah, hiasan mushaf dekorasi, kontemporer, dan digital. Untuk golongan naskah menampilkan tulisan hitam putih, untuk hiasan mushaf ini menggambarkan halaman awal Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Sedangkan dekorasi lebih menonjolkan aksesoris yang dapat diaplikasikan untuk interior maupun eksterior. Adapun untuk golongan kontemporer memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk berekspresi dengan melepaskan diri dari sejumlah pakem penulisan kaligrafi klasik. Untuk golongan digital, menggunakan perangkat komputer dalam proses pembuatan karya. Didin menegaskan aspek originalitas menjadi salah satu keunggulan lomba kaligrafi di Indonesia. Ia mengungkapkan berbeda dengan sejumlah lomba kaligrafi internasional yang memberikan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari 1 tahun untuk membuat karya. Sedangkan peserta MTQ di Indonesia mengerjakan secara langsung di lokasi perlombaan. Didin mengatakan bahwa seluruh karya peserta nantinya akan dipamerkan dalam rangkaian kegiatan dialog kaligrafi pada 16 September mendatang. Pameran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan perkembangan seni kaligrafi kepada seluruh masyarakat. Didin juga menilai bahwa kegiatan pameran ini memiliki nilai historis karena pada MTQ ke-11 tahun 1979 di Semarang juga pernah digelar pameran seni lukis islami. Dan setelah 47 tahun, kegiatan serupa kembali digelar di Semarang melalui pameran kaligrafi internasional. Menurutnya, seni kaligrafi memiliki daya tarik universal yang tidak terbatas pada umat Islam saja. Ia mencontohkan keterlibatan tokoh non-muslim dalam perkembangan pameran seni lukis islami pada masa lalu maupun kegiatan yang digelar saat ini. Dalam penentuan karya, peserta juga tidak sekadar menuliskan ayat, tetapi juga mampu menghubungkan bentuk tulisan dengan makna ayat yang dipilih. Jumlah baris tulisan juga memiliki ketentuan berbeda pada setiap golongannya. Untuk naskah pilihan, misalnya maksimal 5 baris, sedangkan naskah wajib maksimal 10 baris. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas. Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami di lapangan, ada MTQ Nasional Dorong Inovasi Seni Kaligrafi disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Nantikan juga untuk update informasi lainnya, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda menguatkan UMKM lewat Pameran MTQ Nasional 31 tahun 2026 bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, ada Bu Julie Emilia. Masih bersama dengan kami di studio. Bu Emi, ini sudah ada pendengar yang bergabung dari Septi Banyumani. Bu, saya pelaku UMKM rumahan, ingin mengikuti event-event besar seperti ini, tetapi belum pernah punya pengalaman untuk ikut seperti ini. Apa yang sebaiknya saya persiapkan dari sekarang untuk ikut event berikutnya?
1: Baik, silakan. Baik, terima kasih Mbak Septi tadi ya. Mbak Septi dari Banyumanik, terima kasih, semangat terus menjadi UKM. Jadi yang pertama, sebelum berpikir untuk mengikuti pameran, ayo kita lihat dulu produk kita. Nah, apa nih yang kurang? Nah, datangi dulu pameran-pameran. Ayo Bu siapa tadi? Septi ya, Mbak Septi, kami tunggu di pameran MTQ. Nanti bisa ketemu saya langsung, melihat dulu produk-produk pameran itu kayak apa. Kemudian melihat produk kita, karena tadi kan rumahan ya. Maka bagaimana nih, apakah produk kita itu sama dengan produk yang dipamerkan? Kurangnya apa? Misalkan kemasannya kok ternyata masih plastik, jangan khawatir, kami menyediakan, kami ada balai Mbak. Balai namanya Balai Industri Kemasan dan Digital ya, dan digital. Nah, itu kami memberikan fasilitas pelatihan bagi UKM untuk membuat kemasan-kemasan. Jadi sudah tidak bisa lagi kita pakai kemasan plastik. Kalau kemasan plastik, pembelinya akan orang-orang seperti saya ke atas. Tapi yang anak-anak muda kayak Mbak Ima ke bawah pasti harus yang sudah produk yang cantik-cantik kemasannya. Kemudian setelah kemasan apa dilihat, ada nggak sertifikatnya, kadaluarsanya. Itu semua kami fasilitasi. Ya, jadi jangan khawatir, apa-apa yang kurang dari Mbak Septi segera komunikasikan kepada kami, nanti kami akan dampingi.
0: Artinya jangan takut untuk menghubungi Disperindak.
1: Iya, jangan takut. Nanti ketemu teman-teman di kami, ada terus yang tugas di sana. Nah, jadi setelah itu semua lengkap, baru kita berani untuk mendaftar ke suatu kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik yang kami lakukan di Disperindak maupun di Dinas Koperasi UKM. Kalau semuanya sudah lengkap, saya sudah lengkap semua Bu, ini bagus semua, produk saya juga artinya produk yang kekinian, yang bisa diterima oleh masyarakat, maka jangan ragu-ragu untuk mendaftar. Karena setiap kali ada event, kami pasti selalu menyampaikannya, pendaftaran itu secara terpublikasi secara luas. Jadi kurasinya, pasti tentu kami kurasi. Kurasinya adalah mulai dari tingkat kabupaten kota, dinas di kabupaten kota, kemudian baru ke kami.
0: Memang agar saat disajikan ini layak begitu ya.
1: Iya, jadi kami bagi UKM yang belum layak, mari kita dampingi untuk kita ikutkan ke event-event yang bertaraf ya regional dulu. Sudah bagus, mulai nasional. Terus kemudian berikutnya pasti tentu saja, karena kami di perdagangan itu juga ada ekspor impor Mbak. Jadi bisa langsung juga kita ikutkan di pameran yang bertaraf internasional.
0: Menembus pasar global.
1: Iya, Mbak Septi, jangan khawatir, terus diupayakan adanya market-market online. Marketing online itu juga sangat luar biasa pasarnya.
0: Iya, baik. Ini sudah ada pertanyaan kembali, tapi sayang sekali tidak menyebutkan nama dari 02138. Kita sebut hamba Allah. Bu narasumber, ada Bu Emi di sini. Peran Disperindak itu seperti apa untuk membantu UMKM menindaklanjuti peluang pasar yang muncul di kegiatan besar seperti ini? Silakan, Bu Emi.
1: Baik, tadi sudah saya sampaikan, jadi kami memang ada dua dinas yang mengawal kegiatan UKM. Kalau yang UKM kecil memang itu ada di Dinas Koperasi dan UKM. Kalau kami itu yang sudah agak di atas. Lalu bagaimana menindaklanjuti hasil dari pameran? Tadi yang pertama, kami evaluasi hasilnya. Hasilnya itu baik jumlah pengunjung yang ada di standnya, kemudian jumlah transaksi yang ada di standnya, dan kami lihat juga Mbak, apa sih sebenarnya yang paling laku? Yang paling laku itu produk apa? Produk yang bagaimana? Ya itu terus kami evaluasi. Nah, ketika itu sudah kami ketemu, kami sudah punya jejaring nih Mbak dari para peserta itu, kan kami ada database-nya. Kemudian kami lakukan ini apa namanya itu business matching. Business matching untuk meningkatkan atau terus menjalin apa namanya interaksi B2B antara B2B ataupun B2C dari apa namanya peserta-peserta pameran itu. Jadi kami tidak pernah meninggalkan saja UKM yang sudah selesai pameran, sudah bubar, bongkar-bongkaran tenda itu enggak. Tapi kami pasti akan evaluasi. Nah, masalahnya pasti ada, Mbak. Ada UKM itu yang tertinggi omsetnya, itu pasti ada. Nah ini kenapa gitu? Kemudian ada yang sama sekali tidak laku pun kadang terjadi, atau yang minimal sekali. Nah ini kenapa? Nah itu yang kami evaluasi, Mbak. Apakah memang UKM yang tidak aktif menawarkan, atau produknya memang tidak disukai pasar saat ini, atau bagaimana, itu kami evaluasi.
0: Barangkali kurang menonjol di antara stand yang lain, itu bisa juga.
1: Kalau stand itu kami buat standar, Mbak, sama. Jadi display kami insya Allah sudah bagus, cuman ya itu kadang-kadang UKM itu produknya itu-itu aja, tidak menyesuaikan dengan pasar. Sedangkan preferensi pasar kan selalu bergerak ya, Mbak. Nah itu kadang-kadang. Nah itu yang terus kami evaluasi. Dan saya pastikan yang produknya itu sudah berstandarisasi, itu pasti omsetnya itu 2-3 kali lipat.
0: Baik, ini luar biasa. Jadi jangan takut yang pertama ya, Bu, karena didampingi sampai dengan kayak tadi ya.
1: Kita sudah mengabdikan diri terus untuk menjadi UKM, maka takut tidak boleh terjadi.
0: Baik, Bu Juli, kalau tadi bicara mengenai evaluasi begitu, ini kan sudah berjalan beberapa hari, apakah sudah ada evaluasi yang dilakukan, atau mungkin apa yang ketika permasalahan yang terjadi di beberapa hari ini yang akan diperbaiki ke depan?
1: Jadi permasalahan yang signifikan sepertinya belum ada yang terjadi, cuman memang ada beberapa stand yang penjualannya itu kami rasa kurang di bawah ekspektasi kami, itu, tapi alhamdulillah itu ada di, bukan alhamdulillah, justru kami sedihnya itu kan terjadi di UKM-UKM di luar provinsi. Nah, kami agak menyayangkan itu, maka solusinya bagi kami adalah hari ini saya sudah tugaskan teman-teman yang membidangi untuk mengadakan live shopping di stand tersebut. Kemudian pada sesi di panggung, kami kan ada juga panggungnya itu, terus ada kegiatan-kegiatan. Nah, di panggung ini akan kami jadwalkan untuk mereka melakukan review, jadi kayak showcase produknya, untuk bisa menyampaikan sebenarnya produk, memperkenalkan lah produk saya itu begini, harganya begini. Nah, biar itu untuk mendukung pengenalan dan penjualan. Jangan sampai nanti dia pulang dari sini, kok penjualan saya cuma sedikit gitu. Nah, itu kami dorong seperti itu. Kemudian ada persoalan ketika pasti kalau event-event seperti ini kan yang dikejar kan merchandise-merchandise, kemudian apa namanya itu, Mbak?
0: Oleh-oleh.
1: Bonekanya itu apa namanya? Maskot. Nah, boneka maskot itu. Nah, kami kan sebenarnya tidak hanya di pameran ini, kami juga ada di Dekranas Dastor. Nah, disitulah sebenarnya pusat untuk pembelian merchandise MTQ, jadi kayak official store-nya gitu di situ. Nah, kendalanya ternyata pembelian adalah raja ya, Mbak. Dia enggak mau kalau suruh ke sana, enggak mau saya jauh-jauh. Nah, itu akhirnya kami dorong, kami angkat produk-produk itu ke stand pameran di Dekranasda ini, gitu. Hanya itu sih, Mbak, sementara tidak ada kendala-kendala. Yang kendala lucu-lucu lainnya adalah banyak sekali UKM-UKM yang bahkan dari luar provinsi loh, Mbak. Dari Sumatera, dari Kalimantan itu tanpa difasilitasi oleh pemerintah daerahnya, datang pokoknya pengen ikut gabung. Nah, tentu hal yang seperti ini juga tidak bisa kami serta-merta menerima ya, Mbak, karena komitmennya kan sudah kami melalui provinsi masing-masing gitu. Jadi kalau kendala ya, dan alhamdulillah juga pengunjung terus sesuai dengan harapan kami. Dan memang kalau di hari kerja dari jam berapa nih, jam 8 sampai jam 1 itu masih sepi, Mbak. Tapi karena jam 1 itu sudah mulai kegiatan-kegiatan, ada lomba-lomba, ada fashion show dan seterusnya, itu mulai berdatangan. Nah, jam 4 sampai malam tuh alhamdulillah selalu rame.
0: Alhamdulillah. Bu Juli, kalau tadi sudah memberikan himbauan begitu ya, atau mungkin juga pesan kepada para pelaku UMKM, saya ingin di penghujung dialog kita ini, Bu Juli, ya, memberikan pesan kepada masyarakat agar nantinya turut aktif mendukung UMKM yang sudah didukung oleh di Disperindak Jateng. Silakan, Bu Juli.
1: Ya, baik. Kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah pada umumnya dan pendengar RRI pada khususnya yang sangat saya cintai dan saya banggakan, jadi UKM itu harus didukung. Siapa yang mendukung? Ya tentu kita. Bagaimana cara mendukung? Tidak hanya sekedar saya mendukung, tapi harus mencintai dan membeli. membeli terus menggunakan. Nah, dengan adanya itu maka kita secara tidak langsung akan mendukung UKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena ya, jangan lupa UKM adalah tulang punggung dari perekonomian nasional, baik daerah maupun nasional. Jadi kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Juli, luar biasa sekali pagi hari ini ya, menyempatkan waktu untuk terima datang kasih ke Persatu RRI Semarang menyapa ya kami dan juga para pendengar
1: Persatu. Kami tunggu pendengar RRI di stand pameran. Pasti ada promo-promo menarik, harga yang bersaing. Kemudian tidak usah repot kalau saya nggak punya cash, gampang, semua sudah ada kris.
0: Ya.
1: Saya jauh dari Kalimantan, gampang, kami kerjasama dengan kantor pos Mbak.
0: Baik.
1: Untuk menyediakan apa pengiriman yang juga dijemput dan diantarkan ke penginapan-penginapan para kafilah-kafilah tersebut.
0: Baik, jadi ya, tidak ada alasan untuk tidak,
1: tidak
0: mendukung
1: ada
0: UMKM
1: alasan
0: kita.
1: Iya.
0: Baik, terima
1: lebih
0: kasih.
1: Baik menyesal tidak membeli daripada menyesal lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Nah, itu rumusnya Ibu-ibu.
0: Iya, saya juga. Baik, terima kasih Bu Juli. Kapan-kapan kita akan ngobrol dengan topik menyenangkan ya, lainnya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pernah nggak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja nggak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, nggak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi nggak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi pesawat Malaysia ikut padamkan kebakaran hutan Sumatera pada Agustus 2026. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Malaysia membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dengan pesawat CL415MP milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia berkapasitas 6.137 liter air. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya identik dengan unggahan kanal YouTube milik Air Times News Network pada 16 Oktober 2025 berjudul Operasi Memadam Kebakaran di Palembang oleh APMM. Selain itu, pemerintah Malaysia melalui akun Facebook Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menegaskan tidak mengerahkan pesawat bombardir CL415MP ke Indonesia pada Agustus 2026. Armada udara saat ini difokuskan untuk pemantauan keselamatan perairan Malaysia. APMM mengonfirmasi materi yang beredar merupakan rekaman lama operasi bantuan di Sumatera pada tahun 2015. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa video dan foto pesawat CL415MP milik Malaysia membantu memadamkan karhutla Sumatera pada Agustus 2026 adalah klaim menyesatkan atau hoax. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Tanya dong.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Prasatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda tentunya. Tadi di Dialog Semarang Menyapa Pagi kami hadirkan bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Bu Julie Emilia ya, yang tadi berbincang dengan kami. Ini tadi juga beliau menyampaikan mengenai barang-barang yang mungkin dicari tapi bingung kemana, pendengar ya, setelah pagelaran ini selesai. Rupanya pendengar ya, ini ada tadi disebutkan Dekranasda Store ini menyediakan juga boneka Sakur, pendengar. Perhelatan MTQ Nasional 31/2026 di Kota Semarang ini memang tidak hanya menjadi ajang syiar Al-Qur'an tetapi juga menjadi ajang promosi UMKM lewat tawaran merchandise resmi ini yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan begitu ya. Sudah datang ke Kota Semarang jauh-jauh, mungkin untuk Anda yang mendengarkan ini dari luar Semarang bisa untuk membawakan oleh-oleh keluarganya ya, tanda bahwa pernah hadir di Semarang. Salah satu yang dijajakan ini pendengar ada boneka Sakur, maskot MTQ Nasional 31. Selain dari boneka Sakur ini juga tersedia kaos, topi, gantungan kunci, payung lukis dan beragam produk karya pelaku industri kecil menengah Jawa Tengah, pendengar. Merchandise ini bisa ditemukan di Dekranasda Store yang berlokasi di lobi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor Disperindak, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ini Kepala Toko Dekranasda Store Jawa Tengah Agung Budi mengatakan The Store sebagai official souvenir MTQ Nasional menjadi kesempatan bagi pelaku IKM ya yang memperkenalkan produknya kepada tamu dari seluruh Indonesia. Nah, kehadiran ribuan peserta dan pengunjung MTQ ini diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal Jawa Tengah, pendengar ya. Merchandise ini dijual atau dibanderol seharga beragam ya dan relatif terjangkau tentunya. Gantungan kunci mulai dari 8.000, boneka Sakur Rp85.000, untuk payung lukis ada Rp150.000, pendengar. Untuk oleh-oleh untuk kenang-kenangan Anda pernah datang ke Kota Semarang, ini merupakan harga yang terjangkau ya. Menurut kepala toko ini juga setiap merchandise yang dibawa pulang tidak hanya menjadi oleh-oleh tetapi juga sarana memperkenalkan kreativitas pelaku usaha lokal. Produk-produk tersebut ini menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha IKM di Jawa Tengah, pendengar ya. Jadi bagaimana dengan Anda, apakah sudah ngelarisi begitu kalau kata orang Semarang ya, UMKM-UMKM yang dipamerkan di pagelaran MTQ ini. Kalau belum, ingat kata Bu Julie tadi pendengar ya, untuk datang ramaikan. Dilihat dulu, nanti kalau ada yang butuh beli di produk

produk lokal kita. Mendukung, bukan hanya mendukung tapi juga membeli, ini adalah dukungan yang berarti untuk mereka, untuk membiasakan kita bangga terhadap produk-produk lokal yang saat ini sudah tidak kalah dengan produk-produk dari luar, pendengar ya. Jadi bangga UMKM Jawa Tengah, pendengar.

0: Seperti apa peran ayah dalam mengasuh anak? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Ya, Mas Aldi. Maka satu hal yang sebenarnya harus kita pahami dan kita camkan terlebih dahulu. Sebelum menikah, itu di KUA sekarang itu ada namanya bimbingan calon pengantin. Di mana di dalamnya itu mengajarkan tentang banyak aspek. Aspek tentang bagaimana seorang istri menghormati suami, bagaimana seorang suami itu menghargai seorang istri. Di dalamnya termasuk adalah bagaimana seorang suami itu juga tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah saja, tetapi juga harus terlibat dalam proses yang ada di dalam rumah tangga. Contoh, mengasuh anak. Stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia, mengasuh anak itu kan adalah tugas dari seorang istri, betul nggak Mas Aldi? Nah, ini yang sebenarnya pemahaman yang keliru menurut saya. Karena mengasuh anak itu juga menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Kenapa seperti itu? Menurut teman-teman psikolog, orang tua yang ayahnya hadir dalam proses pengasuhan itu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga percaya diri yang tinggi kepada. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebenarnya mengasuh anak itu tidak hanya menjadi kewajiban seorang ibu, tapi juga seorang anak. Nah, dampaknya ternyata cukup besar. Selain kepada anak, ternyata kepada ibunya juga, Mas Aldi. Kepada ibunya apa? Dia masih bisa untuk mendapatkan waktu menjadikan setiap mimpi-mimpi, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Inilah yang nantinya dapat membantu seorang istri tetap, kalau dalam bahasa sekarang itu, tetap menjadi waras.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi kami himpun dan kami berikan untuk Anda ya, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Kali ini kami akan hadirkan informasi ke wilayah Purworejo. Ini datang dari Universitas Muhammadiyah Purworejo yang menegaskan penerapan lingkungan kampus ini bebas dari rokok dalam pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf 2026. Penegasan ini langsung disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, pendengar. Ya, ini Profesor Dr. Teguh Wibowo, MPD, ini di hadapan sekitar 800 mahasiswa baru, pendengar. Dalam arahannya, beliau menekankan dua hal utama, yakni lingkungan kampus bebas rokok dan penanganan nilai-nilai keislaman ya. Rektor meminta seluruh mahasiswa, baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, ini menjaga nama baik diri, keluarga dan juga alma mater yang dikenakan ya. Ia mengingatkan mahasiswa agar menjauhi kekerasan, perundungan, intoleransi dan juga narkoba, pendengar ya. Mengingat generasi muda ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa menjadi calon pemimpin bangsa, sehingga hal seperti ini tentunya diperlukan ya, agar kita semua terhindar dari hal-hal buruk begitu. Ia juga menegaskan larangan merokok tersebut ini berlaku menyeluruh di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo ya, bukan untuk mahasiswa tetapi juga untuk para pengajar, tenaga pendidik, baik juga staf-staf yang bekerja di sana. Di tengah pesan pembentukan karakter mahasiswa, ia juga menyampaikan sikap kampus terhadap mahasiswa yang tergabung dalam LGBT ini untuk menghindari hal ini, pendengar ya. Ini diuraikan dasar aturan tertulis maupun juga mekanisme penanganan terhadap mahasiswa yang dimaksud. Sementara itu, untuk kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf ini berlangsung dengan mengusung tema generasi unggul berdampak bagi semesta. Jadi unggul yang dimaksud di sini, pendengar ya, tidak hanya soal pendidikan tetapi juga karakter, di antaranya menjauhi rokok, menjauhi narkoba, tidak berhubungan dengan sesama jenis begitu ya, menghindari

LGBT pendengar. Karena pesan-pesan seperti ini patut untuk selalu kita gaungkan ya. Generasi muda kita, generasi penerus calon pemimpin bangsa harus menjadi generasi-generasi yang membanggakan baik dan menjauhi hal-hal yang buruk.

0: ngecek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman kali ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitaran pantai ataupun juga akan melaut, ini adalah channel yang tepat untuk Anda. Kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Tika yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Kak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ima.
0: Baik, silakan untuk prakiraan cuaca kemaritiman Tanjung Mas Semarang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 16 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 15 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 16 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang. Selanjutnya untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang. Sementara itu untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 15 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 16 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 15 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Rabu 16 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Mbak Tika. Terima kasih atas informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini. Demikian tadi pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dalam Semarang pagi ini. Sekarang saatnya saya, Ima Arif, Arya dan juga pengarah acara yang bertugas, ada Marnisa, pamit undur diri. Sudah banyak sekali program-program informasi, juga ragam musik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan sedih, jangan berpindah channel dulu, karena setelah ini ada Semarang Siang Ini yang akan menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pesan cinta dari Afgan yang menyambut siang hari Anda kali ini 15 September 2026. Pendengar, saya Silvian Sori akan menemani Anda dalam Semarang siang ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga aktivitas sejak tadi pagi berjalan dengan lancar. Nah, pagi hari sudah ditemani Ima dan siang hari ini saya akan temani aktivitas Anda. Nanti kita juga akan jumpa dengan perbincangan yang cukup menarik begitu ya. Anda tentu bisa bergabung, berkomentar, kritik, saran seputar menjaga marwah peradilan, penguatan integritas dan profesionalitas hakim di tengah tantangan penegakan hukum saat ini. Bersama anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan F. Willem Saija SHMH. Line telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda. Kita akan nantikan bersama ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini luar biasa hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Kita akan bedah, kita akan bincangkan mengenai marwah peradilan, penguatan integritas dan profesionalitas hakim di tengah tantangan penegakan hukum. Sudah hadir di studio kami pada kesempatan siang hari ini anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan ada Bapak Evilem Saya, SH.

0: LMH. Pak Willem, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Silvi. Selamat siang juga buat pendengar.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Willem?
1: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini sampai Semarang sudah dari kapan, Pak Willem?
1: Semalam, Bu.
0: Oh, semalam. Jadi sudah sempat jalan-jalan, Pak Willem? Atau malah sibuk ini ya, belum sempat jalan-jalan. Oke, Pak Willem, siang hari ini kita juga akan ajak pendengar untuk bergabung yang mungkin mau memberikan kritik, saran, pendapat, pertanyaan, semuanya nanti dibuka ya, Pak Willem ya?
1: Iya, Bu.
0: Oke, sebelum itu pendengar, kita akan tanyakan dulu kepada Pak Willem nih. Sebetulnya, Pak Willem, seberapa penting integritas hakim dalam menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan? Silakan.
1: Ya, terima kasih, Bu. Memang benar integritas itu penting bagi seorang hakim. Mm-hmm. Mengapa? Karena hakim itu adalah pejabat negara.
0: Yeah.
1: Dia diberi kepercayaan dan kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan itu hanya dimiliki oleh hakim. Orang berperkara ke pengadilan meminta supaya pengadilan memberikan solusi hukum dan keadilan. Mm-hmm. Berdasarkan putusan atau produk dari hakim itu yang independen, imparsial, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan tentu saja. Nah, lalu di mana inti dari integritas? Sebetulnya kalau kita lihat, integritas itu dalam bahasa sederhana artinya mutu atau sifat sesuatu yang utuh dari diri seseorang terkait dengan kewibawaan dia, terkait dengan kejujuran. Ya, kalau di kode etik hakim berarti itu terkait dengan prinsip-prinsip nilai moral yang seharusnya dipedomani oleh seorang hakim. Jadi bagi hakim kode etik itu penting sebagai landasan integritas. Karena di salah satu prinsip kode hakim itu menjunjung tinggi, menjaga integritas, berintegritas tinggi. Nah, integritas tinggi itu bisa dinilai dari kita jujur, tidak menyalahgunakan kewenangan, konsisten antara ucapan dan tindakan, perilaku sesuai kode etik, independen, tidak mudah terpengaruh misalnya, ya, adil dan imparsial. Jadi bagi hakim, integritas itu adalah fondasi kepercayaan publik. Inilah yang penting dipahami oleh kita semua. Publik percaya karena memang hakim itu orang-orang dipercaya, orang-orang terpilih, dan hanya dialah yang bisa memberikan keadilan itu, bukan lembaga lain. Jadi dengan integritas, hakim menjalankan kewenangannya secara bermartabat dan bertanggung jawab tentu saja. Dengan integritas, hakim juga akan menjaga reputasi jabatannya dia dan lembaga peradilan tentu saja. Saya kira ini yang paling penting, Bu. Jadi kalau hemat saya, itulah pentingnya integritas hakim. Karena integritas terkait dengan reputasi dan martabat. Individu dia, jabatan dia, dan lembaga.
0: Bahkan integritas sudah ditanamkan sejak mereka bersekolah juga ya,
1: ya,
0: Pak Willem ya.
1: Iya, iya, benar.
0: Tapi kalau di tengah tingginya perhatian publik kali ini, Pak Willem, ya, terhadap putusan pengadilan, tantangan apa yang mungkin paling besar ya dihadapi hakim dalam menjaga profesionalitas dan independensinya, Pak Willem?
1: Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya kira setiap hakim itu memang dituntut untuk selalu bersikap profesional. Profesional itu artinya sikap atau tekad dari seorang hakim untuk melaksanakan pekerjaan dia dengan kesungguhan berdasarkan kompetensi, pengetahuan hukum, keterampilan, dan wawasan yang luas. Nah, memang betul seorang hakim dituntut untuk selalu bersikap profesional. Tetapi sebagai manusia biasa, dia juga punya keterbatasan, kelemahan seperti manusia biasa.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Misalnya dalam hal apa? Ya, kalau ada konflik kepentingan, misalnya, ya kan? Atau ada pengaruh opini publik terhadap putusan yang dia akan ambil. Dan ini banyak sekali saya lihat. Kadang-kadang opini publik sudah berkembang di media massa dan sebagainya. Ini yang memang berusaha untuk mempengaruhi hakim. Tapi saya kira kalau hakim yang baik tidak perlu. Dia harus tetap berpegang pada kode etik. Tidak boleh terpengaruh sekalipun. Itu yang berikut. Lalu yang berikut juga adalah kualitas dan konsistensi putusan. Saya kira hakim memang sebaiknya menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Karena itu yang penting. Sebab tidak semua perkara itu bisa menggunakan pendekatan tekstual. Tapi yang paling penting adalah hakim itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Misalnya kompetensi, kepekaan sosial, keberanian dia untuk menerapkan nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam perkara itu. Karena undang-undang mewajibkan hakim untuk menggali, memahami, mengikuti nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ya. Nah, inilah yang seharusnya dimiliki oleh hakim kita. Dan saya rasa sudah cukup banyak kemajuan sekarang ini, sudah cukup baik. Hakim-hakim muda sekarang sudah menerapkan ini dengan baik. Saya kira ini sudah cukup baik. Tantangan lain misalnya, Bu, soal independensi. Hakim itu dituntut selalu memutus perkara berdasarkan fakta hukum saja dalam persidangan.
0: Iya, betul.
1: Fakta hukum berdasarkan misalnya bukti-bukti yang sah diperoleh selama persidangan, saksi dan keterangan para pihak yang sah, dokumen-dokumen yang sah diperoleh di persidangan, bukan atas tekanan atau atas kepentingan pihak-pihak lain. Nah, ini yang paling penting, Bu. Jadi saya kira itulah tantangan yang kita hadapi, tantangan independensi dan juga tantangan peningkatan kualitas dan konsistensi putusan, menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
0: Itu yang memang tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari. Tapi kan Komisi Yudisial ini pasti juga memiliki dan melihat ya hubungan antara independensi hakim dengan kewajiban hakim untuk tetap akuntabel secara etik. Bagaimana Pak Wilam?
1: Ya benar, Bu. Memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara independensi hakim dan akuntabilitas etik menurut saya itu harus saling melengkapi. Jadi kalau independensi hakim itu lebih fokus pada substansi putusan. Misalnya bagaimana hakim menjaga supaya dia tetap independen, tidak terpengaruh oleh tekanan lain. Dia hanya mutus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam berkas perkara itu, tidak karena kepentingan lain. Ya, di satu sisi, meskipun dia independen, dia bebas, tapi dia tidak bebas begitu saja. Dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Inilah yang kita sebut sebagai akuntabilitas etik, yang menjadi batas moral bagi seorang hakim. Disinilah independensi dia dipayungi. Jadi dengan kata lain, independensi itu melindungi hakim dari intervensi yang tidak sah tentu saja. Ya. Sedangkan akuntabilitas etik itu memastikan bahwa kebebasan yang dia miliki itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Jadi tanpa independensi, hakim mudah dipengaruhi misalnya. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas, independensi itu juga bisa disalahgunakan. Jadi saya kira ini penting untuk dipahami oleh para hakim kita.
0: Pak Wilam, tapi kan dengan berkembangnya zaman, tadi Pak Wilam sudah menyinggung ya adanya hakim-hakim muda begitu. Apakah pendekatannya dilakukan berbeda atau gimana Pak Wilam?
1: Saya kira kalau hakim-hakim muda sekarang itu mereka karena belajar juga banyak. Kemajuan AI mereka belajar, anak-anak sekarang lebih cerdas. Meskipun tanpa melalui pelatihan secara formal di lembaga pendidikan, mereka juga belajar secara otodidak. Jadi saya rasa mereka juga setiap saat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka.
0: Oke, pendengar, saatnya saya buka untuk Anda yang mau bergabung ya di line telepon 024-831-6686 atau WhatsApp kami juga boleh di 081-66-66-886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat. Sebelum kita lanjutkan, Pak Wilam, sudah ada yang bergabung di RRI Digital siang hari ini. Ini saya bacakan dulu. Oke, dari Lai. Selamat siang Pro 1, saya ingin tanya, Pak, gimana dengan kondisi saat ini di mana publik sedikit tidak percaya dengan hakim terkait dengan integritas hakim akibat munculnya berbagai putusan kontroversial? Apa yang sebenarnya paling bermasalah dan perilaku hakim, sistem pengawasan, atau penegakan hukumnya? Lantas bagaimana langkah nyata dari para hakim untuk mengembalikan kepercayaan publik itu? Silahkan Pak Wilam.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Memang soal pendapat masyarakat atau pendapat publik terhadap permasalahan saat ini, memang banyak juga saya akui yang berpendapat bahwa integritas hakim masih diragukan. Tapi saya pikir ini juga bagian dari demokrasi, semua orang boleh mengemukakan pendapat, berekspresi. Tetapi saya ingin menunjukkan fakta saja. Kami itu tahun 2020, setiap tahun kami melakukan survei integritas hakim. Tahun 2025 misalnya, itu integritas hakim itu sudah tinggi 8,3, itu sudah menunjukkan bagus, Bu.
0: Integritas yang ya, luar bagus. Biasa ya.
1: Dan ini kita kumpulkan dari beberapa komponen, misalnya dari masyarakat, pencari keadilan, dari pengacara, dari hakim sendiri, lingkungan internal, dari pihak aparat penegak hukum yang lain. Kami kumpul semua, Bu. Datanya memang saya tidak bisa menunjukkan secara detail karena saya tidak bawa, tetapi gambarannya demikian, Bu. Soal masih ada juga pandangan masyarakat bahwa pengadilan masih belum bagus, saya pikir itu bagian juga dari proses, tidak masalah. Tetapi saya ingin meyakinkan semua orang bahwa sekarang ini sudah banyak sekali perbaikan. Misalnya dengan kenaikan gaji hakim itu, menurut hemat saya, ini pendapat pribadi, menurut hemat saya sudah banyak juga. Kami di Komisi Yudisial juga tidak banyak juga menerima laporan terkait dengan apa ya, transaksional uang ini, hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu menyangkut pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sifatnya ringan saja. Misalnya kesalahan dan penerapan putusan, kesalahan pada saat mengedit dan sebagainya. Yang ini menurut hemat kami, ini manusiawi lah dan ini bisa diperbaiki. Jadi kami juga berharap masyarakat juga ikut mendukung, meskipun pengadilan itu dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, tapi inilah pengadilan kita. Kita juga harus menjaganya, menjaga marwahnya.
0: Kalau untuk menggait kepercayaan publik kembali, bagaimana Pak Wilam dari Komisi Yudisial ini?
1: Nah, kami juga senantiasa melakukan pendekatan-pendekatan kepada peradilan di daerah. Misalnya pada saat kami melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan hakim, kami juga sering bertemu dengan pimpinan pengadilan dan hakim di daerah dan juga pegawai dan staf. Bagaimana kita membangun satu pemahaman bersama bahwa kita semua punya kewajiban yang sama untuk ikut menjaga marwah dan kehormatan hakim.
0: Oke, baik Pak Wilam, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda dulu ya.
1: Iya Bu.
0: Lain telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda setelah yang satu ini. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita akan lanjutkan perbincangan siang hari ini. Menjaga marwah peradilan, penguatan integritas dan profesionalitas hakim di tengah tantangan penegakan hukum. Masih bersama kami karena di studio Pro 1 RRI Semarang ada Pak Willem. Pak Willem, kalau tadi membahas mengenai kepercayaan publik begitu ya. Ketika kita melihat batas antara independensi hakim dalam memutus perkara dan potensi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, ini batasnya seperti apa, Pak Willem? Silahkan.
1: Iya, terima kasih. Jadi kalau tadi saya sudah sebutkan singkat, kalau independensi hakim itu terkait dengan perlindungan substansi dari suatu putusan.
0: Yeah.
1: Jadi hakim itu dia independen, dia harus bebas dalam memutus suatu perkara, supaya menghasilkan putusan yang sesuai hukum dan adil. Jadi tidak boleh ada intervensi atau ada tekanan lain yang mendasari keputusan itu. Tentu semuanya harus diambil berdasarkan fakta hukum dalam perkara itu di persidangan, tentu saja. Itu kalau soal independensi. Sedangkan kalau pelanggaran etika, nah, pelanggaran etika atau kode etik ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik perilaku yang diatur di dalam kode etik hakim. Misalnya di kode etik hakim itu kan ada 10 ya, 10 butir misalnya. Hakim itu harus berperilaku jujur, adil, arif bijaksana, berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, berdisiplin, bertanggung jawab, rendah hati.
0: Bahkan sampai rendah hati.
1: Sampai dengan profesional. Jadi ada 10 butir di dalam kode etik hakim. Itulah yang mestinya menurut kami harus di setiap saat harus menjadi bagian dari implementasinya di lingkungan kerja hakim. Apakah itu dalam proses persidangan maupun di luar persidangan. Nah, tugas kami di Komisi Yudisial adalah bagaimana supaya mendorong supaya semua hakim bisa tetap menjaga, mematuhi, menegakkan kode etik 10 butir ini supaya pengadilan kita menjadi bertabat. Karena di pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 di situ disebut bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik.
0: Yeah.
1: Mengapa kode etik itu penting? Karena ini untuk menjaga martabat.
0: Betul.
1: Martabat dan reputasi dia. Yang kedua, menghindari mereka dari perbuatan tercela. Yang berikut lagi, menghindari ada penyalahgunaan kewenangan di situ. Inilah pentingnya kode etik untuk berperan. Dia menjadi panduan moral bagi seorang hakim. Jadi kalau dia sudah bisa memahami menjadikan 10 prinsip kode etik hakim itu dalam bagian kesehariannya, maka saya yakin ke depan mungkin pelanggaran-pelanggaran tidak ada.
0: Ya. Okay.
1: Memang kalau kita lihat, saya melihat di masyarakat itu ada semacam paradoks ya. Ini saya boleh sebut, kenapa saya sebut misalnya begini. Kadang-kadang publik itu berpendapat KY itu berhasil kalau KY bisa menangani banyak laporan yang masuk, pengaduan yang masuk. KY juga bisa memberi rekomendasi sanksi kepada MA. Ini harapan publik. Di satu sisi, kalau kita lihat di dalam kewenangan kami, Komisi Yudisial yang diatur dalam konstitusi, pasal 24B disebutkan bahwa ada dua kewenangan konstitusional KY yang diatur di sana. Pertama, melakukan seleksi calon hakim agung dan mengajukan ke DPR untuk disetujui. Itu yang pertama, ini sudah kami lakukan. Yang kedua, menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau sedikit laporan yang masuk, menurut hemat itu bagus. Karena kami sudah menjaga. Tugas kami menjaga, mengingatkan, dan mungkin tidak banyak laporan yang masuk. Kalaupun ada, itu soal biasa ya. Semua orang di negara ini punya hak untuk melaporkan, mengadu dan sebagainya. Tetapi bagi kami yang paling penting adalah ini, menjaga dan menegakkan. Kalau menjaga, memberi nasihat, memberi wejangan, mengingatkan mereka supaya selalu berhati-hati. Kalau menegakkan berarti menegakkan kode etik itu kalau dilanggar misalnya. Nah, bagi saya yang paling penting adalah prinsip menjaga tadi karena sifatnya lebih preventif, lebih bagus. Maka itu menurut saya lebih bagus kalau kami mengambil peran ini. Selain kami menjalankan peran tadi menegakkan ya, kalau itu sudah terjadi ada pelanggaran, maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, diproses. Jadi setiap laporan yang masuk terkait pengaduan hakim itu belum tentu terbukti, harus diproses.
0: Harus diproses.
1: Harus ada hasil akhirnya melalui suatu pemeriksaan yang yang kompeten. Di kami juga ada pleno untuk menentukan, tidak sembarang menentukan orang itu bersalah. Bahkan sebagian besar laporan yang masuk ke KY itu bahkan tidak memenuhi, tidak terbukti. Karena apa? Itu masuk ranah teknis justisial. Sementara kami berwenang hanya untuk soal kode etik perilaku hakim, apakah dilanggar. Misalnya hakim selama bersidang menunjukkan sikap keberpihakan, atau misalnya hakim memarahi orang dengan kata-kata kasar. Ini bagian dari perilaku juga. Dan itu hanya pelanggaran-pelanggaran kecil saja sebenarnya kan.
0: Baik Pak Wilam, ada pertanyaan lagi. Kali ini dari Naya Alicia. Di era media sosial sekarang Pak, apakah aktivitas hakim di media sosial juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam menjaga kode etik media sosial ini Pak Wilam? Silahkan.
1: Ya betul sekali. Memang saya kira ini penting. Di kode etik memang tidak diatur sejauh itu. Bahkan di belum ada regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung maupun KY terkait bagaimana penggunaan AI ini dalam sistem peradilan. Tapi karena AI ini sudah merupakan suatu kebutuhan masa kini dan hampir semua orang menggunakannya, maka kita harus berhati-hati. Terkait dengan penggunaan medsos ini, saya rasa ini penting. Jadi begini, kalau di medsos itu memang ini hakim harus berhati-hati. Karena jejak digital itu tidak bisa dihapus kalau sudah di medsos ini.
0: Betul.
1: Nah inilah yang paling penting. Jadi menurut hemat saya ini juga bagus pertanyaan ini. Menurut hemat saya disinilah penting hakim itu harus bersikap arif dan bijaksana. Bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada seseorang atau online lewat medsos ini mesti harus berhati-hati. Cek apakah informasi itu relevan. Apakah informasi itu bermanfaat bagi orang lain. Apakah informasi itu bisa memecahkan masalah atau jangan-jangan menimbulkan masalah baru, hoax misalnya. Jadi menurut hemat saya ini penting, hakim harus selalu berhati-hati. Ini juga penting. Juga saya ingin singgung sedikit terkait penggunaan AI ini misalnya. Jadi penggunaan AI juga di dunia peradilan, saya rasa sekarang meskipun belum ada aturan tapi sudah banyak nih misalnya. Anak-anak muda sekarang, kalau hakim sekarang juga banyak membuat pertimbangan juga menggunakan itu. Masalahnya AI itu kan tidak punya nurani.
0: Betul.
1: Dia tidak punya daya nalar. Dia tidak punya rasa keadilan. Yang punya itu hakim, rasa keadilan hidup. Jadi bolehlah menggunakan AI itu sebagai alat bantu, tetapi harus tetap dikoreksi. Hati-hati, waspada. Ya kan Bu? Kalau enggak repot ini. Saya saya rasa ini berbahaya Bu. AI menurut nama saya berbahaya. Lebih-lebih kalau risiko bias algoritma ini. Maksudnya AI itu kan belajar dari data yang tersedia kan. Kalau datanya itu bias, maka hasilnya juga bisa bias. Nah inilah. Jadi ini penting. Meskipun belum ada aturan mengatur ini, tapi saya rasa ini penting bagi hakim. Karena hakim menjadi garda terdepan dalam memutus perkara terkait hukum.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi ini Pak Wilam dari Alivia. Siang Pak, izin bertanya. Beberapa masyarakat sering dengar ada istilah mafia peradilan. Nah, dalam konteks jaga marwah peradilan ini, seberapa serius ancaman tersebut terhadap marwah peradilan? Dan di titik mana masyarakat bisa membedakan antara dugaan mafia peradilan dengan sekedar ketidakpuasan terhadap putusan?
1: Ya, kalau istilah mafia peradilan sebetulnya istilah yang lama kita dengar ya. Dan memang ada ini di para peradilan. Misalnya Bapak Ibu teman ini penanya, contoh saja kasus-kasus yang di Depok dulu, yang di mana-mana yang tertangkap oleh KPK, ini kan bagian dari mafia peradilan juga. Cuma harus kita akui bahwa ini sudah mulai berangsur-angsur menghilang. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga akan tetap menjaga marwah peradilan ini. Sekarang sekarang setelah ada kenaikan gaji hakim ini, terus terang saya bisa simpulkan rata-rata sudah hampir tidak pernah lagi terjadi. Kalaupun ada, saya tidak tahu di lapangan, tapi ini sudah berkurang jauh. Dan Komisi Yudisial punya salah satu tugas khusus menjaga marwah hakim ini. Nah, saya kira ini paling penting.
0: Oke, berarti memang ada kaitannya antara kesejahteraan, beban kerja, dan lain sebagainya ya Pak Wilam ya. Tapi kalau KY merespon laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim, dan sebetulnya bagaimana nih? Dan mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pengawasan peradilan Pak Wilam?
1: Iya, baik Bu. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi gini, kalau saya tidak salah di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KY yang lama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2004, di situ disebut bahwa dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim, maka KY ya, dapat menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Jadi sebetulnya Kalau KY menerima laporan, ini juga bagian dari tugas KY.
0: Mm-hmm.
1: KY itu adalah pengawas eksternal dari hakim. Pengawas internalnya di Mahkamah Agung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada, untuk hakim itu ada dua pengawasan. Satu pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, dan dalam hal ini Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sama-sama obyeknya sama, yaitu pelanggaran perilaku hakim. Nah, mengapa kami butuh
0: partisipasi masyarakat?
1: Nah, mm-hmm. karena begini, pengawasan peradilan itu tidak mungkin hanya menjadi andalan Komisi Yudisial saja atau andalan internal saja.
0: Mm-mm.
1: Iya kan? Karena masyarakat adalah pihak yang berinteraksi langsung atau terdampak oleh suatu proses peradilan.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga masyarakat biasanya lebih banyak memiliki informasi itu terkait misalnya dugaan pelanggaran kode etik.
0: Iya, betul.
1: Jadi karena itu, kalau masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, itu juga bagian dari hak pengadu, pelapor, bagian dari masyarakat. Dan kami menghargai itu. Seperti tadi saya katakan, orang boleh mengadu, melapor. Tetapi kan itu harus melalui satu proses.
0: Iya.
1: Di kami ditelaah dulu, setelah masuk, ditelaah apakah itu memenuhi syarat. Kalau sudah ditelaah, dicek, memenuhi persyaratan formal, kemudian dilanjut ke pentahapan pemeriksaan ini, kelayakan misalnya, itu oleh tim kami di ahli. Setelah itu kalau lanjut, baru dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor tentu saja. Setelah itu hasilnya dibawa juga ke pleno. Jadi pemeriksaannya itu berlapis-lapis. Tidak mudah bagi KY itu menghukum hakim. Pemeriksaannya berlapis. Setelah itu kalau di pleno diputus dia bersalah, maka KY mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi ini diteruskan ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung lah yang mengeluarkan sanksi apa, tergantung dari rekomendasi tadi.
0: MA berarti ya.
1: Iya, Mahkamah Agung bisa juga sependapat dengan Komisi Yudisial terkait usulan rekomendasi, atau bisa juga tidak sependapat. Misalnya, oh itu tidak terbukti atau terbukti, atau bisa direndahkan hukuman atau bisa ditinggikan. Saya kira itu kewenangan MA, karena memang di undang-undang sudah menyebut demikian, Bu.
0: Oke. Okay. Ini ada tambahan pertanyaan dari Siva juga. Kalau ada seorang hakim terbukti melanggar kode etik, Pak, bagaimana nasib putusan perkara yang pernah ditanganinya? Masyarakat itu harus tetap mempercayai putusan tersebut, atau perlu ada mekanisme untuk meninjau kembali perkara yang berpotensi dipengaruhi oleh pelanggaran kode etik?
1: Ya,
0: silahkan.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Gini, kita harus bedakan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Kalau putusan itu merupakan bagian dari proses hukum. Jadi kalau orang tidak puas terhadap suatu putusan, maka ada upaya hukum. Kalau putusan pengadilan dia tidak puas, dia boleh banding atau kasasi. Tetapi manakala hakim yang menjatuhkan putusan itu melakukan pelanggaran etik, maka kewenangan KY hanya sebatas memberikan sanksi etik. Sanksi etik. Jadi tidak memberikan sanksi hukum. Jadi putusannya tetap berlaku terus-menerus. Putusan hakim itu adalah hukum ya. Putusan hakim itu hukum. Dia tetap berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi. Yang etik tetap itu menjadi kewenangan KY. KY itu tidak memeriksa terkait dengan teknis yudisial seperti putusan, pertimbangan hukum dan sebagainya. KY lebih fokus pada pelanggaran etik. Misalnya selama persidangan dia hakim itu menunjukkan sikap keberpihakan, atau ada fakta hakim itu menerima gratifikasi, atau dia misalnya memihak yang satu daripada yang lain, atau dia bukti-bukti yang satu tidak dipertimbangkan, misalnya saja ini contoh. Kira-kira begitu. Itu termasuk pelanggaran etik.
0: Oke, berarti mungkin rekomendasi dari Komisi Yudisial terkait pelanggaran etik itu terpisah dari putusan hukumnya, ya, begitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi norma etik dan norma hukum itu masing-masing jalurnya berbeda.
0: Kecuali nanti ada pengadilan yang lebih tinggi untuk mengecek putusan atau perkara tersebut.
1: Iya, khusus untuk putusan hukum tadi. Ya, kalau putusan etik memang tidak bisa lagi, tidak bisa dibanding.
0: Oke, baik. Pak Willem, apa yang memang saat ini perlu diperkuat nih dalam sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya hakim agar tidak hanya memiliki kemampuan hukum saja, tetapi seperti yang disampaikan Pak Willem tadi ya, hakim juga harus punya karakter dan integritas yang kuat nih, Pak Willem. Silahkan.
1: Iya, Bu. Saya kira kalau sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya hakim memang salah satu cara yang paling baik menurut saya adalah melalui pendidikan atau pelatihan. Dan ini memang harus kita lakukan secara terus-menerus. Untuk peningkatan kapasitas ini memang lebih banyak kewenangannya ada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai user hakim ya, itu ada. Biasanya pelatihannya di Megamendung di Bogor. Namun demikian kami juga di dalam undang-undang kami itu membebani juga pelatihan kapasitas hakim itu untuk materi-materi yang sifatnya tematik, tambahan bagi tugas-tugas pokok hakim. Misalnya perkara tindak pidana kekerasan seksual, atau masalah-masalah tindak pidana pemilu, atau tema-tema lain yang kira-kira aktual dan sangat dibutuhkan oleh hakim. Biasanya kami bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk membawakan materi-materi pelatihan itu. Tetapi kalau pelatihan-pelatihan inti seperti hukum-hukum acara dan seterusnya, itu adanya di Megamendung, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Atau misalnya pelatihan tipikor, tindak pidana khusus dan lain-lain, itu biasanya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung juga bisa mendelegasikan itu pada KY kalau memang disepakati. Saya kira begitu. Itu terkait dengan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya hakim. Jadi kita berharap dengan peningkatan kemampuan itu, hakim lebih baik, dia lebih mumpuni, karena seorang hakim dituntut untuk selalu memiliki kemampuan yang mumpuni, wawasan yang luas, supaya dalam memutus perkara, kan perkara di pengadilan itu makin hari makin kompleks. Dia harus terus belajar supaya dia memiliki keterampilan, pengetahuan yang luas dari perkara-perkara yang dia putus, tentu saja. Sedangkan dari penerapan atau karakter bagaimana untuk memperkuat integritas, menurut hemat saya ini salah satu adalah dengan melakukan internalisasi kode etik di dalam lingkup kerjanya. Nah, jadi sebetulnya KY itu berharap setiap hakim yang berada di satuan kerja, misalnya di pengadilan mana, itu mungkin ya mungkin sebulan sekali atau apa, mungkin perlu didiskusikan apa sih, bagaimana implementasi kode etik itu dalam lingkup kita, dalam tugas-tugas kita. Apakah perlu ada internalisasi melihat misalnya perkembangan terbaru, supaya mereka itu terlatih, terbiasa, dan itu akan diingat terus. Dengan begitu akan memandu mereka dalam mengambil setiap putusan yang mereka ambil, dan juga kebijakan mereka, cara hidup mereka, tingkah laku mereka di masyarakat dan sebagainya. Ini perlu, karena ya hakim itu perlu perubahan. Masyarakat berubah, hakim juga harus berubah.
0: Tapi Pak Willem, kita kalau melihat regenerasi begitu ya saat ini ya, apakah memang setiap tahunnya ada peningkatan nih hakim-hakim muda yang integritasnya baik, karakternya baik, atau dengan perkembangan zaman sekarang mungkin keinginan menjadi hakim ini lebih menurun dibandingkan sebelumnya?
1: Kalau soal pendidikan, memang saya akui karena keterbatasan anggaran, Bu, Mahkamah Agung juga belum mampu untuk menyelenggarakan pendidikan-pendidikan bagi para hakim kita. Misalnya hakim-hakim kita yang baru itu yang di kelas 2, mereka masih sangat sedikit ikut pelatihan. Mereka kebanyakan yang baru ikut itu seperti SPPA, undang SPPA, sistem pendidikan, sistem peradilan pidana anak, dan beberapa seperti mediasi dan lain-lain yang sifatnya sangat dibutuhkan di PN. Tapi untuk hal-hal lain itu memang masih belum. Ini tergantung. Jadi kami juga di KY juga kan yang punya keterbatasan, kami sebetulnya bisa lakukan itu, cuma karena anggaran memang tidak memungkinkan, Bu. Jadi menurut hemat saya ini juga salah satu faktor anggaran. Nah, sebagai contoh, saya baru-baru rapat dengan tim pembaruan dari MA. Di situ diakui bahwa memang dari seluruh hakim Indonesia, terutama hakim perempuan, itu yang baru ikut pelatihan mengenai TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, pemahaman mereka tentang hal itu baru 39 orang di antara jumlah hakim ribuan yang begitu banyak.
0: Baru 39 orang?
1: Ya, itu terkait materi-materi yang terkait dengan kekerasan seksual ya. Nah, sementara di lain sisi memang tidak ada pelatihan, tapi Mahkamah Agung sudah menerbitkan regulasi. Misalnya Perma 3 tahun 2017 tentang permasalahan penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, itu meskipun dalam praktek saya akui masih banyak juga yang belum berjalan baik di lapangan. Ini mungkin karena pemahaman hakim yang tidak sama. Nah, ini jadi memang itulah kendalanya. Jadi memang ke depan perlu banyak peningkatan, Bu. Peningkatan kapasitas, diperbanyak lagi pelatihan supaya hakim-hakim kita akan lebih baik. Tetapi saya sarankan bagi hakim-hakim di lapangan, melihat kondisi yang ada, tentu kita tidak bisa berharap semua belajar secara formal ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau di negeri Belanda itu setiap tahun itu seorang hakim tuh harus mengikuti minimal 20 pelatihan. Tapi kan di kita kan nggak ada, nggak mungkin sebanyak itu, karena memang nggak ada anggaran. Nah, jadi di kita, kalau saya menurut saya, kita dorong untuk hakim kita belajar otodidak lah. untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sekarang ini kan sudah banyak buku-buku mereka boleh membaca, mereka bisa mendiskusikan, banyak ikut seminar juga bagus untuk menambah wawasan pengetahuan
0: tanpa mengurangi integritas ya, juga ya Pak Willem.
1: Tentu
0: ya?
1: Saja Bu, tentu saja integritas adalah kunci segala-galanya.
0: Oke, terakhir boleh Pak Willem untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang yang kali ini mendengarkan, lalu mungkin ada para hakim yang dengerin juga siang hari ini, pesan Komisi Yudisial untuk bersama-sama menjaga marwah peradilan serta membangun kembali kepercayaan publik, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu. Ini jadi diminta ini pesan kepada atau harapan kepada masyarakat dan hakim ya. Jadi, nah ini pesan saya kepada hakim terutama ya, yang paling pokok adalah menjaga integritas. Integritas adalah kunci segala-galanya. Ya, pengadilan kita tuh baik, berkualitas, martabatnya akan baik kalau hakim kita, dan bukan hanya hakim, seluruh aparatur peradilan menjaga integritasnya. Kalau dia sudah menjaga integritas, berarti reputasinya akan baik. Lembaga peradilan juga akan baik. Karena integritas lembaga peradilan adalah kepercayaan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi itu yang paling penting bagi seorang hakim. Selain itu, dia harus tetap terus meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan hukumnya, agar dia bisa mampu mengadili perkara-perkara yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Itu bagi rekan-rekan hakim atau bagi para hakim. Kemudian bagi masyarakat, saya kira pertama masyarakat juga kami mendorong perlu untuk senantiasa menghargai setiap produk putusan pengadilan. Terlepas dari itu ada kekurangan, dilakukan upaya hukum, tapi itulah hukum. Putusan pengadilan itu adalah hukum, wajib ditaati. Nah itu, jadi kami mendorong masyarakat perlu belajar untuk menerima bahwa suatu putusan itu adalah hukum, wajibnya. Kalau tidak puas, tidak apa-apa, bisa ajukan banding dan seterusnya upaya hukum. Lalu yang berikut lagi, kami juga mendorong supaya masyarakat ini banyak masyarakat sipil, media massa, LSM, tetap menjaga harkat, kehormatan, dan keluhuran martabat. Ini penting, karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mewujudkan keadilan. Ya, jadi jangan lakukan tindakan-tindakan yang bisa merendahkan martabat ini. Karena salah satu tugas kami juga adalah advokasi, advokasi hakim.
0: Baik.
1: Nah, inilah yang kami harapkan, Bu. Nah, kami berharap kalau masyarakat sudah bisa menerima ini dengan baik, kita belajar untuk menggunakan ini dengan baik, maka ke depan mungkin cerminan dari negara hukum ini akan baik, Bu.
0: Amin. Terima kasih Pak Willem pada kesempatan siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Semoga kasih, dengan Bu. Ini masyarakat juga bisa meningkatkan partisipasinya ya, ketika melihat ada dugaan yang kurang baik dinilai oleh masyarakat, tapi tetap harus menerima putusan ketika segalanya sudah dilakukan ya. Terima kasih Pak Willem sudah hadir Bu. Di Pro 1 RRI Semarang.
1: Selamat siang juga pendengar semua.
0: Terima kasih. Demikian tadi pendengar, menjaga marwah peradilan, penguatan integritas dan profesionalitas hakim di tengah tantangan penegakan hukum, bersama anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan F. William Saya SHMH. Saya Sylvia Ansir mengucapkan terima kasih, karena pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: Timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI

0: artikel secara detail.
1: 4 lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
0: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Raprulitiloli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Track sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor ada garasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kita akan update dulu pendengar informasi dari reporter KBI. Kali ini ada Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai 3 sesi musabaqah cabang Fahmi Quran di UIN Wali Songo Semarang siang ini sudah selesai dilaksanakan. Total sudah ada 9 kafilah yang bertanding di ajang ini. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di UIN Wali Songo, tepatnya di kampus di auditorium 2. UIN Wali Songo Kampus 3. Dan siang hari ini telah berlangsung kegiatan salah satu cabang MTQ nasional di cabang Fahmil Quran. Dan siang hari ini di kegiatan Fahmil Quran di jeda untuk isoma dan akan dilanjutkan lagi pada pukul 13 WIB nanti. Terkait dengan kegiatan pelaksanaan cabang Fahmil Quran sendiri, hingga siang ini, untuk sesi hari ini sudah dilangsungkan ada 3 cabang. Maksud kami 3 regu yang telah berlangsung. 3 sesi diikuti oleh 9 regu pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya pada pukul 13 hingga pukul 16 WIB akan dilangsungkan lagi ada 2 sesi dengan melibatkan 7 regu atau perwakilan dari 7 daerah atau kalifah. Maksud kami kafilah. Dan pendengar, terkait dengan kegiatan MTQ nasional di UIN Wali Songo sendiri, pada pelaksanaannya final akan dilaksanakan pada Jumat. Dan dari sesi yang telah berlangsung ini, nanti perwakilan-perwakilan tersebut yang masuk ke semifinal akan dilangsungkan pada hari Kamis nanti. Demikian informasi dapat dilaporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki Setiawan, informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali terkait dengan MTQ ke-31 2026. Dan sebagai informasi, pendengar, azan duhur akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat pada kesempatan siang hari ini untuk warga kota Semarang dan sekitarnya. Lagu-lagu religi akan menemani menyongsong azan kumandang duhur untuk Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima

Siang hari ini pendengar, saya masih temani Anda untuk menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu musik-musik terbaik ya, untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Nah, bagi Anda yang mungkin terlambat mengikuti informasi yang disampaikan reporter kami, perbincangan pada kesempatan siang hari ini atau pagi tadi begitu ya, jangan khawatir pendengar, Anda bisa buka website resmi kami rri.co.id untuk menikmati informasi-informasi yang sudah kami rangkum di sana. Jadi berita dinamika olahraga tadi pukul 11 ya kan, ada juga informasi yang dibalut dalam dialog pagi ini, juga semuanya ada di sana lengkap. Coba deh buka dulu website resmi kami rri.co.id.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1. Komisi 3 DPR mendesak Polri KNKT mengusut penyebab terbalik dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Syahroni meminta investigasi kecelakaan dilakukan secara objektif dan transparan. Perhutani KPH telah mendukung rencana pembangunan Brigade Infanteri dan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP dengan catatan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan tersebut harus tetap memperhatikan fungsi kawasan dan ketentuan yang berlaku. Administrator Perhutani KPH Telawa melalui ASPER KBK PH Gemolong Susanto mengatakan Perhutani mendukung setiap rencana strategis nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan, tetap harus sesuai dengan fungsi kawasan dan ketentuan yang berlaku.
1: Info Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, siang hari ini kita akan pantau juga bagaimana informasi di beberapa wilayah ya, pendengar ya. Ini salah satunya di Jebres Surakarta bersama Babinkam Tipmas Kelurahan Tegal Harjo, Aibtu Joko Lebowo. Selamat pagi, selamat siang Pak Joko.
1: Selamat siang, Bu.
0: Kabar baik, sehat Pak Joko?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ini ingin menginformasikan mengenai antisipasi kerawanan dan kemacetan jemaat misa gereja Kepunton Surakarta. Bagaimana mungkin informasinya, silahkan.
1: Selamat siang pendengar di Semarang yang berbahagia. Babinkam Tipmas Tegal Harjo sangat antisipasi berkaitan dengan giat masyarakat misa di gereja Kepunton, diantaranya satu, untuk menghindari kemacetan, pengaturan pedagang kali kiri 5 untuk satu jalur, jadi bukan kanan kiri. Kemudian kedua, memberdayakan lingkungan berkaitan dengan parkir jemaat yang masing-masing sudah terploting di tempat tertentu, jadi tidak berpindah-pindah. Demikian, Bu.
0: Oke, tapi apakah hal ini memang sering terjadi kemacetan sehingga perlu diwaspadai, perlu dilakukan ketertiban berulang atau gimana, Pak Joko?
1: Untuk kemacetan, saya kira tidak terlalu ya, Bu. Jadi kebetulan paling lama 10-15 menit ini jemaat gereja Kepunton sudah steril dari gereja. Jadi jemaat yang jumlahnya kurang lebih setiap misa itu kurang lebih sekitar 1000 jemaat, demikian.
0: Oke, biasanya terjadi di hari apa saja Pak Joko agar sebagai sosialisasi ke masyarakat untuk menghindari daerah-daerah tersebut?
1: Untuk misa di gereja Kepunton memang jadwalnya sudah tetap untuk misa harian di hari Minggu, Bu.
0: Oh, hari Minggu ya.
1: Untuk misa 1 itu jam 6, untuk misa kedua jam 9, dan untuk misa ketiganya jam 18.00. Dan untuk kegiatan lainnya hanya sifatnya kecil, mungkin untuk misa remaja, misa lansia, seperti itu. Demikian dilaporkan.
0: Baik, terakhir boleh Pak Joko, himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tegal Harjo pada kesempatan siang hari ini, silakan.
1: Kami mengimbau dari pimpinan Polri, mengimbau untuk masyarakat selalu menjaga kerukunan, walaupun beda agama, suku, dan mohon beda-beda yang lainnya tetap satu. Jaga NKRI demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Joko informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat siang.
1: Selamat siang, salam presisi, Bu.
0: Demikian tadi mendengar info Babinkam Tipmas Kelurahan Tegal Harjo, Polsek Jebres Surakarta, Aibtu Joko Lebowo pada informasi Babinkam Tipmas siang hari ini.

0: Bagaimana pembagian me time dalam rumah tangga? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Bisa jadi me time itu hanya sekedar seorang suami itu ngajak istrinya jalan-jalan ke minimarket di depan, dibeliin coklat, dibeliin es krim, habis itu nongkrong sebentar di depan minimarket, ngobrol, pulang, happy tuh istri, ya kan? Jadi kan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi seorang suami dan istri yang mereka itu sama-sama full kerja? Bisa dengan cara adalah membagi beban di rumah tangga itu untuk bisa dikerjakan secara bergantian. Contoh, jika seorang istri itu sudah mencuci baju, maka suami yang nanti akan membantu menjemurkan. Ya. Seumpama seorang istri itu yang menyapu, maka nanti gantian suami yang membantu untuk mengepel. Malam ini nanti yang bertugas untuk menemani belajar anak-anak atas suami, besoknya jadi gantian kepada istri. Sehingga apa? Ada waktu bagi istri itu untuk mendapatkan me time-nya dia. Sekali lagi ya Mas Aldi, me time itu tidak harus

0: Imigrasi Semarang gandeng Kementerian Haji siapkan paspor calon jemaah haji 2027. Informasinya bersama Agus Herianto. Heri, informasinya.
1: Ya, terima kasih rekan Silvian. Sorry, pendengar, persiapan pelayanan dokumen perjalanan bagi calon jemaah haji tahun 2027 mulai dilakukan sejak jauh hari. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Semarang mengadakan Kementerian Haji dan Umroh di 5 kabupaten kota untuk memastikan penerbitan paspor calon jemaah haji berjalan tertib dan tepat waktu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, Jalan Tugu Asri Tambak Gaji Kalian Kota Semarang. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur Kementerian Haji dan Umroh dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak, serta perwakilan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Semarang, Ari Widodo, mengatakan koordinasi sejak awal penting dilakukan agar proses pendataan, pemeriksaan, persyaratan, pengajuan hingga penerbitan paspor tidak menjadi kendala pada tahapan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya. Menurut Ari, Kantor Imigrasi Semarang siap memberikan pelayanan optimal termasuk melalui koordinasi data, penyampaian informasi persyaratan, pengaturan jadwal pelayanan serta pendampingan bagi calon jemaah haji, lanjut usia dan kelompok prioritas. Ketelitian dalam pemeriksaan identitas dan dokumen pendukung tetap menjadi perhatian tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data calon jemaah haji sekaligus memberikan kepastian dalam proses penerbitan paspor. Mungkin laporan terkait imigrasi Semarang menggandeng Kementerian Haji menyiapkan paspor calon jemaah haji pada tahun 2027. Kembali ke rekan Silvian Sori.
0: Baik, terima kasih informasi Agus Herianto. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aku Wanita dari Reza, pendengar ya, menemani kebersamaan dalam Semarang siang hari ini. Nah, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan informasi yang dibalut dalam Warta Berita Lintas Siang. Kita bahas mengenai BMKG ya, yang menjelaskan mengenai dampak fenomena El Nino yang diproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah ini akan mundur, pendengar. Lalu ada 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tercatat terjadi di Kabupaten Rembang. Bagaimana informasinya? Jangan ganti channelnya, tetap di 89 FM di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Manakah yang benar? Soekarno atau Soekarno? Mayoritas masyarakat Indonesia menulis nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan ejaan O dan E. Bahkan ketika disematkan untuk nama tempat atau lokasi, nama Bung Karno tetap ditulis dengan ejaan O dan E. Putra bungsu Bung Karno, Guru Soekarno Putra, menjelaskan alasan mengapa nama ayahnya sering ditulis dengan ejaan O dan E. Guru mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nama besar Soekarno kerap dipolitisasi untuk menarik dukungan. Pada kenyataannya, Bung Karno menyebut namanya dengan ejaan U, bukan O dan E. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu protes kala mengetahui namanya ditulis dengan ejaan O dan E. Hal ini Soekarno ungkapkan saat diwawancarai wartawan Jerman pada September 1965.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita berharap dengan adanya integrasi dari berbagai sektor, maka untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa lebih efektif lagi, baik itu dalam hal pendampingan terkait dengan dukungan psikologis.
3: Tapi untuk 2026 ini, kami memang belum rilis, tapi kami sudah mengolah paling cepat nanti di awal November, itu beberapa daerah Jawa Tengah baru masuk musim hujan. Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, dampak fenomena El Nino, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah akan tiba mundur. Sebanyak 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak masih tercatat terjadi di Kabupaten Rembang. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, dampak fenomena El Nino, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah akan tiba mundur. Berikut laporan selengkapnya.
3: Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
4: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November nanti akibat adanya pengaruh fenomena El Nino. Hal itu otomatis membuat durasi musim kemarau menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menjelaskan, pada kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir.
3: Nah, tapi untuk 2026 ini, kami memang belum rilis, tapi kami sudah mengolah paling cepat nanti di awal November, itu beberapa daerah Jawa Tengah baru masuk musim hujan. Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
4: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yuga Sambodo menambahkan, wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
5: Ya, biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Untuk diketahui, El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak masih tercatat terjadi di Kabupaten Rembang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Urusan perlindungan anak dan perempuan ini bukan hanya urusan BPH saja.
7: Ada sebanyak 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di Kabupaten Rembang hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 27 kasus menimpa anak dengan 25 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Kondisi itu mendorong pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi lintas lembaga agar penanganan korban tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga keberadaan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA akan berfungsi lebih maksimal. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mengupayakan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinsos PPKB Rembang pada Senin kemarin. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 lembaga menandatangani komitmen kerjasama untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Lembaga yang terlibat berasal dari berbagai unsur, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang, M. Hanis Walil Barok mengatakan perlindungan perempuan dan anak memang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang saling terkait.
6: Anak dan perempuan ini bukan hanya urusan BPH saja, UPD BPH Dinso saja, tapi memang semua bisa ambil bagian dan andil dalam kegiatan perlindungan perempuan. Kita penanganannya tentu kalau kita konseling, kita sediakan psikolog. Kalau memang butuh pendampingan hukum, ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah berjasa.
7: Seorang warga Kelurahan Magersari, Aprilia, menyambut baik sinergitas berbagai sektor untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya penanganan bisa lebih efektif daripada sebelumnya.
2: Kita berharap dengan adanya integrasi dari berbagai sektor, maka untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa lebih efektif lagi, baik itu dalam hal pendampingan terkait dengan dukungan psikologis.
7: Di Kabupaten Rembang sudah ada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau RPPA di seluruh kecamatan. RPPA ini berfungsi sebagai satelit atau kepanjangan tangan UPTD PPA di tingkat kecamatan. Jika UPTD PPA lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan, RPPA memiliki cakupan yang lebih luas dengan memperkuat pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Rembang kini tengah berupaya memperkuat layanan perlindungan menyusul adanya puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana pengamat menyoroti angka puluhan kasus kekerasan di Rembang ini? Berikut wawancara bersama dengan Dr. Indah Sri Utari, pengamat hukum UNES, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Bu Indah.
9: Selamat siang, Mbak Ari.
8: Baik, Bu Indah, ini bagaimana Ibu melihat tren terjadinya puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rembang ini, Bu?
9: Baik, Mbak Ari. Kalau kita melihat 38 ya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rembang sampai dengan Agustus yang direkam itu, Agustus 2026. Menurut hemat kami, bahwa ini harus kita lihat bukan sekedar sebagai angka statistik, tetapi sebagai sinyal serius bahwa ada persoalan perlindungan perempuan dan anak yang harus kita tangani secara sistematis. Apalagi dari 27 kasus yang menimpa anak, 25 kalau saya baca di beritanya, 25 diantaranya merupakan kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat-sangat rentan. Begitu, Mbak.
8: Iya, baik. Nah, ini Pemkab Rembang juga kini gencar memperkuat layanan perlindungan dan bergeser ke arah preventif ini ya, Bu Indah ya. Menurut Ibu ini, seberapa efektif sebenarnya strategi pencegahan yang ada saat ini untuk menekan angka kekerasan di tingkat akar rumput, Ibu?
9: Menurut saya, langkah Pemkab Rembang itu adalah langkah yang sangat-sangat tepat. Tetapi kalau kita bicara mengenai efektivitas, ya saya kira kita belum bisa mengatakan bahwa strategi tersebut sudah berhasil menekan angka kekerasan, karena efektivitas pencegahan itu kan memang membutuhkan evaluasi dan data, dan juga dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu tertentu yang kita sudah memang bisa mengevaluasinya.
8: Ya, dan Winda, ini kasus yang terlapor juga seringkali dianggap sebagai fenomena gunung es nih, Bu ya. Kira-kira langkah strategis apa ini yang harus diambil agar masyarakat atau korban yang selama ini takut atau malu mau melaporkan kekerasan yang mereka alami ini? Seperti apa, Bu Winda?
9: Menurut saya, banyak langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, memperkuat pencegahan dari tingkat bawah. Kemudian dilihat, diawasi juga dari sisi keluarga, sekolah, desa, lingkungan, masyarakat. Dan juga membangun sistem layanan terpadu. Misalnya satu pintu. Ketika korban melapor, korban tidak boleh dipingpong dari satu lembaga ke lembaga lain. Kemudian asesmen layanan kesehatan, pendampingan psikologis, hukum, perlindungan dan juga pemulihan harus dikoordinasikan dalam satu sistem, dan ini juga termasuk sejalan dengan arah penguatan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA, yang dalam hal ini yang oleh masyarakat Pemkab Rembang ini telah didorong atau diperkuat. Juga memperkuat desa sebagai, kalau ini terjadi di desa begitu, memperkuat desa sebagai desa basis deteksi dini. Jadi kasus yang sudah tersebar di berbagai kecamatan misalnya, maka pemerintah desa harus memiliki mekanisme untuk mengenali tanda-tanda kekerasan. Kemudian mengetahui, masyarakat itu mengetahui jalur pengaduan dan segera melakukan rujukan ketika menemukan kasus. Iya. Kemudian anak-anak juga harus diperkuat terkait dengan berbagai literasi digital. Tidak hanya anak, tetapi juga orang tua dan guru. Dan ini penting karena kekerasan terhadap anak sekarang tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berawal dari interaksi di ruang digital. Kemudian harus dibangun sistem evaluasi. Jadi setiap program pencegahan harus diukur. Apakah masyarakat semakin berani melapor? Apakah respon sudah semakin cepat? Apakah korban mendapatkan layanan yang tepat? Dan apakah kekerasan dapat berulang? Jadi strategi besarnya adalah mengubah paradigma dari sekedar menangani korban menjadi mencegah munculnya korban yang baru. Begitu, Mbak Ari.
8: Iya, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Indah untuk insight-nya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sehat selalu Ibu, terima kasih.
9: Terima kasih Mbak.
0: Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik dengan total anggaran 2,5 miliar lebih. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapikan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik.
11: Pemkab Kudus pada Senin kemarin telah menyalurkan bantuan politik atau banpol kepada 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kudus. Adapun besaran banpol yang diserahkan mencapai 2,568 miliar rupiah. Bupati Kudus Samani Intakuris mengatakan tahun lalu tidak ada temuan atas LPG banpol dari parpol penerima oleh BPK. Meski begitu, kata Samani, dia meminta agar LPG Banpol harus dilakukan dengan lebih baik, sesuai dengan peruntukannya, yakni memberikan pendidikan politik kepada konstituennya, sehingga kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS tinggi saat pemilu.
10: Kami harapkan untuk pertanggungjawabannya yang lebih baik lagi, walaupun di tahun 2025 hasil teman BPK tidak ada, ya. Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapkan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lagi.
11: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus, Andrian Wahyu Adi Setiawan, menambahkan, besaran bantuan tersebut masih menggunakan indeks Rp5.000 per suara. Nilainya juga disebut masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan kenaikan indeks bantuan, kata dia, parpol harus mengajukan usulan terlebih dahulu kepada Bupati Kudus. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji berdasarkan regulasi dan kemampuan keuangan daerah sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
12: Tapi kalau mau kenaikan lagi, harus prosedurnya harus pengajuan dulu dari masing-masing ketua parpol kepada Pak Bupati. Setelah itu nanti Pak Bupati selain mengkaji, itu nanti juga harus diusulkan ke Gubernur, minta persetujuannya dari Pak Gubernur.
11: Untuk pendidikan politik di Indonesia, seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD kota kabupaten setempat mendapatkan banpol. Tentunya diharapkan banpol itu benar-benar digunakan untuk pendidikan politik bagi konstituen parpol. Sehingga diharapkan kesadaran berpolitik masyarakat benar-benar berkembang baik dan cerdas politik. Dari Sulisterso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, belanja daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2026 yang semula Rp2,594 triliun naik menjadi Rp2,705 triliun. Hal ini berdasarkan dengan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas.

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya, cinta diri sendiri?
3: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan.
0: Ada, kan?
1: Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya, dari abjad ya. Karena bisa, ada doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada doreminya?
3: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
3: Nah, sebetulnya kalau officially mungkin yang dimaksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada ya. Tapi lagu itu emang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang, aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi, pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
3: Betul.
1: Tengah.
3: Maluku Tengah.
1: Ya
3: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Tidak, kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo, ya.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul. Kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272712.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Aku
0: perwakilan
1: malam.
0: Malam. Siang-siang.
2: Malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya
0: tuh. Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini Kak panas,
0: pulang dengan okay.
2: lagu Kak Budi
1: suaranya adem ya.
3: Terima kasih.
2: Hmm.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, okay. siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isan Taror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not Kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis
0: oh rilis kali ya, rilis lagunya lagi. Oh terima kasih, salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja ya. Kakak, saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang
1: saja Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini.
1: Sabar.
3: Beberapa minggu lagu baru ya, lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya. Silakan.
3: Kalau album ya, kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita itu?
3: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Bandung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai. Di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Okay. Itu aja.
5: Itu aja buat Bang penyiarnya, salam kenal. Buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau dengar nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Iya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Oh, sudah ada. Sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Judulnya
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorimir langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benijo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses.
2: Okay. Amin
1: brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini wah, ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya, ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Kementerian Perhubungan mencatat 72.236 deteksi angkutan barang melalui ETLE Hub selama satu bulan penerapan. Data tersebut berasal dari 46.034 plat kendaraan unik yang terpantau melalui 51 titik pemantauan selama periode observasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suhanan menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers evaluasi penerapan ETLE Hub di Jakarta. Kegiatan tersebut membahas pengawasan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sebagai upaya untuk menuju zero odol atau over dimension overload 2027. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan pompa air tenaga surya kepada masyarakat desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas akhir pekan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan kekeringan dan menunjang aktivitas pertanian.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih bersama mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga rri.co.id. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta siang tadi, kita kembali ke kota Semarang ya, dengan program Semarang Sore ini yang siap menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 7 malam. Bersama dengan saya Galih Aji yang sudah saya siapkan berbagai musik pilihan dan juga informasi terbaru pendengar, dan pastinya program menarik lainnya untuk Anda. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan sajian kentongan pendengar untuk bersama-sama kita menambah informasi mengenai mitigasi kebencanaan dan permukiman tangkap bencana menjadi topik utama kita sore hari ini. Akan kami hadirkan bersama dengan dosen arsitektur FT Undip, Insinyur Arsitek Indri Asjaryo, M Engineering, yang selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami, program Kentongan sore hari ini kami akan hadirkan mengenai permukiman tanggap bencana bersama dengan dosen arsitektur FT Undip, Insinyur Arsitek Indrias Jaryo, M Engineering, yang setelah ini akan kami hubungkan untuk Anda. Dan Anda pun juga boleh bergabung yang mau ngobrol juga lewat telepon, kami nantikan di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Indri.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Indri, kabar baik, sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Okay. Saya juga. Alhamdulillah sehat juga, dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini. Yeah. Oke. Okay. Dan kami juga menantikan untuk Anda pendengar sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kami nantikan di program Kentongan. Baik, terkait dengan permukiman tanggap bencana ya Pak, kalau Pak Indri sendiri melihat ya, kenapa satu topik ini sangat penting untuk dibahas ya? Apakah masyarakat kita ini sudah cukup paham atau familiar dengan permukiman tanggap bencana?
1: Mas, Bali, santai aja nih Mas. Selamat siang menjelang RRI yang dimuliakan Allah. Permukiman tanggap bencana memang satu hal yang menurut saya tidak cuma menarik Mas, tapi juga apa ya, mendesak untuk makin disimak dengan cermat. Saya sendiri memang arsitek yang banyak berkecimpung di kawasan permukiman. Saya melihat banyak hal itu berkaitan dengan kesemestaan, Mas. Jadi begini, rumah tinggal lalu setelah berkumpul menjadi dengan kelengkapannya jadi kawasan permukiman, itu kan jadi habitat, tempat tinggal sekelompok komunitas. Nah, karena berhadapan dengan semesta, maka dia berhadapan dengan berbagai kemungkinan. Kalau di avatar itu kan ada air, angin, api, tanah itu Mas ya. Itu keempatnya itu menjadi faktor penting yang perlu dicermati karena mereka akan memberi kontribusi, bisa positif, bisa negatif matinya. Yang kalau kita bahasa lazimnya adalah soal penanganan lingkungan ya. Penanganan. Nah, seringkali kita hanya berpikir rumah tinggal dari kita, tapi sebetulnya rumah tinggal itu bagian dari semesta. Andai saja semua orang berpikir seperti itu secara kesemestaan, maka mereka akan berhadap semesta dengan berpikir bahwa kita ada di bagian semesta itu sendiri. Tapi mungkin zaman berjalan dan di akhir waktu seperti ya mungkin satu dekade terakhir, terutama sebelum COVID, pas COVID dan pasca COVID, kita melihat sebetulnya ada yang tidak tepat cara kita memperlakukan semesta, lalu dikoreksi dengan COVID kan gitu Mas sekali. Nah saat itu orang mempunyai berpikir bahwa oh, kita harus hati-hati terhadap lingkungan, yang terutama was mengelola sampah, mengelola hutan, mengelola tempat tinggal kita. Tapi setelah itu pasca COVID itu kita kembali ke perilaku semula lingkungan, gitu ya, sembarangan buang sampah dan mengelolanya dengan semua membalik ke kita semua lagi. Nah di situ permukiman mulai kita dari sisi kita bilangnya terganggu. Sebenarnya kita yang mengawali, kita mengganggu diri kita sendiri karena semesta tidak diperlakukan dan baik. Secara garis besar seperti itu Mas.
0: Baik, dan memang sangat dibutuhkan ya supaya rumah yang kita tinggali ini tetap di kawasan yang aman begitu. Tapi secara prinsip ya, zona aman ini apa saja yang perlu diperhatikan Pak? Apakah juga kalau saat ini kan yang paling sering dijadikan perbincangan aman banjir. Nah, apakah sebenarnya hanya aman banjir saja yang harus dijadikan pertimbangan?
1: Iya, sebetulnya kalau kita lihat banjir itu salah satu Mas ya, dari sekian kemungkinan bencana. Tapi kalau kita mau bagi secara nyata itu ada bencana fisik dan ada bencana non fisik. Kalau saya boleh menyebutkannya ya Mas Galih, bencana fisik salah satunya tadi yang disebutkan Mas Galih tentang banjir. Tapi bencana fisik sendiri itu kan macam-macam Mas, ada soal hidrometeorologi misalnya terkait iklim dan cuaca tuh. Kita barusan mendengar soal karhutla ya Mas ya, kebakaran hutan dan lahan. Itu kan ya pengaruh perbedaan setelah iklim dan cuaca di tempat-tempat yang memang bagian terbakar. Gitu. Banjir itu sendiri pasti soal naik turunnya air di setiap permukaan lahan di mana lahan itu dipakai untuk terbakar. Jadi kaitannya tadi Mas dengan angin.

0: Baik, kalau untuk struktural tersendiri, apakah juga sebenarnya setiap kawasan ini harus ada semacam perlindungan atau jalur evakuasi supaya memudahkan mitigasi kalau semisal ada sebuah bencana terjadi di kawasan?
1: Betul, Mas. Secara teknis sebenarnya seperti itu. Tapi ini kalau kita melihat dari sisi, ini kan kita sudah sangat maju, Mas. Jadi setiap hal itu kan harus direncanakan gitu ya, Mas ya. Nah, dari sisi di kawasan pemukiman itu lihat, perhatikan ujian risiko terpadu terlebih dulu. Di setiap titik calon kawasan pemukiman itu harus ada kajian risiko terpadu. Jadi nanti seperti yang sampaikan Mas Gali, ada soal zonasi itu. Saya gampangnya itu zonasi yang rawan apa, fatal bencana, rawan bencana, dan aman bencana. Nah itu harus dibuat tuh Mas, karena nanti nggak boleh disentuh. Jadi kalau yang fatal bencana itu yang merah, gitu ya, istilah saya begitu. Mungkin yang rawan bencana itu udah aman yang itu. Itu sangat diperlukan Mas. Jadi kemudian yang kedua soal infrastruktur. Seringkali infrastruktur itu kan SIM itu kan terutama jalan dan saluran gitu. Tapi agak sering tersisih itu infrastruktur tanggap bencana. Jadi misalnya jarang saya melihat di setiap kawasan pemukiman itu ada hidran pilar, tahu ya Mas, jadi apa tonggak-tonggak untuk kalau damkar datang terus dia tinggal colok selangnya untuk nyiram, itu kan hampir nggak terpikir.
0: Ya,
1: kayak gitu tuh untuk kebakaran. Kemudian yang ketiga itu standar bangunan. Biasanya kita berpikirnya kan yang paling besar itu earthquake atau gempa ya Mas ya. Bangunan kita tahan gempa. Tapi kita hampir jarang berpikir bangunan kita tahan kebakaran Mas. Terlewat Mas, padahal di kalau di sekolah di arsitektur itu kan kita ada belajar tentang material arsitektur. Nah di situ sebenarnya dijelaskan bahan-bahan apa yang nanti untuk proteksi terhadap kebakaran, berarti dia tahan api sampai beberapa jam gitu. Jadi yang sama sekali tidak terbakar itu agak sulit ditemukan Mas gitu ya. Nah mungkin dia punya waktu cukup. Nah waktu cukup untuk menahan api itu berkaitan dengan proses evakuasi ya gitu, Mas, saat mitigasi ini. Nah itu kan harus si perencana harus menghitung itu Mas. Nanti udah dijaga 3 jam bisa evakuasi, tapi tempat larinya nggak ada Mas. Makanya kita harus berpikir tentang sistem yang terintegrasi. Kemudian yang keempat itu tadi terkait dengan boleh tahu apa itu disebut sistem manajemen darurat. Jadi protokolnya harus jelas di setiap tahap dan titik lokasinya itu betul-betul aman. Jangan sampai lari dari kebakaran diterkam harimau, kan itu kan kacau.
0: Nah,
1: kemudian yang kelima itu program kesiapsiagaan komunitas. Ini sangat-sangat penting. Jadi kita melihat, misalnya ini saya punya pengalaman Jepang itu 3 tahun itu sejak SD Mas, dididik untuk siap jaga kebakaran. Itu. Jadi anak-anak SD itu udah ngerti kalau ada begini kebakaran. Yang paling lazim kalau di Jepang itu earthquake ya, gempa, itu mereka udah fasih sekali. Segera lari di bawah meja kan gitu. Kebakaran juga sama mereka cara larinya. Nah, itu perlu ada kesiapsiagaan komunitas. Sangat menolong. Kemudian yang terakhir itu mekanisme pemulihan. Sudah terjadi. Ini juga harus dipikir. Kalau sudah terjadi, kita sering kali agak AP Mas. Wah, itu wes bar kebakarannya terus tinggal pergi ya. Terus korbannya mau gimana? Terus rumah yang kebakar gimana?
0: Ada
1: mekanisme pemulihan cepat Mas. Karena apa? Yang kita urusin itu makhluk hidup kan, manusia ya, gitu,
0: dari kita semua.
1: 6 hal itu Mas mungkin yang disediakan untuk seperti apa sih yang mesti lakukan menyiapkan pemukiman tahun.
0: Baik, dari pengalaman Pak Indri ini membuktikan bahwa bukan hanya sekedar kawasan atau bangunan rumah saja yang menjadi penentu mitigasi, tapi kesiapsiagaan dari SDM-nya pun juga harus diperkuat supaya bisa benar-benar meminimalisir kerusakan yang terjadi ya Pak ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Indri, sekaligus juga kami ingatkan juga untuk pendengar yang mau bergabung, silahkan line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Silahkan yang mau bergabung, kami nantikan sampai jelang pukul 16 waktu

0: Satu lagu dari Ari Lasso, pendengar, dengan perbedaan kami hadirkan untuk jeda pada kentongan edisi kali ini. Dan silakan yang mau bergabung mengenai pembahasan permukiman tanggap bencana bersama dengan Pak Indri, kami nantikan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp, pendengar, 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Indri, saya penasaran juga dengan segala penerapan mulai dari material dan juga teknologi, sebenarnya apakah ada semacam aspek yang cukup menantang untuk diselesaikan ya? Entah itu mungkin dari material, biaya, atau kondisi geografis saat ini.
1: Oke, Mas. Sebenarnya begini, Mas. Yang paling utama sebenarnya di zaman, kamu kebetulan zaman modern dan canggih. Dari zaman digital gitu ya, Mas. Jadi ya, saya terpikirnya malahan kenapa kita tidak menggunakan sistem dan mekanisme digital, ya, dan melibatkan sistem dan mekanisme digital untuk berkaitan dengan permukiman tanggap bencana. Contoh misalnya kan kita sudah bisa memasang itu di mana-mana kan, betul nggak? Nah, sebetulnya kenapa kita tidak lekatkan itu di proses monitoring, ya? Karena apa? Misalnya kebakaran, itu pasti kan api besar itu kan dari api kecil. Nah ini kan kita berpikirnya kalau informasi segera ditangkap di situasi paling tinggi, maka pencegahan makin bisa dilakukan supaya tidak terjadi bencana yang besar. Nah itu gampang aja dengan, maksud saya gampang begini, bukan soal mudah kan, itu sudah terjadi. Kita bisa hampir semua kota masang CCTV di beberapa itu. Nah, tadi dikaitkan dengan zonasi tadi. Karena ada zonasi yang ditetapkan pemerintah, zonasi terhadap bencana apapun ya. Jadi ada zonasi yang fatal bencana, rawan bencana, dan aman bencana. Nah, kenapa kita nggak pasang sinyal-sinyal untuk beri informasi di tempat-tempat yang rawan hingga fatal bencana. Nah, ini dikaitkan dengan cuma divisi penanganan bencana itu akan lebih baik. Saya berpikir muka-muka sudah dilakukan, tapi kalau itu dilakukan lebih awal itu akan sangat menolong. Lalu kemudian Mas, setelah informasi bisa ditangkap, tentu kan proses bekerja Mas, analisis dan analisis tanggap bencana. Nah ini bisa dilakukan cepat juga. Hampir semua institusi kita kan punya komputer Mas, dengan IT bahkan AI. Nah bencana-bencana kita itu kan secara sederhana, misalnya kita mikir itu ada codingnya, ada algoritmanya gitu kan. Jadi sebelum kebakaran muncul, pasti kan orang-orang yang profesional di, atau institusi yang profesional di kegiatan seperti itu kan sudah punya apa gambarannya gitu kan. Nah ini yang menurut saya kalau disimpulkan sederhananya proses monitoring. Nah proses monitoring itu di awal, kemudian proses berikutnya adalah reaksi tanggap cepatnya dan tepatnya. Karena apa? Seringkali kita mendengar bahwa sesuatu terjadi memburuk dan kita belum melakukan. Nah ini yang kedua adalah soal ya, setelah ada media untuk berinformasi, kedua adalah reaksi tanggap cepatnya itu karena ada analisis yang tepat dan tepat untuk menentukan kita harus ngapain. Nah nanti bisa materialnya, bisa sistem penataannya segala macam itu di awal, kalau itu pra bencananya. Jadi sebetulnya kita membaginya kan, kalau yang barusan kita sampaikan kan ini soal tanggap bencananya langsung kan. Tapi kalau yang pranya gitu ya, pra bencananya itu lewat tadi yang saya sampaikan bahwa bisa dengan mencegah karena perencanaannya bisa ditangani dengan benar gitu ya, dan melibatkan tadi sampai ada komunitas. Sehingga contoh di komunitas tadi masal lebih cenderung pada penanganan yang berkaitan dengan komunitas misalnya. Karena kalau pemukiman itu secara fisik memang bangunan dan faktor-faktor infrastrukturnya kan gitu ya Mas. Tapi pelakunya siapa? Yang akan melakukan itu semua siapa? Sehingga kalau itu bisa dilakukan edukasi lebih cermat dan tepat gitu ya, dan tidak terlalu komit, maka sebetulnya kita lebih cenderung bagaimana masyarakat sendiri bisa punya reaksi cepat yang tepat, Mas.
0: Iya, iya.
1: Secara sederhana, Mas. Jadi contoh begini, Mas. Saya pernah mengalami kebetulan kan juga tim habitat itu. Di satu tempat yang rawan kebakaran, saya lihat memang yang dipikirkan adalah di kantor kabupaten ada mobil damkar, gitu ya, Mas. Nah, kenapa kita tidak punya kendaraan sederhana, kita masuk lorong-lorong gang sempit di permukiman padat di desa itu, yang bisa dioperasikan dengan mudah mandiri oleh warga. Nah, waktu itu di dalam bencana sangat berpengaruh. Makin cepat ditangani, makin cepat teratasi, kan gitu. Nah, kalau nunggu jarak sekian lama jauh dan gitu waktu, belum lagi kendaraan yang disiapkan di pusat wilayah itu kan kendaraan besar, Mas. Nah, akhirnya sampai di tempatnya nggak bisa masuk. Nah, itu sering kita jumpai ya, Mas, ya. Jadi mobil damkarnya tertahan gitu karena nggak bisa masuk. Terus, yang salah pengumumannya karena padat. Nah, kenapa tidak kemudian padat? Mestinya kita harusnya adaptasi namanya, Mas, ya. Adaptasi kita, oke, alat pemadam kebakarannya yang menyesuaikan situasi padat. Nah, ini yang menurut saya juga bisa dilakukan dengan sederhana dan diadakan lebih swadaya gitu. Nah, ini yang barangkali bisa menolong. Itu, Mas.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp Pak Indri dari okay. Pak Muklis yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Narasumber dan juga host RRI Pro 1 Semarang. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Izin bertanya, kalau melihat di kondisi saat ini atau mungkin di beberapa tahun ke depan, apakah masih cukup memungkinkan kita mencari rumah dengan pemukiman kawasan tanggap bencana? Karena semakin lama kan lahan akan semakin terbatas. Seperti apa tanggapannya Pak Indri?
1: Oke, menarik. Ataupun pertanyaannya Pak Muslim tadi ya. Itu juga jadi bahan diskusi di sekolah-sekolah arsitektur yang menangani rumah tanggap. Karena suatu keniscayaan jumlah penduduk meningkat, lalu lahannya tidak bertambah. Itu sebabnya juga kenapa hutan menipis di tempat-tempat yang sebetulnya memadat. Nah, di sini adalah soal kemampuan berpikir dalam situasi ke depan itu para penentu kebijakan. Jadi, saya lagi melihat urban policy-nya ya, urban policy-nya. Kebijakannya, karena nanti ini akan menggiur ke urban planning-nya, perencanaan kota, dan langsung urban design, lalu studi desainnya. Jadi begini, sudah pasti keniscayaan itu muncul, penduduk meningkat, lahan menyempit, bahkan mulai berkurang. Nah, yang muncul adalah soal misalnya teknologi, sehingga bangunan itu harusnya high-rise, gitu ya, naik ke atas, vertikal, pilihan vertikal. Nah, kita melihat sebetulnya ada situasi penting, sebetulnya pemerintah itu punya, pemerintah tempat tentunya, itu punya analisis yang tepat, kapan wilayah saya itu harus mulai vertikal. Nah, ini jangan terlalu lambat, Mas. Kalau terlalu lambat, sudah rusak semua, baru dinaikkan. Nah, ini infrastrukturnya muncul terlambat saat lingkungannya sudah memburuk. Nah, ini yang saya sering lihat di sebagai wilayah itu, naiknya bangunan-bangunan hunian itu saat yang hunian satu lantai atau landed ya, yang napak di atas tanah itu sudah terlalu penuh dan lingkungannya sudah terlanjur rusak. Nah, kenapa nggak terpikir sebetulnya sebelum terlalu rusak, ini sudah dinaikkan dulu. Ini faktor penting, Mas. Jadi pertanyaan tadi ini dijawabnya, bagaimana ini kedepannya kita butuh pemerintahan yang tegas, karena yang eksekutif kan pemerintah nih. Nah, oh ya, sepertinya harus seperti itu tuh. Jadi jangan terlambat, jangan nunggu sudah rusak semua. Misalnya di arsitektur dan tata bangunan itu ada KDB pernah mireng ya Pak Muslim ya, terus yang dasar bangunan.
0: Yeah.
1: di kota-kota padat itu, makin padat, makin pusat itu 80% atau 0,8%. Artinya bangunan yang menutup lahan itu 80%, yang terbuka 20%. Makin ketepian itu turun hingga 60%. Nah, kenapa kita nunggu harus 80% dulu semua? Kan gitu. Bahkan nanti 80% juga membengkak jadi 100%. Penuh tapi apa? Nah, begitu sudah padat, habis kan masih tadi saya bilang kesemestaan ya, dari Den Pak Musik. Kesemestaan itu begini, kita ngerti kok saat alam kita tolak air masuk ke tanah, itu mereka ya sudah, kan gitu, ya sudah kalau kamu tolak, kamu akan berubah bencananya karena kamu kekurangan airnya. Kenapa kita nunggu itu semua terjadi baru kita naikkan, saat energi sumber daya alam itu yang sebetulnya digratis sama Tuhan, ya kan, Tuhan Yang Maha Esa, itu kenapa kita tolak dulu baru kita naik. Nah, ini yang menurut saya adalah kapan itu harus naik, sebetulnya saat lingkungannya masih baik, belum terlalu besar. Jadi ke depan itu yang dipentingkan adalah tanggapnya pemerintah atau penentu kebijakan untuk memutuskan bahwa ini harus tidak penggunanya pabriknya. Perkara biaya dan teknologi itu kan suatu penilaian pula yang akan mengikutinya. Tapi ya begitu Pak Mukli, Mas Bagi.
0: Ya, baik, semoga bisa tercerahkan ya dari penjelasan Pak Indri, Pak Muklis, dan kami coba cek juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, Pak Indri, 0857-2070-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Narasumber. Tadi dijelaskan bahwa butuh peran dari pemerintah untuk melakukan riset di lapangan supaya bisa mendapatkan lahan yang aman untuk kawasan permukiman, begitu. Nah, saya yakin untuk riset ini mungkin sudah dilakukan ya, bukan hanya sekedar pemerintah, tapi juga dari industri dan juga akademisi. Tapi apakah juga sebenarnya ada semacam tantangan atau hambatan seperti missing link antara tiga tadi? Bagaimana tanggapannya, Pak?
1: Ya, kalau saya menyampaikannya, satu hal pasti terjadi.
0: Ya. Yeah.
1: Dan pertanyaan tadi kan apakah ada yang menghambat gitu, dan pasti nanti ikutannya adalah kenapa kan. Nah, ini saya menyampaikan secara akademis saja, jadi bahwa kekeliruan di lapangan itu bisa terjadi saat semua sudah diatur dengan rapi. Nah, missing apa missing action itu hampir tender di lapangan itu kita sudah baca semua ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Beberapa kejadian ya. Saya sebenarnya nggak tertarik membahas kenapa pada keliru sih kan. Karena itu nanti kaitan dengan fungsi kita dan bagaimana manajemen di tata pemerintahan kita ke lapangan. Jadi kalau saya sebenarnya fungsinya lebih bagaimana kita lebih cenderung ke memandirikan komunitas kita. Kalau kita nungguin tadi ya dari atas sudah tetapin tapi sering nggak terjadi di lapangan itu sudah kita ubah dari bawah kan.
0: Yeah.
1: Saya berpikirnya apa yang bisa dilakukan di tataran bawah mas. Ini lebih menurut saya lagi penting mas, karena kalau udah bencana mas itu kalau ya kalau saya mikir gini mas, kalau bencana itu nggak bisa ditangani kan. Jadi, kalau dibahas malah nggak tertangani malah repot kan. Jadi saya pikir secara prinsip untuk ngomongin bencana, membicarakan bencana itu saya lebih tertarik pada pemikiran-pemikiran cepat tanggapnya mas. Ya, di tengahnya ada tepat mas, cepat tanggap bencana. Jadi kadang-kadang cepat tapi nggak tepat kan. Nah ini berbahaya, kadang-kadang tepat tapi nggak tepat. Nah dua-duanya harus ada, dan saya melihat person-person penanganan bencana mas ya, saya lihat itu saya kagum, terus terang saya dulu kagum. Damkar di kebakaran, terus teman-teman di Basarnas gitu ya. Jadi mereka sudah sangat luar biasa. Tapi biasanya itu keterbatasan itu jadi suatu kendala. Amunisinya nggak cukup, terus SDM-nya nggak banyak gitu kan. Terus tadi yang paling penting menurut saya yang bisa diskusi itu adalah memperpendek waktu penanganan. memperpendek. Karena waktu itu berjalan, Mas. Nah, berjalan itu kan ke depan, Mas. Yang tidak bisa ditarik kembali. Nah, ya dari prinsip dasar itu kita harus berpikir soal tepat-tepat tanggap bencana. Ya, itulah yang saya bisa atur. Kalau soal hambatannya apa saja, kita semua sangat paham. Kalau orang-orang lapangan itu. Saya hanya berharap lebih banyak lagi. Paling penting adalah dialog antara penentu kebijakan dengan pelaku kebijakannya dan penerima kebijakan. Jadi ini tiga ya, Mas. Jadi ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada penentu, pelaku, dan penerima. Yang ini kalau ada dialog, Mas, itu luar biasa. Mungkin kita punya banyak contoh berarti beberapa wilayah aktivitas besar yang menjalani itu, Mas. Penentu kebijakannya nyambung sama pelakunya, terus ketemunya sama penerima kebijakan. Kan gitu, Mas. Jadi yang sering terjadi itu kan penentunya nggak ketemu sama pelakunya, pelakunya nggak nyambung sama penerimanya, itu kayak-kayak yang kebayang. Nah, itu saja yang bisa kita atur, karena situasi yang mungkin kita ya prihatin, kalau saya sih manusia. Kita harus terus optimis, ya salah satunya support nih, kenapa kemarin waktu itu. Seberapa pesimis kita itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan setelah belajar.
0: Baik, dari Pak Arief ternyata yang tadi sudah bergabung. Pak Indri, terima kasih untuk atensinya sore hari ini, dan kita jeda sejenak terlebih dahulu, Pak Indri, sekaligus untuk ada pendengar yang mau bergabung, tersisa satu segmen lagi untuk Anda yang mau bertanya terkait dengan permukiman tangga bencana bersama dengan narasumber kami kali ini. Kami nantikan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kami masih nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada kentongan edisi kali ini, dan silakan di telepon 024-8316-686, WhatsApp 081-6666-886, dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Indri, dan seperti yang kita tahu bahwa mitigasi ini bukan sekedar soal infrastruktur atau mungkin juga bahan materialnya, tapi juga kesadaran manusia begitu. Nah, kira-kira peran dunia teknik dalam mengedukasi masyarakat agar memiliki budaya sadar bencana seperti apa? Khususnya Pak Indri sebagai praktisi akademika.
1: Baik, Mas. Kalau dari itu, saya lebih cenderung pada pengelolaan atau head dulu. Kebetulan kita ada di situ ini nih. Cuaca agak rawan bencana kalau sehat gitu. Jadi misalnya hal-hal logik ya, misalnya kebanjiran gitu, banjir. Sebetulnya kan semua sudah maklum. Ini nanti kalau hujan banjir. Hampir semua tempat bencana itu kalau kita ngobrol sama mereka, mereka tahu nggak ini banjir. Terus mereka kebanjiran dan mungkin nanti kebingungan. Nah, itu kalau dipelajari, ada satu hal tentang bahwa mereka terikat dengan titik lokasi itu. Kultural ya, secara kultural. Jadi ini ya kita harus maklum. Kenapa mereka bisa susah pindah di tempat-tempat yang memang selalu terkena bencana. Bukan hanya rawan bencana, selalu terkena. Nah, di sini ya, perlu banyak hal yang perlu dikaji dan diskusikan. Situasi kulturalnya, Mas. Karena itu soal akal sehat yang berkembang di masyarakat di titik tersebut. Nah, ini mesti sangat hati-hati karena kita tidak bisa langsung menetapkan judgement atau menuduh bahwa mereka memang nggak mau berpikir dengan akal sehatnya. Nanti ada yang perlu dipikirkan dan nanti perlu penanganannya seperti apa. Jadi misalnya negosiasi soal titik itu memang sudah siap untuk pagi. Mungkin bicara dengan kultural apa yang mengikat mereka, misalnya kita butuh lokasi yang lebih aman untuk dipindahkan tanpa melupakan nilai-nilai yang mereka tinggalkan. Ini misalnya yang kita lihat terjadi di kita di Jawa Tengah itu di Demak ya, Mas. Demak. Jadi saya banyak melihat itu situasi yang tidak mudah karena ya hampir sangat sulit dipahami gitu ya, karena begitu bencana itu mengerikan. Karena kalau kita misalnya yang di sekitar itu Mas, makam Kyai Mujahid itu bawahnya kan kampung. Nah, perubahan alam seperti itu se ekstrim itu sehingga pemukimannya itu tenggelam. Nah, akhirnya mereka kan harus berpindah atau berpikir berubah cara hidupnya. Nah, jadi di akademisi tentu bisa didorongkan satu alternatif. Kalau ingin tetap tinggal di daerah tergenang, ya siap-siap hidup tergenang. Itu yang perlu diyakinkan atau siap. Tadinya kan di atas tanah kan, gali. Nah, sekarang di atas air. Nah, itu kita perlu diskusikan dengan mereka. Mereka harus berubah cara mikirnya menjadi hidup di atas air. Sehingga pemukiman yang muncul, arsitekturnya adalah arsitektur terapung. Nah, hal-hal itu yang bisa kita lakukan, Mas. Untuk jasa kita yang akhirnya tempatnya. Nah, contoh lain misalnya, sudah dilakukan dari teman-teman di Agro ya, pertanian, perikanan juga, misalnya munculnya padi salin dan nila salin. Padi salin itu, salinnya itu padi yang bisa bertahan di air garam. Nah, itu dilakukan risetnya, itu akhirnya bisa ditanam padi di tempat dengan air asin, air kandungan garam. Yang nilai yang ditawar itu bisa di air tawar ya, maksud saya, itu bisa dikembangkan nilai jenis ikan yang tadi air tawar ini bisa di air yang air laut. Itu beberapa hal yang kita cerita, karena pemukiman itu kan soal kehidupan manusia di satu lingkungan di habitat. Jadi hal-hal seperti itu yang kita dorongkan, pertama adalah akal sehatnya, lalu nanti menuju ke pikiran kritisnya. Kritisnya itu ya sudah, kalau ini harus berubah ya berarti alamnya berubah, kita harus menyesuaikan dengan alam. Nah, inilah saya sampaikan di awal ya Mas, dari soal paham, memahamkan ke siapapun kita soal semesta. Kita ada semesta yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengerti bagaimana kita menyelesaikan dengan apa. Begitu Mas, jadi.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Pak Indri, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir sebagai penutup, kira-kira seperti apa pesan yang ingin disampaikan ya, khususnya untuk para masyarakat supaya mereka pun juga ikut berkontribusi dalam membangun kawasan perumahan atau mungkin juga permukiman tanggap bencana. Silakan.
1: Nah, tentu Mas. Jadi kebetulan saya juga ada di apa di satu institusi yang saya jadi dewan pertimbangan lah untuk teman-teman yang bergerak di state ya, itu intinya kalau saya bagi setelah dana ada teman-teman yang akan tinggal di pengumuman kota dan ada yang di pengumuman rural atau di kota. Itu di teman-teman di kota itu kalau di Jawa misalnya atau di seluruh lah kepulauan di Indonesia itu kebanyakan kota kan ada di pesisir, kebanyakan dari pantai. Itu yang dihadapi bencananya yang sudah pasti itu soal apa yang terkait dengan air laut. Nah, itu berhati-hati dengan semua kemungkinan yang terjadi jika air laut naik. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kemudian kalau yang di gunung itu, bisa-bisa kita kan supaya di gunung, mas. Kita kepulauan, atau itu juga ring of fire ya. Lingkaran gunung api, rantai gunung api, maka ya sudah kebayang bencana yang akan muncul. Kita berbeda-beda adalah erupsi, kemudian tanah longsor. Nah, seperti itu yang saya ingin tekankan, kita paham ya, alam kita itu seperti apa, lalu nanti kita ngerti cara memperlakukan alam dengan seperti seharusnya, dan alam akan baik dengan seperti seharusnya. Saya pikir begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya pada sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya Bapak ya.
1: Matur Mas Gali.
0: Baik, sama-sama, terima kasih juga Pak Indri. Sukses, sehat selalu.
1: Ya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan pada sore hari ini mengenai permukiman tanggap bencana bersama dengan dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Insinyur Arsitek Indri Asyaryo, M Engineering, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Griri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, setelah dinantikan oleh masyarakat, jalur Jalan Lintas Selatan Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Giri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Berikut laporan selengkapnya.
1: Hati-hati di jalan, bapak-bapak semuanya. JJL.

0: Eskelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Purwosari Gunung Kidul mulai dibuka untuk umum pada Senin pagi. Meski baru tahap uji coba, jalur ikonik ini mampu menarik antusiasme masyarakat. Dari pantauan RRI, ratusan pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak saling bergantian melintasi jalur ini. Sesekali mereka pun mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen serta keindahan pemandangan sekitar. Salah satu pengguna jalan Ida Suryani mengaku senang bisa melintasi rute baru ini. Selain kualitas jalan yang bagus, Kelok 23 menurutnya menawarkan pengalaman berkendara sembari menikmati pemandangan Laut Selatan. Wanita asal Solo ini menyatakan bahwa keberadaan jalur ini juga memudahkan bagi para wisatawan. Dengan demikian, para pengunjung yang ingin berpindah destinasi wisata kini bisa lebih cepat.
1: Senang memasukkan jalannya bagus, panoramanya bisa lihat laut, terus katanya lebih dekat kalau dari Bantul sampai ke Gunung Kidul.
2: Nah, kesini ini tujuannya mau lihat ini atau?
1: Mau lihat, sekalian katanya kan teman-teman mau ada gathering. Nah, nanti udah jadi beneran dan buka kan. Saya bisa cerita, sekalian survei gitu lah.
2: Survei lokasi touring ya, teman-teman dari Solo.
1: Iya, saya kan kerjanya di Solo. Teman-teman kerja, biasanya kan selalu ada agenda touring.
0: Kepala Satker PJNDIY Tisa Rasita menyatakan, proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Sebab, di ujung paket jalan tersebut masih ada pengerjaan paket lanjutan berupa penurunan kelandaian.
3: Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan roda 2 dan maksimal kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan di ujung akhir paket ini itu masih ada paket lanjutan. Jadi paket lanjutan yang baru berkontrak Agustus yang lalu juga, ini menangani penurunan grade kelandaian ya, itu diturunkan, itu sepanjang 980 meter. Jadi untuk manuver kendaraan berat masih belum bisa, sehingga sampai dengan paket itu selesai, baru bisa nanti kendaraan berat untuk melintas.
0: Sebagai informasi, uji coba pembukaan Kelok 23 akan berlangsung sejak 14 hingga 20 September 2026. Masyarakat bisa melewati jalur ini dari pukul 06.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat.
4: Pendengar, masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, mulai dari risiko kebakaran lahan hingga aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Brebes dan Banyumas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca dan lingkungan saat ini. Di Kabupaten Brebes, masyarakat diminta berhati-hati saat membakar sampah menyusul masih tingginya risiko kebakaran lahan. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes Rafiuddin Musa mengatakan sampah yang dibakar harus benar-benar dipastikan padam sebelum ditinggalkan.
6: Ya, pesan dari Damkar Brebes buat warga Brebes khususnya sama warga masyarakat umumnya, saat kita bakar sampah ditungguin sampai benar-benar mati, sampai benar-benar tidak ada asapnya lagi itu mas. Terus juga kalau memang di sekitarnya ada pohon yang kering, banyak ilalang, yang mending nggak usah bakar-bakaran lah, karena memang biasanya kita tahunya itu udah aman tapi ternyata tetap setelah kita tinggal, ya itu terjadi kebakaran.
5: Menurutnya kebakaran kerap terjadi karena warga mengira api sudah aman setelah ditinggalkan. Sementara itu masyarakat di Kabupaten Banyumas juga diminta tetap waspada terhadap potensi bencana termasuk aktivitas Gunung Slamet. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas Awal Sudiono mengatakan status Gunung Slamet saat ini masih dalam kondisi waspada. Masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi.
7: Di wilayah Kabupaten Banyumas itu supaya waspada terhadap peningkatan gunung api slamet ataupun yang berstatus waspada saat ini, kegiatan tetap berjalan. Baik di pertanian maupun yang lainnya tetap berjalan biasa kegiatannya supaya berwaspada saja demikian.
5: BBBD Banyumas juga memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya, termasuk gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
4: Dampak fenomena El Nino, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah tiba mundur. Berikut laporan selengkapnya.
8: Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa.
9: Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November nanti akibat adanya pengaruh fenomena El Nino. Hal itu otomatis membuat durasi musim kemarau menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menjelaskan, pada kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir.
8: Nah, tapi untuk 2026 ini, kami memang belum rilis, tapi kami sudah mengolah paling cepat nanti di awal November, itu beberapa daerah Jawa Tengah baru masuk musim hujan. Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
9: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo menambahkan, wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
10: Ya, biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Untuk diketahui, El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sip Tenan guna mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Aplikasi berbasis QRIS ini ditargetkan mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah secara efisien dan transparan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Penguatan digitalisasi daerah, kita juga meluncurkan aplikasi Sip Tenan.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat komitmen transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sip Tenan yang difokuskan untuk mempermudah pembayaran seluruh jenis pajak dan retribusi daerah menggunakan pemindaian kode QRIS. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, menjelaskan penerapan digitalisasi terbukti mampu mendongkrak capaian transaksi non-tunai di Kabupaten Karanganyar hingga menyentuh angka 95%. Kurniadi menekaskan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti ampuh menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menjaga predikat opini WTP dari BPK.
13: Misalnya keberhasilan daripada proses digitalisasi daerah itu kan non-tunai itu di atas 90%, ya alhamdulillah kita 95%, terus kemudian QRIS itu dimanfaatkan setiap tahun itu mengalami lonjakan yang signifikan, sudah kita tunjukkan di angka statistik yang sampaikan BI tadi, terus juga meminimalisir kebocoran PAD dengan adanya digitalisasi ini.
12: Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Pujianto menyebut, aplikasi Sip Tenan mendukung peta jalan digitalisasi pajak daerah target 100% pada 2029 mendatang. Pujianto membeberkan realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk belanja daerah di Karanganyar telah menembus angka 3,5 miliar rupiah dan menempati peringkat ketiga se-Jawa Tengah.
14: Untuk realisasi KKI Kabupaten Karanganyar sampai dengan Agustus sebesar 3.577.444.363 rupiah. Dan alhamdulillah untuk sementara sampai dengan Agustus Karanganyar ranking 3, Pak, se-Jateng.
12: Adapun melalui penguatan aplikasi Sip Tenan, Pemkab Karanganyar optimis mampu meningkatkan efisiensi retribusi daerah sekaligus merebut kembali posisi puncak ketika digitalisasi keuangan di tingkat Jawa Tengah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk beralih ke pekerjaan yang halal sekaligus mendukung penataan kawasan sekitar Terminal Tirtonadi. Berikut laporan selengkapnya.
15: Dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
16: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada PSK di Kelurahan Gilingan sebagai bagian dari upaya mendorong mereka memulai kehidupan baru melalui pekerjaan yang halal. Bantuan yang diberikan melalui Kelurahan Gilingan dan kelompok masyarakat berupa 6 angkringan atau gerobak usaha, 2 but es teh jumbo, serta 1 etalase untuk usaha toko kelontong. Lurah Gilingan, Galih Kusuma Atmaja mengatakan, program tersebut merupakan upaya bersama untuk memberikan kesempatan kepada warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memulai usaha baru. Galih menyebut program tersebut diberi nama Mas Gilang Sukatomat atau Masyarakat Gilingan Sukseskan PSK Tobat dari Maksiat. Selain bantuan sarana usaha, dukungan juga datang dari pihak lain berupa modal usaha dan beasiswa bagi anak-anak PSK tersebut.
15: Kelurahan Gilingan dan Pokmas, kelompok masyarakat itu memberikan bantuan alat untuk berusaha. Ada gerobak, ada etalase jualan, ada but es teh, dan lain-lain. Harapannya mereka mau mencoba memulai kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan baru ini dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
16: Selain warga Gilingan, penerima bantuan juga berasal dari sejumlah wilayah lain di Kota Surakarta karena persoalan yang dihadapi dinilai berkaitan dengan kawasan sekitar Gilingan. Program tersebut menurut Galih akan dilakukan secara berkelanjutan. Para penerima bantuan juga akan mendapatkan pendampingan termasuk penentuan lokasi berjualan dan dukungan dari program kelurahan agar bantuan usaha dapat dimanfaatkan dan tidak dijual kembali. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Pemkot Surakarta mengapresiasi inisiatif Kelurahan Gilingan dalam mendampingi para PSK untuk beralih ke usaha lain. Pemerintah juga berkomitmen melakukan penataan kawasan sekitar terminal agar memiliki wajah baru yang lebih positif.
17: Terima kasih kepada Fisbel Group dan ini inovasi yang dilakukan oleh Pak Lurah Gilingan luar biasa. Inisiasi dari Pak Lurah untuk membersamai rekan-rekan, mungkin pekerja seks komersial yang hari ini kita rangkul bersama, kita rubah nasibnya, kita ajari, kita dampingi untuk mereka berubah nasib.
16: Respati mengatakan Pemkot Surakarta bersama Camat dan Lurah juga akan menata kawasan sekitar Terminal Tirtonadi, termasuk fasilitas dan taman. Penataan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi kreativitas baru, sekaligus memperbaiki citra kawasan Gilingan. Sementara itu, Kelurahan Gilingan berharap program pemberdayaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program juga diharapkan dapat mendorong warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk memiliki alternatif mata pencarian yang halal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik dengan total anggaran 2, miliar lebih. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
18: Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapikan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lah.
19: Pemkab Kudus pada Senin kemarin telah menyalurkan bantuan politik atau banpol kepada 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kudus. Adapun besaran banpol yang diserahkan mencapai 2,568 miliar rupiah. Bupati Kudus Samani Intakuris mengatakan tahun lalu tidak ada temuan atas LPG banpol dari parpol penerima oleh BPK. Meski begitu, kata Samani, dia meminta agar LPG banpol harus dilakukan dengan lebih baik sesuai dengan peruntukannya, yakni memberikan pendidikan politik kepada konstituennya sehingga kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS tinggi saat pemilu.
18: Kami harapkan untuk pertanggungjawabannya yang lebih baik lagi, walaupun di tahun 2025 hasil teman BPK tidak ada ya. Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapikan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lagi.
19: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus Andrian Wahyu Adi Setiawan menambahkan, besaran bantuan tersebut masih menggunakan indeks Rp5.000 per suara. Nilainya juga disebut masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan kenaikan indeks bantuan, kata dia, parpol harus mengajukan usulan terlebih dahulu kepada Bupati Kudus. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji berdasarkan regulasi dan kemampuan keuangan daerah sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
20: Tapi kalau mau kenaikan lagi, harus prosedurnya harus pengajuan dulu dari masing-masing ketua parpol kepada Pak Bupati. Nah itu nanti Pak Bupati selain mengkaji, itu nanti juga harus diusulkan ke Gubernur, minta persetujuannya dari Pak Gubernur.
19: Untuk pendidikan politik di Indonesia, seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Kabupaten setempat mendapatkan banpol. Tentunya diharapkan banpol itu benar-benar digunakan untuk pendidikan politik bagi konstituen parpol. Sehingga diharapkan kesadaran berpolitik masyarakat benar-benar berkembang baik dan cerdas politik. Dari Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Mengatasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
2: Tolak sekali pakai.
21: Tolak sekali pakai.
2: Ayo guna ulang.
22: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
23: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali. Dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik.

0: mana.
1: Usai mengharpau dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konferensi Internasional iCool Gas 2026 yang digagas oleh Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, memfokuskan pembahasan pada adaptasi dunia hukum terhadap kecerdasan buatan atau AI. Berikut laporan dari Yanuar Adi.
3: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pesat mendorong dunia hukum untuk beradaptasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto melalui The Fourth International Conference on Law, Governance, and Social Justice atau iCool Gas 2026. Dekan Fakultas Hukum Unsud Profesor Dr. Riris Andanariswari mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi ruang bagi akademisi dari berbagai negara untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. iCool Gas 2026 mengangkat tema untuk menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu pijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi, persoalan hukum, dan tantangan lingkungan. Menurut Riris, perkembangan AI membuka berbagai peluang baru, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum. Konferensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang relevan untuk menjawab perubahan tersebut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. iCool Gas 2026 diikuti sekitar 200 peserta dengan 120 paper yang telah masuk untuk dipresentasikan. Peserta berasal dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang.
4: Pembicara yang pertama tadi ada dari Jepang, Tokyo University, kemudian dari Melbourne University, kemudian dari UI, dari UNHAS, kemudian dari Unsud sendiri juga ada, itu untuk pembicaranya. Kemudian tentunya tadi harapannya dengan goal yang diinginkan bukan cuma sekedar tentunya ini adalah luaran untuk gagasan berbagai ide berkaitan dengan tadi salah satunya mengenai kemajuan artificial intelligence, tetapi persoalan hukum ini kan tentunya juga perlu diadaptasi dan juga kembali tentunya ingin berkontribusi berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa.
3: Prof. Riris mengatakan iCool Gas merupakan agenda rutin Fakultas Hukum Unsud yang telah diselenggarakan sejak 2018. Konferensi sebelumnya digelar pada tahun 2020 dan 2023 sebelum kembali dilaksanakan pada 2026 sebagai agenda 3 tahunan. Selain menghadirkan akademisi dan peneliti, konferensi ini juga menjadi ruang bagi dosen serta mahasiswa Unsud termasuk mahasiswa program magister dan doktor untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya

0: untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap, siap, siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf-maaf, ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang sore ini masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda pendengar sampai nanti di jam 7 malam. Yang sekarang sudah beristirahat di rumah setelah menjalankan aktivitas satu hari ini di tempat kerja, selamat menikmati kenyamanan yang ada di rumah pendengar. Namun untuk Anda yang mungkin sekarang masih ada di tempat kerja, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan alias ngelembur, tetap semangat ya pesan saya. Dan pastinya semoga berkah selalu dan juga sehat selalu untuk kita semua. Dan kami juga nanti akan menghadirkan informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matian di Semarang yang akan kami hubungi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Pendengar, seperti yang kami sampaikan untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Winda di ujung telepon dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang siap menghadirkan laporan cuaca terkini. Selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca dan juga update cuaca terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang sendiri, sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, umumnya antara sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap menghimbau agar selalu tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan terima kasih. Kami juga menantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi pendengar, silakan terkait dengan cuaca atau mungkin sepanjang perjalanan menuju ke rumah dan beraktivitas, Anda menemukan sebuah kejadian menarik di sekitaran Anda, silakan di telepon 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886. 1 2 3

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Polri akan razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi akan menyambangi rumah-rumah untuk razia adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lewatkan. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Balapan hiu di sungai yang kedalaman airnya mencapai 30 cm. Besok pukul 10.00.
1: Stop berita hoax. Hoax meresahkan, hoax merugikan, hoax bisa dipidanakan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan informasi Bebin Kaptimas kami akan hadirkan juga untuk sore hari ini, sekaligus mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah hukum Aibda Agus Margono, Bebin Kaptimas dari Kelurahan Kampung Baru dari Polsek Pasar Kliwon, Resta Surakarta, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Agus.
1: Ya Mas, selamat sore. Selamat sore juga para pendengar setia dari Pro 1 Semarang.
0: Baik, Pak Agus, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Ya Mas Galih, alhamdulillah sehat sekali.
0: Baik, terkait dengan informasi yang akan diupdate mengenai pengolahan sampah rumah tangga di Desa Binaan, seperti apa informasi yang dapat disampaikan?
1: Ya, mohon izin Mas Galih, perlu kami sampaikan bahwasannya untuk Kelurahan Kampung Baru itu merupakan pusat kotanya Solo, Mas Galih. Jadi di situ ada Balai Kota Surakarta dan objek-objek vital lainnya. Jadi untuk sampah memang dilarang keras untuk dibakar, Mas Galih, demikian.
0: Baik, apakah juga sempat ada kejadian yang mengganggu kenyamanan terkait dengan sampah ini, Pak?
1: Selama ini belum ada, Mas Galih. Jadi di tempat kami sudah dicanangkan bank sampah, Mas Galih. Jadi para ibu-ibu rumah tangga itu sampah sebelum dibuang sudah dipilah antara nih sampah organik dan non-organik. Demikian Mas Galih.
0: Baik, kemudian seperti apa giat yang dilakukan untuk mengajak dan juga mengkoordinasikan masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam pengolahan sampah?
1: Ya begini Mas Galih, jadi selain sampah organik kita juga menerapkan biopori. Jadi untuk sampah-sampah yang mungkin bisa membusuk bisa kita buat pupuk begitu Mas Galih. Kita mengajak warga agar selalu bisa memilah sampah, jadi tidak merepotkan para bapak tukang sampah. Demikian Mas Galih.
0: Baik, untuk giat ini sudah dilaksanakan sejak kapan?
1: Kurang lebih sudah hampir 2 tahun ini Mas Galih. Jadi dulu, jadi bank sampah itu kita kumpulkan, mungkin ada sampah yang masih ada nilai jualnya, seperti mungkin botol air mineral ataupun kardus ataupun kertas. Jadi kita kumpulkan di satu tempat Mas Galih, nanti sudah kalau sudah banyak kita bisa jual, terus kita kembali lagi ke warga. Demikian Mas Galih.
0: Baik, pertumbuhannya seperti apa yang dirasakan di lingkungan desa?
1: Ya cukup membantu Mas Galih. Juga warga juga sudah mulai sadar, jadi ada manfaatnya. Begini, demikian Mas Galih.
0: Baik, Pak Agus, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga lingkungannya melalui program

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu religi dan juga kultum dengan tema beberapa amal yang dicintai oleh Allah SWT. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabatnya. Salah satu sahabatnya tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Sumal ayu ya Rasulullah?" Kemudian, "Apa lagi ya Rasulullah?" "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Summa ayu ya Rasulullah?" "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah beberapa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi Nabi Muhammad menjawab, salat pada waktunya. Ketika waktu salat tiba, hendaklah kita mensegerakan untuk menjalankan salat. Karena salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus segera dilaksanakan. Orang kalau menjalankan salat pada waktunya dan sangat memperhatikan akan perintah Allah itu, maka akan berpengaruh sekali pada kehidupannya sehari-hari. Insya Allah semua akan diringankan ketika orang itu menjaga sholatnya. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu mengakhirkan waktu sholat atau apalagi lalai, maka juga akan pengaruh pada efek kehidupannya sehari-hari, pada kegiatannya sehari-hari. Ketika dia menjaga sholatnya, insya Allah semua akan diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua kita, kalau masih hidup, kita harus menghormatinya, mengabdi atau berbakti, menyenangkan kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, kita jangan lupa selalu mendoakan agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ketika setelah sholat, jangan lupa kita berdoa, "Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kasih orang tua terhadap anaknya tidak terbatas sepanjang masa. Begitupun kita harus berusaha untuk mencintai, untuk berbakti kepada orang tua kita tanpa batas. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Di sini ketika kita berjihad, jihad bukan berarti harus berperang melawan musuh, melawan orang kafir. Jihad di sini juga bisa kita artikan jihad melawan hawa nafsu atau melawan kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Kita harus senantiasa memegang tali Allah atau senantiasa
menghilangkan kemaksiatan atau menghindari kemaksiatan. Kita harus senantiasa mengarah kepada hal-hal yang baik atau yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, memerangi hawa nafsu kita ketika ingin melakukan larangan Allah atau melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat di awal waktu, pada waktunya, menjalankan sholat dengan hati yang ikhlas, dengan khusyuk, dan berbakti kepada orang tua, serta selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI, demikianlah, mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Dan jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap, siap, siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf. Ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan. Dikutip dari Anadolu, penghentian ini dijadwalkan berlaku mulai pada Sabtu 19 September 2026 akibat kekurangan dana. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Albers, mengatakan bahwa keputusan tersebut terjadi di tengah kelangkaan bahan bakar dan juga minyak. Menurutnya, fasilitas kesehatan Gaza hanya menerima bahan bakar dan jumlah terbatas yang cukup untuk mempertahankan operasional. Polres Demak memperkuat kemampuan personil dalam menangani komplain masyarakat, menyusul semakin tingginya tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan Polri. Respon anggota terhadap keluhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah persoalan membesar, terutama ketika keluhan masyarakat berkembang dan menyebar melalui media sosial. Info.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk selalu berbagi.

Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang coba langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital. Nah, silakan untuk langsung di-download, dan ketika aplikasi sudah terinstall, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan mengakses segala fitur di dalam aplikasi RRI Digital. Fitur yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi, tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi Pro 1, Pro 2, atau mungkin juga Pro 4, karena semuanya tersedia pendengar, hanya membutuhkan sinyal internet saja, tinggal klik play, Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi pendengar, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: Terima kasih.
1: Kita jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Ada siap?
2: Siap.
1: Pertanyaannya adalah, sebutkan makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi.
2: Gorengan, jeroan, fast food.
1: Anda benar.
2: Maaf. Ini kan acaranya Berpacu dalam Komedi. Lucunya

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Surat penting berupa STNK merek Honda tahun 2017, Nopol H5267BIG, warna hitam, Noka MH1JF12XHK036277, Nosin JFZ1E2049545 atas nama Khoiron, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Gajah Raya Semarang pada tanggal 11 September 2026. Jadi bagi Anda yang menemukan di wilayah hukum tersebut, silakan ya untuk bisa dikembalikan kepada Polres supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Yamaha tahun 2019 Nopol H6299ZA warna merah Noka MH3SG4610KJ199732 Nosin G3J1E0345626 atas nama Prabu Haidar Sultoni Prasojo, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Gombel Semarang pada tanggal 5 September 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini edisi hari Selasa 15 September 2026. Kami harapkan untuk Anda yang sekarang sudah beristirahat di rumah bisa nyantai sambil mendengarkan Pro 1 dan bahagia selalu pastinya. Entah mungkin untuk Anda yang sekarang juga masih menjalankan beberapa aktivitas di tempat kerja alias lembur ya. Tetap semangat dan juga sehat selalu pastinya. Dan kami masih akan hadir menemani Anda pada program Semarang Malam ini pendengar sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu, update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
2: tentu
10: dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana, Pak Pur? Abis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak

0: Area binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi dan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam

0: jajaran atlet pelatnas sepak bola SIPI Indonesia, Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, kayaknya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
0: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki SIPI, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, salam sejahtera para pendengar RRI Semarang yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Bersama dengan saya, Sri Wahyuningsih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sehat Jasmani, Kuat Rohani, yang diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Penyertaan dan kasih-Mu senantiasa menaungi kami. Tiba saatnya kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi untuk kami memahami akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika kesadaran manusia terhadap kesehatan semakin tinggi saat ini. Kita bisa melihatnya di sekitar kita, pusat-pusat kebugaran semakin banyak. Tempat-tempat olahraga semakin ramai, terutama pada pagi hari atau akhir pekan. Banyak orang berusaha menjaga pola makan, membeli vitamin dan suplemen, mengatur pola tidur, dan melakukan berbagai aktivitas olahraga lainnya. Di media sosial kita juga sering melihat ketika orang membagikan aktivitas olahraga mereka. Ada yang mengunggah foto ketika mereka sedang berlari. Ada juga yang membagikan jumlah langkah kaki yang sudah ditempuh. Ada pula yang membagikan menu makanan sehat yang mereka konsumsi. Semua itu menunjukkan bahwa banyak orang semakin menyadari bahwa kesehatan tubuh perlu dijaga. Dan tentu saja, menjaga kesehatan jasmani adalah hal yang baik. Tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Karena itu, kita bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Namun, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita memiliki perhatian yang sama besarnya terhadap kesehatan rohani kita? Kita begitu rajin menjaga tubuh supaya tetap sehat, tetapi bagaimana jiwa kita? Kita meluangkan waktu untuk berolahraga setiap hari, tetapi apakah kita juga meluangkan waktu untuk berdoa? Kita bisa disiplin menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apakah kita berhati-hati terhadap apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita? Kita berusaha membentuk tubuh semakin kuat, tetapi apakah kita juga sedang melatih iman kita semakin kuat? Inilah yang menjadi perhatian Rasul Paulus ketika ia menasihati Timotius, anak rohaninya. Perhatikan di dalam ayat yang ketujuh, bagian akhir, dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata latihlah. Kata ini menunjukkan sebuah proses, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Ada disiplin, usaha, ketekunan, dan konsistensi. Seorang atlet tidak mungkin menjadi kuat hanya karena berlatih satu kali. Dan seorang pelari juga tidak mungkin menjadi pelari yang baik hanya ketika berlari satu hari. Ada latihan yang terus dilakukan secara berulang-ulang. Ada proses kadang melelahkan, kadang membosankan, dan bahkan tidak bisa langsung dilihat hasilnya.
Tetapi karena dilakukan secara terus-menerus, tubuh menjadi semakin kuat dan kemampuan semakin berkembang. Demikian pula kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa berharap memiliki iman yang kuat kalau kita tidak pernah melatih iman kita. Kita tidak bisa berharap memiliki kehidupan doa yang kuat kalau kita tidak pernah membangun kebiasaan berdoa. Kita tidak bisa berharap mengenal kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita tidak bisa berharap hidup semakin serupa dengan Kristus kalau kita tidak mau belajar mentaati firman Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus berkata, "Latihlah dirimu beribadah." Pendengar yang dikasihi Tuhan, kehidupan rohani membutuhkan disiplin. Bukan berarti keselamatan kita peroleh karena usaha atau latihan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Tetapi setelah menerima keselamatan itu, kita dipanggil untuk bertumbuh. Iman perlu dipelihara, karakter kita perlu dibentuk, dan kehidupan perlu diarahkan, dan semuanya membutuhkan proses. Pendengar yang berbahagia, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan beribadah. Seringkali kita memahami ibadah hanya sebagai kegiatan yang dilakukan gereja, di gereja. Ibadah hanya dibatasi oleh sebuah ritual dalam sebuah rumah ibadah. Berdoa, mendengarkan khotbah, memberi persembahan, dan mungkin kegiatan-kegiatan ritual yang lain. Ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti sikap hormat, takzim, dan pengabdian yang layak dan tulus kepada Allah. Artinya, ibadah berkaitan dengan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dan mendidik anak-anak kita. Bagaimana ketika kita menjalankan usaha, menggunakan uang, dan memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Semua menjadi kehidupan, bagian kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, seseorang bisa saja hadir ke gereja secara rajin, tetapi belum tentu sedang menjalani kehidupan yang beribadah. Sebaliknya, seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan berusaha menghadirkan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah saya pergi ke gereja, tetapi juga apakah hidup saya mencerminkan bahwa saya adalah milik Kristus. Bukan hanya bertanya apakah saya berdoa, tetapi apakah kehidupan setelah berdoa menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Inilah latihan rohani. Bagian yang lain, Rasul Paulus memberikan nasihat, latihan badani terbatas gunanya. Ayat ini jangan kita salah pahami, seolah-olah Paulus mengatakan bahwa olahraga atau menjaga kesehatan tubuh tidak penting. Bukan itu maksudnya. Tubuh jasmani kita penting, kesehatan kita perlu dijaga. Ada banyak aktivitas yang lain yang menunjukkan bahwa kita menjaga kebutuhan hidup kita, mencukupi setiap kebutuhan tubuh jasmani kita. Tetapi pada bagian ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa manfaat latihan jasmani memiliki batas, tubuh kita memiliki batas, kekuatan fisik kita memiliki batas. Suatu hari tubuh akan menjadi tua dan pada akhirnya kehidupan jasmani kita di dunia ini akan berakhir. Tetapi berbeda dengan latihan rohani, Paulus mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Betapa luar biasanya perkataan ini. Latihan jasmani memberikan manfaat bagi kehidupan kita sekarang. Tetapi latihan rohani memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk
kehidupan di dunia tetapi juga berhubungan dengan kehidupan yang akan datang, tentang kekekalan. Dan kita perlu menjaga kesehatan rohani kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau tubuh kita sakit, biasanya kita segera menyadarinya. Kita merasa tidak enak badan, kita merasa lemah, kita segera mencari obat atau pergi ke dokter. Tetapi bagaimana dengan kesehatan rohani? Masalahnya, penyakit rohani seringkali tidak terlihat dari luar. Seseorang bisa terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya hatinya sedang jauh dari Tuhan. Seseorang bisa tersenyum, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan. Dan dia mungkin aktif dalam berbagai kegiatan gereja, tetapi kehidupan doanya sudah lama berhenti. Oleh karena itu, kita perlu untuk memeriksakan kesehatan rohani kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah kita memiliki kerinduan untuk berdoa? Apakah kita masih menikmati saat ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ataukah hati kita masih peka ketika Tuhan menegur kita? Apakah kita masih mau mengampuni dan memiliki kasih kepada sesama kita? Atau apakah kehidupan kita semakin menyerupai Kristus? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, sebab jangan sampai kita sangat memperhatikan kesehatan tubuh tetapi mengabaikan kesehatan jiwa kita. Latihan rohani membutuhkan konsistensi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sama seperti olahraga, latihan rohani juga membutuhkan konsistensi. Tidak hanya cukup berdoa ketika menghadapi masalah, tidak cukup hanya membuka Alkitab ketika sedang membutuhkan jawaban, atau datang kepada Tuhan ketika sedang berada dalam kesulitan. Hubungan dengan Tuhan perlu dibangun setiap hari, memulai dengan hal-hal yang sederhana ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar mengucap syukur, akui setiap dosa dan mohon pengampunan, serta mengendalikan setiap perkataan kita, belajar mengasihi orang lain, belajar berkata benar sekalipun tidak mudah, dan belajar melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Itulah latihan rohani. Dan seperti latihan jasmani, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sedikit demi sedikit Tuhan membentuk kehidupan kita. Hari ini kita masih mungkin masih mudah marah, tetapi teruslah belajar untuk mengendalikan diri. Hari ini mungkin kita masih sulit mengampuni, tetapi belajar untuk terus melepaskan kepahitan kita. Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang Tuhan kehendaki, bukan kita menjadi sempurna secara instan dalam sekejap, tetapi kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang sangat sibuk. Tekanan ekonomi membuat banyak orang harus bekerja lebih keras. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, kebutuhan keluarga semakin banyak, dan teknologi berkembang begitu cepat. Media sosial terus menawarkan berbagai informasi kepada kita. Setiap hari, pikiran kita dibanjiri berbagai berita, video, komentar, iklan, dan berbagai macam pendapat. Kalau kita tidak berhati-hati, perhatian kita dapat tersedot begitu banyak oleh dunia, sehingga waktu untuk Tuhan justru semakin sedikit. Kita punya waktu untuk membuka media sosial, kita punya waktu untuk melihat berbagai video, scroll berbagai berita, membaca berbagai komentar. Tetapi kadang kita berkata, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Kita punya banyak waktu untuk berbagai aktivitas, tetapi tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Karena itu kita perlu bertanya, apakah yang menjadi prioritas hidup kita? Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Tinggalkan semua pekerjaan, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan teknologi dan menikmati media sosial, tetapi kita harus belajar menempatkan semuanya pada tempat yang benar. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya hanya alat justru menguasai hidup kita, dan jangan sampai sesuatu yang bersifat sementara menjadi tempat yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Pendengar yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika seorang terus-menerus melatih kehidupan rohaninya? Ia akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin memahami kehendak-Nya. Ketika kita memahami kehendak Tuhan, kita akan belajar untuk mentaati-Nya. Dan ketika kita belajar mentaati-Nya, kehidupan kita akan mengalami perubahan. Kita belajar menjaga kesucian hidup. Kita belajar mengendalikan diri. Kita belajar berkata-kata dengan benar. Kita belajar mengasihi sesama. Dan ada banyak hal yang bisa terus kita latih dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik. Kita belajar tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Itulah buah dari kehidupan yang terus dilatih untuk beribadah. Perhatikan bahwa Paulus berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Bukan latihlah dirimu supaya terlihat rohani. Apa artinya? Tujuan latihan rohani bukan supaya manusia melihat kita sebagai seorang hebat. Bukan. Bukan supaya kita dipuji atau dianggap paling rohani, tetapi supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 tadi, ada janji untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang ketika kita melatih diri untuk beribadah. Dikatakan oleh Rasul Paulus, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji Tuhan bagi kehidupan kita sekarang ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita memiliki dasar yang kuat menghadapi kehidupan. Bukan berarti orang percaya tidak akan mengalami masalah. Bukan berarti orang yang rajin beribadah tidak akan mengalami kesulitan. Kita tetap bisa mengalami sakit, mengalami berbagai persoalan ekonomi. Kita mungkin bisa mengalami kegagalan atau kehilangan sesuatu yang kita kasihi. Tetapi kita tidak menghadapinya sendirian. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki pengharapan. Kita berpaut kepada firman Tuhan. Sehingga pengharapan iman di dalam hidup kita tidak akan hilang. Inilah yang tidak dapat diberikan oleh kesehatan jasmani, kekayaan, kesuksesan, jabatan atau popularitas, maupun segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tubuh yang sehat adalah berkat. Pekerjaan yang baik adalah berkat. Keluarga adalah berkat. Dan kehidupan yang nyaman adalah berkat. Tetapi semuanya bersifat sementara. Karena itu, jangan sampai kita hanya fokus untuk memperoleh banyak hal di dunia ini, tetapi kehilangan hal yang penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita koreksi diri kita. Mari kita menjaga kesehatan tubuh kita. Kita mungkin sudah berolahraga. Kita mungkin sudah memperhatikan pola hidup, pola makan kita. Berusaha menjaga tubuh kita tetap sehat, semua baik. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, latihlah dirimu beribadah. Mari kita juga memperhatikan kehidupan rohani kita. Mari kita membangun iman yang kuat, karakter yang semakin dewasa, dan pengharapan yang teguh di dalam kehidupan doa. Teruslah untuk mencintai firman Tuhan, belajar untuk mentaati Tuhan, menjaga kesucian hidup, mengasihi sesama kita, dan terus bersyukur dalam kondisi apapun, menggunakan waktu dengan bijaksana, sehingga kita
berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan hanya bertanya, seberapa sehat tubuh saya, tetapi tanyakan juga, seberapa sehat hubungan saya dengan Tuhan. Jangan hanya melatih tubuh supaya kuat menghadapi kehidupan di dunia, tetapi juga latihlah kehidupan rohani kita untuk memiliki iman yang kuat. Karakter yang semakin dewasa dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Karena sebagaimana tubuh membutuhkan latihan agar tetap kuat, demikian juga iman membutuhkan latihan agar terus bertumbuh. Jangan lelah, latih diri untuk terus beribadah sedikit demi sedikit, hari demi hari dengan setia, dengan tekun, dan dengan pertolongan Roh Kudus, sampai akhirnya kehidupan kita bukan hanya kehidupan yang sehat secara jasmani, tetapi juga menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehat jasmani dan kuat rohani. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini, kita semua diingatkan bahwa latihan badani memang berguna, tetapi latihan rohani memiliki nilai yang jauh lebih besar karena berguna bagi kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan rohani kami juga membutuhkan latihan. Seringkali kami begitu memperhatikan tubuh kami, tetapi kami mengakui bahwa terkadang kami lupa menjaga hubungan kami dengan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mulai jauh dari-Mu, bangkitkan kembali kerinduan kami untuk mencari-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk melatih kami, melatih diri beribadah. Bentuklah hati kami, bentuklah karakter kami Tuhan, bentuklah seluruh kehidupan kami supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesibukan pekerjaan dan berbagai aktivitas dalam kehidupan kami, berikan kami waktu untuk-Mu. Di tengah tekanan ekonomi, berikan kami iman yang kuat. Di tengah berbagai pengaruh dunia dan media sosial, berikan kami hikmat untuk memilih apa yang baik dan berkenan kepada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan setiap usaha yang kami lakukan, masa depan kami, dan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami boleh menjalani hari ini dengan hati yang baru, iman yang semakin kuat, kehidupan yang semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami bukan hanya dalam kehidupan hari ini, tetapi Engkau memberikan pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Info Pro 1.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung menyelesaikan 10.000 lebih bidang tanah dari target 10.900 bidang melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026. Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Sukiman, mengatakan capaian tersebut mencapai sekitar 94% dari target yang tersebar di 71 desa pada 15 kecamatan. Pemkab Pati memetakan potensi sumber air bersih sebagai upaya mengurangi kekurangan air bersih yang kerap terjadi ketika musim kemarau panjang. PLT Bupati Risma Ardi mengatakan dalam proses pemetaan tersebut, Pemkab mempertimbangkan penggunaan teknologi geolistrik untuk mengetahui potensi sumber air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak yang ada saat ini.

0: resep terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun di balik keheningan itu ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini nggak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
4: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Selamat malam Pendengar Pos 1, ada saya Aldi yang menemani Anda di malam hari ini ya, Selasa malam tanggal 15 September 2026. Semoga kabarnya sehat ya, kita akan memulai malam ini dengan obrolan seru di Ngobras. Dan kali ini tentang fashion pendengar, kembali kami hadirkan topik fashion ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih kadang tuh sering bingung gitu, kadang tuh kalau kita ada acara A, B, C itu masih belum bisa menempatkan gitu ya, pakai baju apa, karena emang sebenarnya berbusana tuh punya etika pendengar. Nah coba kita akan cari tahu ya, bagaimana memahami etika dan juga estetika berbusana untuk bisa tampil menarik dan juga berkarakter. Ini bersama dengan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Ariana Menyanti SPD MPD. Selamat malam Bu Ariana.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya, ini saya kebetulan pakainya kaos hitam, celana panjang hitam, dan juga pakai jaket army malam hari. Sengaja saya pilih ya, karena emang gak tahu kenapa kadang tuh ketika kita pengen berbusana tuh ada unsur apa ya, ada unsur pengen kelihatan keren atau mungkin juga ganteng, dan juga mungkin tergantung dengan suasana tempat juga gitu ya. Ini gimana nih, ternyata kok ya ada etikanya gitu Bu, seperti apa nih etika berbusana ini?
1: Nah sebenarnya etika sama estetika berbusana itu kan memang ilmu yang perlu kita ketahui, itu kayak ilmu dasar gitu saat kita berbusana. Cuman kalau untuk orang awam mungkin etika dan estetika itu mereka belum paham gitu. Padahal itu secara tidak langsung harus ada. Jadi gitu ya Kak ya. Jadi kayak misalnya kita bahasa gampangnya aja ya. Kalau etika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita pakai baju apa yang bagus, terus kita tempatnya di mana, usia kita seberapa gitu. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya, waktu kita bicara tentang tren gitu. Itu kan juga harus semua yang kita gunakan itu sebenarnya kan harus ada patokannya. Tetapi terkadang kalau untuk orang awam itu tidak terlalu memperhatikan tentang etika dan estetika gitu. Nah kalau etika itu kan ilmunya. Nah sedangkan estetika itu adalah cara kita untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat gitu Kak. Jadi kalau kita mau pakai baju itu pasti harus ada etikanya. Kenapa sih kita harus ada etikanya gitu? Karena etika ini tidak hanya kalau kita di apa namanya Kak, di tempat kuliah atau di sekolah, itu etika itu kan kayak tata cara gitu ya. Kayak oh kita harus punya etika nih, kita harus punya sopan santun nih, kita harus jadi orang yang harus beretika begini begitu. Ternyata di dalam berbusana atau di fashion itu juga kita harus ada etikanya gitu. Jadi yang paling awal nih, karena apa sih etika itu kan untuk mencakup, jadi cakupan etika kalau di fashion itu kan apa yang kita kenakan itu harus ada unsur kesopanan, terus kepantasan, kebersihan, kerapian, terus kesesuaian gitu. Dan kita harus melihat nih, jadi kalau kita mau pakai baju nih kita harus bisa ambil sikapnya, kita harus bisa menentukan modelnya kayak apa, warnanya kayak apa gitu, motifnya.

0: itu kalau pakai baju itu kan hanya yang penting nyaman gitu, yang penting saya suka gitu. Biasanya orang cenderung ke saya mau pakai baju ya sudah, saya sukanya ini gitu. Kayak seperti tadi kakak katakan ya, misalnya untuk acara formal gitu. Nah, sering banget ya, mungkin di lingkungan kakak kalau lagi ada acara apa ya, kalau nge-MC lah, MC itu kan harus ada patokannya ya kak ya. Misalnya kakak di acara formal nih, nggak mungkin kan pakai celana jeans gitu, atau nggak mungkin kan pakai sendal gitu, atau nggak mungkin kan pakai kaos gitu. Nah, itu salah satu etika yang harus kita pahami. Waktunya di mana dulu nih, tempatnya di mana dulu nih, kita ketemunya siapa nih, mau ngapain nih gitu. Kalau acara olahraga, kita kan juga nggak mungkin kan pakai jas rapi gitu, nah, atau pakai sepatu kulit gitu. Kita harus bisa menyesuaikan itu semua dengan cara apa? Sekarang kan kita banyak bisa melihat, bisa membaca, bahkan sekarang ada AI yang lebih pintar dari kita, istilahnya kan gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita kita kan harus gini ya, kayak kita harus bisa membawa diri ya Kak. Misalnya ada kalimat yang mengatakan kita itu kalau mau dihargai orang yang kita harus menghargai diri kita sendiri. Nah, itu misalkan kayak contoh orang kondangan ya, saya masih banyak melihat orang kondangan itu, atau kondangan itu kan berarti acara kita bisa katakan itu acara formal ya. Alangkah baiknya, saya tuh selalu mengatakan ke mahasiswa, meskipun kalian muda, meskipun kalian masih di fase ingin fashion, tetapi tolong hindari pakai celana jeans saat kalian kondangan. Nah, terkadang ada acara resmi kampus gitu ya, mereka masih sering banget pakai celana jeans, padahal kan itu aturannya. Kadang kalau kita melihat banyak sekali aturan yang menyatakan, bahkan dulu kita kuliah aja, ada satu mata kuliah yang kita nggak boleh pakai celana jeans, kita nggak boleh pakai kaos, kayak gitu. Pasti kan itu ada aturan-aturan yang memang kita tegakkan. Nah, buat apa sih sebenarnya itu tuh, buat kayak kita melatih kita disiplin, kita dihargai orang. Karena kalau kita ketemu orang, pasti yang kita lihat pertama adalah apanya?
1: Bajunya dulu ya.
0: Penampilan. Iya, dari penampilan. Terus habis penampilan, kita cara berkomunikasi gitu. Itu satu kesatuan yang nggak bisa kita pisah. Gitu.
1: Tapi ini kalau untuk etika ini kan berdasarkan norma berarti ya Bu ya. Saya kayak
0: iya,
1: oh ada alasan norma dan juga budaya di sana. Ini kita melihatnya dari budaya luarkah atau memang ada standar yang sudah ada dari nenek moyang kita dulu gitu Bu? Atau memang dua-duanya akhirnya saling bercampur gitu ya, etika yang diterima internasional sama etika lokal sendiri gitu.
0: Nah, kalau kita bicara tentang norma, itu memang salah satu salah satu prinsip saat kita berbusana. Jadi kalau kita mau pakai baju itu pasti ada prinsip yang harus kita kita taatin ya. Yang dari kesopanan, iya, kesopanan itu kita lihat dari mana sih? Kita hidup di masyarakat kan, Kak. Jadi bagaimana kita menghargai masyarakat kita. Jadi di lingkungan pendidikan, tempat kerja, di acara tertentu, itu kita harus tetap mengedepankan norma kesopanan. Karena kebetulan kita kan hidup di negara timur, di Indonesia, yang memang masih budayanya kita masih kental sekali gitu. Kita banyak banget budaya yang kita punya. Jadi dimanapun kita harus ikutin budaya yang ada. Kita harus hargai. Kadang kita, kalau misalnya kita ke Bali gitu ya Kak, kita mau masuk pura nih, kan ada part-part yang kita nggak boleh pakai celana pendek, kita harus pakai kain. Nah itu salah satu etika yang secara tidak langsung itu sudah kita pelajari. Cuman terkadang kita nganggapnya, ah ini mah cuman aturan aja gitu. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu prinsip etika saat kita berbusana. Jadi gitu.
1: Jadi nggak mungkin ya Bu ya, kita masuk ke tempat ibadah itu pakai baju yang gambarnya misalkan kayak apa, tengkorak lah atau apa gitu ya. Terus
0: iya,
1: juga ke candi bahkan juga gitu. Gitu ya. Sekarang juga udah harus pakai kain juga. Itu juga termasuk dari lama juga sudah ada sebenarnya Bu ya, hal yang bernama etika
0: itu
1: ya.
0: Iya, sebenarnya itu sudah dari nenek moyang kita tuh sudah ada gitu loh Kak. Jadi kayak kita harus menyelaraskan antara norma dan budaya, karena memang pemilihan busana sendiri itu kan perlu mempertimbangkan tentang norma agama, adat, terus ada budaya yang memang harus kita

0: tumbuhin dimanapun kita. Kan di mana bumi berpijak, kita harus mengikuti aturan yang ada gitu. Misalnya kak, oke, mungkin di tempat kita boleh, belum tentu saya ke tempat kakak itu sesuatu yang normal ya, bisa jadi itu sesuatu yang tabu itu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi mau kemanapun kita harus belajar tentang budaya yang ada, terus apa namanya, kayak tradisi-tradisi yang memang mereka angkat kuat gitu, yang harus kita hormati. Jadi kalau kita pakai baju pun seperti itu gitu. Kan nggak mungkin ya
1: Baik.
0: kak kita pakai pakai tank top kalau mau masuk masjid gitu istilahnya, yang paling atau mereka atau kita ke acara adat mana gitu, ke suku mana, kita ngikutin baju ya udah yang sesuai aku aja karena aku suka itu kita nggak bisa kayak gitu.
1: Baik, ini masih kita bahasnya masih di ranah etika dulu, nanti yang sesi 2 boleh etika ya Bu ya. Nah kalau untuk etika sendiri Bu, ini secara international code gitu ya, ini kan juga kita akhirnya mengenal ya kayak oh formal attire itu seperti apa, kemudian juga sesuatu yang akhirnya diterima seluruh dunia gitu. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat atau mungkin juga orang yang sebenarnya salah selain jeans tadi ya Bu ya, apalagi nih yang sebenarnya sudah menjadi kode etik dunia tapi kita masih sering lupa gitu Bu?
0: Nah, misalnya kayak kita ada di acara-acaranya acara kenegaraan ya, Kak. Pasti di sana kita pasti ada kayak dress code-nya harus seperti apa. Nah, itu yang harus kita patuhi. Misalnya kayak kita lihat di royal wedding ya. Royal wedding itu kan acara yang resmi, biasanya mereka harus pakai kayak setelan blazer atau kayak pakai ini baju-baju yang klasik zaman dulu gitu. Jangan kita terus menyalahi aturan. Kalau ini kan kita ke pesta ya, kita pakai kebaya gitu. Itu nggak boleh gitu. Kita harus patuhi nih aturan yang ada, karena di satu tempat yang sudah saya sampaikan tadi, di satu tempat itu punya aturan tersendiri. Jadi ada etika-etika yang tidak bisa dilanggar gitu.
1: Jadi kita harus mengikuti acaranya siapa, yang membuat
0: Iya,
1: siapa
0: betul.
1: gitu ya. Nah kemudian
0: Iya.
1: juga kadang nih ada warna juga penentu ya Bu ya. Kan nggak mungkin juga kita pakai warna misalkan hitam di pernikahan atau apa. Warna-warna juga pengaruh nggak sih Bu dalam sebuah etika berbusana sendiri yang diterima seluruh apa ya masyarakat gitu?
0: Iya, kalau warna itu sekarang lebih ke gini. Kalau warna itu banyak orang yang menyalahartikan warna hitam itu untuk berduka ya, Kak ya. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu gitu. Jadi kalau untuk warna kita tuh bebas, tetapi kembali lagi kalau memang kita kita sudah dituliskan dress code-nya apa, itu harus kita patuhi, atau kita sendiri yang sadar diri. Misalnya kita di acara duka, nggak mungkin kan kita pakai warna yang mencolok gitu, atau kita pakai motif yang berlebihan. Nah, itu bisa kita pelajari seiring dengan oh memang budayanya masyarakat Indonesia. Misalnya kalau kita ke tempat-tempat duka itu kan kita pakainya baju putih ataupun baju hitam ataupun warna gelap yang tidak bermotif berlebihan gitu. Misalnya kita di acara kenegaraan pun itu kan kita juga jangan terlalu over atau semuanya mau dipakai, mau diperlihatkan, itu juga tidak bagus gitu. Karena ada part-part tertentu kalau kita mau bicara fashion itu memang banyak banget gitu, luas banget gitu. Jadi mungkin hanya waktu 1 jam itu nggak cukup gitu loh Kak. Karena memang ada bagian-bagiannya tersendiri, nanti gimana cara kita padu padan, nanti gimana cara, itu sudah beda lagi gitu. Nah, yang paling gampang itu gini. Kita kalau keluar itu kan sering banget ya, emak-emak kayak saya gitu ya, pakai daster, pakai baby doll. Nah, itu yang tidak boleh.
1: Baik, baik.
0: Karena itu adalah baju dalam gitu. Sebenarnya itu kan baju dalam. Jadi kalau baju dalam kan nggak boleh dipakai keluar gitu. Tetapi karena orang tuh nggak mau ribet atau ah pakai daster kan enak nyaman, ya udah kita keluar kemana pakainya daster, pakainya baby doll gitu. Nah, itu yang harus kita hindari, hal-hal seperti itu. Bukan hanya karena nyamannya saja atau bukan karena kebiasaan kita, terus kita mengabaikan itu semua. Karena kalau kita mau dihargai orang, ya kita hargai diri kita sendiri. Dengan caranya, salah satunya adalah dengan cara berbusana yang benar gitu.
1: Baik, kita jeda dulu ya Bu ya. Kita undang pendengar untuk bergabung. Silahkan nih jika Anda ada yang mau bertanya langsung pendengar kepada Bu Ariana. Gimana nih baju-bajunya estetika? Nah, habis ini kita akan bahas tentang keindahan ya. Meskipun juga sifatnya subjektif, tapi ada nggak sih keindahan-keindahan tertentu yang tidak boleh digunakan ketika kita menggunakan di baju kita? Nanti kita akan bahas. Anda juga bisa bergabung. Silahkan telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu ya pendengar ya. 024-831-6686 atau 081-666-886.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Tadi kita udah membahas tentang etika berbusana ya, yang tidak hanya berkaitan dengan yang dikenakan tapi juga kesopanan, kepantasan. Nah, kalau estetika adalah bagaimana kita ini memilih ya, memadukan, mengenakan busana sehingga kita bisa mendapatkan penampilan yang apa ya, kohesif atau menarik gitu ya pendengar ya. Nah, ini kalau kita bahas Bu Ariana, kan mungkin semua orang tuh pasti punya stylenya masing-masing ya. Ada yang memang sukanya tabrak-tabrak warna, ada yang suka pakai warna hitam, cowok-cowok terutama gitu ya, serba hitam semuanya. Atau mungkin juga pakai warnanya tuh yang apa ya, kan sekarang juga ada tema-tema ya, kayak apa, bumi atau earth atau apa gitu ya Bu ya. Untuk estetika sendiri, ini untuk bisa mendeskripsikan dan juga menciptakan tuh seperti apa? Karena semua orang juga pasti punya taste level yang beda gitu Bu.
1: Nah, kalau untuk estetika sendiri itu sebenarnya kayak tadi yang kakak sebutkan ya, orang cenderung suka pakai ini, itu adalah karakter. Jadi memang kalau karakter itu nggak bisa kita rubah. Ya, jadi memang karakter, orang itu punya karakter berbusana masing-masing. Misalkan ada yang suka casual, ada yang suka formal, ada yang suka feminim, ada yang suka tadi tabrak warna, itu karakter. Dan itu bisa diterapkan di semua situasi. Tetapi kalau untuk etika dan estetika ini lebih mengatur kayak waktunya di mana, tetapi tidak mengatur gaya orang gitu atau karakter orang. Cuman yang diatur adalah nanti desainnya gitu. Jadi desainnya seperti apa itu yang bisa kita atur. Tetapi kalau orang suka tabrak warna, orang suka warna hitam, itu memang ya sudah, memang karakternya seperti itu. Katakanlah misalnya kakak, saya tuh lebih pede pakai ini. Nah, itu karakter seseorang, tetapi bisa kita siasati untuk etika dan estetikanya adalah dari desainnya. Desainnya mau seperti apa? Terus kita tuh pakai di tempat seperti apa? Kalau dulu orang itu selalu menganggap warna hitam itu untuk kegelapan, untuk kesedihan dan sebagainya. Padahal tidak, hitam itu elegan gitu. Kalau kita mau apa, terapkan desain yang bagus, warna hitam tuh bisa mencolok atau bisa lebih menarik perhatian gitu. Bahkan sekarang di pesta-pesta besar, ada di pesta besar, pesta pernikahan, banyak sekali orang yang after party-nya atau pas resepsinya itu mereka menggunakan warna hitam untuk dress code tamunya gitu. Karena memang hitam itu bisa masuk di segala situasi.
0: Aman gitu ya, biar warna aman ya, gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, kalau untuk penerapannya yang paling penting tadi yang pertama, kita harus tahu dulu nih mana yang dikategorikan busana dalam, mana yang dikategorikan busana luar. Itu sebenarnya untuk poin-poin paling gampangnya aja lah. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan ya Kak. Jadi kalau kayak daster itu sebenarnya termasuk baju dalam. Jadi alangkah baiknya kita jangan pakai di luar ruangan gitu, atau di luar rumah lah, maksudnya kita keluar kemana itu pakai seperti itu. Walaupun pernah sempat ngetren di luar ya, pakai piyama kemana-mana gitu. Nah, itu hanya tren sesaat. Itu hanya berlaku, nggak ada setahun kan tren itu muncul. Akhirnya dari tren luar negeri itu, orang kita kan FOMO ya. Kalau orang Indonesia itu memang budaya FOMO-nya tinggi sekali ya Kak. Jadi apapun yang tren itu mereka ikutin gitu. Padahal tidak dibenarkan kita itu ngikut yang memang terkadang tuh gimana ya, kalau menyikapi orang kadang kita juga mau apa ya namanya, kalau kita mau menghalangi itu juga bilangnya ini kan lagi tren gitu, padahal kalau etikanya itu nggak bagus, di estetikanya juga nggak bagus gitu. Masa iya kita keluar ke mall jalan-jalan pakai piyama, itu kan tidak cantik dilihat ya Kak, maksudnya tidak bagus untuk dipandang, walaupun mungkin baju mereka mahal gitu, tetapi dari sisi kita ngelihat aja lah secara visual itu sudah ganggu banget gitu.
0: Baik, jadi istilahnya estetika itu bisa diciptakan ya dari tadi ya, tidak hanya satu faktor tapi juga semuanya. Nah, tapi kadang tuh ada yang suka tidak menghindarkan gini Bu, kayak kerapian, nggak disetrika, kusut, kemudian juga itu ada pengaruh nggak sih Bu, hal-hal yang tadinya sudah bagus tapi gara-gara kesalahan kecil jadi nggak estetika lagi gitu Bu? Contohnya seperti apa nih, selain nggak disetrika atau mungkin juga bau atau apa, itu kan juga pengaruh juga ya Bu mungkin ya?
1: Iya, itu kadang kita itu selalu terkadang saya pun ke mahasiswa itu selalu bilang gini, kita itu tidak diharuskan selalu berpakaian yang mahal. Tetapi dari kerapian orang itu sudah melihat karakter kita seperti apa. Yang pertama yang paling dilihat orang, nggak mungkin orang lihat hatinya tuh nggak mungkin. Orang pasti lihat pertama itu dari cara kita berkomunikasi. Itu yang paling gampang dilihat. Jadi kalau kalian nanti nih kerja gitu, selalu itu yang saya sampaikan. Kalian mau wawancara, itu usahakan yang pertama rapi, yang kedua wangi gitu. Terus yang ketiga, ya kayak kita cara duduk atau cara berdiri, itu kan pasti ya Kak. Jadi gerak gerak tubuh kita itu kan juga pasti diperhatikan gitu. Kita aja yang orang biasa kadang ngelihat orang lewat gitu kan, mungkin mulut kita diem ya Kak, tapi kan mata sama otak kita itu cerewet ya kan. Ih, ini kenapa sih begini banget, ini kenapa sih harusnya begini, harusnya begitu. Biasanya kan seperti itu. Contoh kakak itu kan juga sering bertemu dengan banyak orang ya, mungkin saat event, saat apa gitu. Pasti apa namanya, otak kita tuh berisik gitu. Kalau kita ngelihat penampilan orang yang kayaknya di mata kita ganggu gitu, itu otak kita otomatis mencerna. Dia tuh kayak otomatis ada subtitlenya, oh ini harusnya begini, harusnya begitu, itu pasti. Apalagi jam terbang kakak yang udah tinggi ya, udah lihat orang dari berbagai karakter, orang berpenampilan kayak apa, makanya paham banget ya saat kita ngomongin fashion tuh kakak udah nyambung banget gitu. Karena memang pengalaman itu atau pelajaran itu bisa kita serap dari ya, karena kita keseharian kita, pengalaman kita, semakin banyak kita ketemu orang, semakin ilmu itu kita masuk gitu. Jadi memang kayak tadi misalnya baju nggak rapi, terus apa nggak disetrika, yang awalnya baju itu bagus, baju itu sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu, sesuai dengan apapun, akan hilang begitu saja di mata orang keindahannya. Udah nggak akan lagi terlihat indah, nggak akan lagi terlihat mahal, nggak akan lagi terlihat itu baju berkualitas gitu. Jadi pemikiran orang langsung udah dipatahin hanya gara-gara baju itu bau, baju itu kotor,
0: nggak rapi, dikeluar gitu misalkan gitu. Ya. Oke. Baik-baik. Jadi itu apalagi kayak tadi disebutkan ya Bu ya, momen-momen penting kayak misalkan sidang atau enggak wawancara, bahkan juga kayak lamaran kerja itu penting sekali. Nah ini untuk karakter sendiri kan juga kita juga belum bahas nih Bu, karena kadang tuh sekarang tuh udah ada style masing-masing gitu ya, ada gaya centil tren yang ada, atau juga gaya mungkin yang apa kayak streetwear atau apa. Ini untuk menciptakan karakter ya, gimana Bu supaya tetap indah, estetika dan juga sopan gitu. Misalkan ke kampus bisa nggak kita pakai style khusus gitu?
1: Bisa aja gitu. Jadi kayak yang tadi saya katakan ya Kak, karakter orang itu punya karakter masing-masing. Bahkan di fashion itu kita bisa ngelihat. Contoh aja kalau kita menilai diri kita sendiri nih, nanti kita akan paham nih ternyata, oh ternyata karakterku ini aku cenderung cool misalnya kalau aku pakai baju, atau saya cenderung tegas, saya cenderung feminim gitu. Itu akan kita lihat keseharian kita saat kita beli baju. Pasti yang dibeli yang desainnya ya hampir mirip-mirip gitu Kak. Misalnya misalnya nih kakak lebih prefer karo pakai, okay, saya lebih suka pakai celana, pakai t-shirt gitu, pakai jaket ataupun pakai jas yang semi formal gitu misalnya. Tapi itu adalah karakter gitu. Gimana kita bisa membuat style itu? Style itu akan terbuat tetapi tidak akan meninggalkan karakter kita. Meskipun nih nanti kakak minta desain model A gitu, pasti secara tidak langsung karakter kita itu akan masuk ke situ. Dan seorang desainer itu bisa membaca karakter si customer gitu. Apalagi kalau udah desainernya udah kelas kakap ya Kak. Jadi kita ngomong aja, saya mau pakai baju ini, tapi saya mau dikasih seperti ini gitu. Otomatis akan tercipta nih satu desain yang bagus, yang tetap sesuai dengan temanya, sesuai dengan kesempatan, waktu, dan sebagainya, tetapi tidak menghilangkan karakter si pemakai gitu. Kalau kita ke kampus, style kita misalnya, ada anak yang suka ke kampus itu, yaudah pakai celana panjang, pakai sepatu kets, nanti pakai apa, blus, atau jaket gitu. Itu pasti sah-sah aja, asal kita tahu patokannya, oh oke, kalau kita ke kampus, nggak boleh nih kita pakai kaos tanpa kerah gitu. Boleh sih pakai bahan kaos, tapi paling tidak harus ada kerahnya misalnya. Pakai celana jeans oke, tapi untuk mata kuliah tertentu kita tidak boleh pakai celana jeans gitu. Karena memang kalau di Indonesia kan masih ada batasan-batasan itu ya, Kak. Beda kalau kita ngomong di luar gitu. Kalau di luar aja sah-sah aja gitu. Tapi di tempat kita itu masih, meskipun kampus swasta, itu pasti punya patokan-patokan berbusananya mahasiswa gitu.
0: Baik, kita jeda lagi ya Bu ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Tadi juga sudah dijelaskan banyak sekali hal-hal menarik seputar estetika dan juga etika seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi ya pendengar ya. Sebelumnya kita hadirkan dulu pesan Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sepertinya pada akhirnya kenyamanan itu nomor satu ya pendengar ya. Tapi kenyamanan yang bisa menampilkan estetika atau mungkin juga bisa menampilkan etika berbusana paling penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam beraktivitas gitu. Bu Ariana, ini ada pesan apa nih untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga sampai dengan sekarang masih banyak sekali kadang tuh salah pakai baju, salah apa, yang pengen jadi model supaya kedepannya tidak pernah saltum lagi gitu Bu, silakan.
1: Harus lebih banyak baca referensi tentang cara berpakaian, terus referensi tentang bentuk tubuh kita. Jadi kita yang paling pertama kan kita harus belajar untuk tubuh kita sendiri nih sebelum kita belajar ke tubuh orang gitu. Jadi karakter kita tuh seperti apa, itu yang harus dipahami. Terus bentuk tubuh kita kayak apa, jadi mana bagian yang bisa ditutupin, yang harus ditutupin, dan mana bagian yang harus ditonjolkan gitu. Itu kita harus tahu dulu bentuk tubuh kita kayak seperti apa, caranya bagaimana kita berdiri di kaca gitu. Jadi kita pakai baju yang seminim mungkin, jadi misalnya kayak kita pakai daleman aja, toh kita kan di rumah gitu, kita harus butuh kaca besar. Kita pelajarin nih tubuh kita tuh yang kurang di mana, yang lebihnya di mana. Nah itu harus kita tahu referensinya seperti apa. Kita bisa tanya di berbagai hal, bahkan sekarang ada ChatGPT, ada AI, kita bisa buka YouTube, bisa buka Google, atau banyaklah yang wadah yang bisa kita tanyakan secara online gitu. Kalaupun misalnya kita punya teman yang bergerak di bidang fashion, kita juga bisa bisa jadikan itu sumber pengetahuan gitu. Nah, setelah itu kita harus pahami gitu. Kita cari benar-benar, kita harus cari referensi kalau kita mau ke satu tempat tertentu gitu. Kita cari referensi. Oke. Yang cocok bajunya itu apa kalau di acara tersebut gitu. Bahannya yang seperti apa, warna yang cocok buat kulit saya seperti apa, itu yang harus kita pahami gitu. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan ya, jadi yang kita bicarakan tadi dari etika dan estetika. Kalau pada dasarnya etika itu kan ilmu, ilmu yang harus kita ketahui tentang norma, kesopanan gitu. Terus kebersihan, kerapian, dan sebagainya. Sedangkan estetika itu poinnya adalah tentang bagaimana kita menciptakan sesuatu yang indah, yang cantik, yang menarik gitu. Dari mulai warna, dari mulai desain, dari mulai cuttingannya gitu. Dan dua hal ini tuh nggak bisa kita pisah, karena antara etika dan estetika itu pasti saling berhubungan gitu. Jadi tidak bisa kita pisahkan gitu. Nah, terus kalau kita mau pilih bajunya, kita harus sesuaikan desain busananya dengan hiasannya. Seperti tadi yang kakak sampaikan, kita terlalu over nggak ya pakai aksesorisnya gitu. Misalnya tubuh kita kecil nih, ya udah kalau mau pakai belt itu jangan yang kecil karena nggak akan kelihatan. Kita pakai yang ukuran sedang ke besar gitu misalnya. Nah, kita udah pakai desain baju kita model halter nih, ada kerahnya yang tinggi gitu. Ya udah kita jangan kasih lagi kalung ataupun apa karena akan ketutup, nggak akan kelihatan gitu. Kita harus juga sesuaikan porsi aksesoris yang kita gunakan gitu. Terus sesuaikan dengan fungsi busananya, kita mau kemana gitu. Sesuaikan dengan warna, terus bahan gitu, dengan warna kulit kita gitu. Terus cara perawatannya kita juga penting, karena kan kita baju itu kan aset ya kak, bisa kita pakai berulang, bisa kita nanti mix match lagi, bisa kita padu padan dengan baju yang lainnya. Jadi kadang satu baju itu kita bisa buat beberapa style. Caranya gimana? Sekarang banyak banget tutor untuk kita.
0: Tinggal buka medsos ya, dapat iya, pilihan banyak ya Bu ya. Baik.
1: Betul sekali.
0: Bu Ariana, terima kasih atas waktunya ini. Singkat tapi kelas fashionnya kembali banyak menghadirkan inspirasi. Dua hal tadi ya Bu ya, estetika dan juga etika, ini sangat penting sekali untuk kita terapkan ke tubuh kita supaya orang juga bisa melihat sisi terbaik kita. Terima kasih ya Bu ya, kita jumpa lain waktu lagi. Semoga bisa memberikan tips fashion lainnya. Kami ucapkan selamat malam dan juga sampai jumpa.
1: Selamat malam, terima kasih untuk semuanya.
0: Demikian pendengar, dosen dari desain mode, jurusan desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Arya Damayanti, SPDMP, sudah memberikan tips paling penting ya, etika dan juga estetika dalam berbusana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Sudah saatnya untuk apa? Untuk request ya. Jam 9 sampai jam 11 saya sudah ganti playlistnya ya, untuk playlist-playlist nostalgia, lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an awal. Boleh kalau misalkan mau di request ya, telepon, SMS, WhatsAppnya saya buka. Sampai jam 11 kita bernostalgia bersama.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Lagu dari Krisya pendengar tadi sudah saya putarkan ya. Dan kalau kita ingat sama salah satu video musik yang ikonik dari Krisya, itu mungkin lagu Aku Cinta Kau dan Dia tadi pendengar. Kenapa? Karena di antara banyak lagu ini pertama kalinya ya Krisya ini disuruh joget. Jadi ada sebuah pengalaman yang ternyata Krisya nggak bisa joget sama sekali, dia nggak bisa goyang-goyang, dia nggak bisa, tapi dituntut untuk joget dan juga goyang di sana ya. Ini merupakan sebuah pengalaman pertama ya, ketika Krisya itu merilis lagu Aku Cinta Kau dan Dia di tahun 80-an, 86 tepatnya gitu ya. Jadi setelah sesi rekaman untuk materi albumnya selesai sekitar awal tahun, dia itu masih belum tahu ini kira-kira mana nih di antara album ini yang bakal dijadikan sebagai single gitu ya. Nah, kemudian pencipta lagunya itu bilang bahwa ini aja nih Chris yang dijadikan sebagai single utamanya gitu kan. Dan tidak lama setelah itu akhirnya semua setuju gitu ya untuk bisa menjadikan lagu Aku Cinta Kau dan Dia sebagai single utama dari album yang dengan nama yang sama juga nih, Aku Cinta Cinta Dia gitu ya pendengar ya. Dan di album itu sendiri, ini menjadi salah satu karya terbaiknya Krisya karena meraih penghargaan BASF Award di tahun 85 ya. Dan juga lagu-lagunya banyak lagu abit ya, kayak Nona Huipi Hura, Nona Nona Lisa, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda pengen lihat bagaimana Krisya joget ya, dipaksa joget, silakan bisa lihat video musiknya, itu ikonik sekali. Dan juga kalau nggak salah juga pernah diangkat di filmnya Krisya ya, diperlihatkan bagaimana proses syutingnya, terus juga takutnya Krisya dan awkwardnya Krisya. Tapi itulah charmingnya seorang Krisya ya, nggak bisa joget, nggak bisa dansa, kok disuruh joget di video musiknya pendengar. Yang dari request lagi Pak Yoto, habis ini saya putarkan lagunya Reza yang Berharap Terbisa. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu requestnya Pak Arif ya, Yovie Enono dengan Menjaga Hati.

0: Bagaimana kondisi bullying di Kota Semarang saat ini? Apa saja jenisnya? Inilah penuturan dari Direktur Anantaka, Saniatus Solihah.
1: Kalau kita berbicara bullying itu ada syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kekerasan itu terjadi berulang-ulang. Jadi kalau kemudian hanya sekali, kekerasan itu tuh bukan bullying, tetapi terjadi pengulangan itu tidak hanya sekali, jadi dilakukan berulang-ulang. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan ini adalah antara pembuli dengan yang dibuli itu dia memiliki kekuasaan. Jadi biasanya lebih dominan yang melakukan bullying atau pelakunya, sehingga kemudian si korban ini tidak berani untuk membalas, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bermaksud untuk menyakiti. Ini terkait dengan bullying. Nah, konteks bullying yang terjadi di satuan pendidikan yang hari ini masih banyak itu lebih banyak bullying verbal. Kalau ngomongin terkait dengan bullying fisik, kekerasan mungkin ada, tetapi tidak banyak. Misalnya ada anak yang suka jadi sasaran dipukul sama teman-temannya, padahal dia nggak ngapa-ngapain aja. Pokoknya anak itu karena mungkin berbeda dengan teman-temannya, sehingga kemudian dia sering dipukul misalnya seperti itu. Itu tapi tidak banyak terjadi. Tetapi bullying verbal itu masih banyak terjadi. Misalnya hal sepele aja, misalnya ini yang juga mungkin Kak Suci juga dari kecil juga sudah pernah mendengar ya. Jadi ketika anak tersebut dengan nama orang tua yang dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai jadi nama panggilan gitu loh, seperti itu. Terus misalnya ciri fisik, bahkan ada sampai kemudian ini bersifat yang mungkin nanti akan mengarah pada intoleransi. Jadi bagaimana mereka ngomongin tentang warna kulit, misalnya hitam, terus ada yang ngomongin misalnya ras kayak, nah itu sebagai bahan candaan yang kadang anak-anak tuh mereka merasa bahwa itu tuh adalah bahan bercanda gitu loh, padahal dampaknya kalau kita berbicara bullying sendiri itu bahkan sampai sudah ada yang bunuh diri karena dia tidak mampu untuk bercerita.

0: Tahun 2026 ini pendengar grup Pussycat Dolls ya, ini kalau nggak salah mereka sempat reunian ya. Ini momen reuni yang berkali-kali sebenarnya, karena sejak pertama kali di bentuk ya, kemudian juga mereka debut di tahun 2003, itu karirnya bertahan sampai 2010. Kemudian mereka sempat memutuskan buat bubar dan reunian lagi di tahun 2019 ya, sampai 2022. Nah, setelah berapa tahun hiatus kembali, nah mereka ini kembali menjadi trio ya. Kalau sebelumnya kan anggotanya ada 7 atau berapa orang ya, tapi di tahun 2026 ini beberapa anggota dari The Pussycat Dolls ini memutuskan buat reunian sebagai trio, yaitu ada Nicole Scherzinger ya, bersama dengan dua rekannya. Ini mengumumkan PCD Forever Tour, jadi akan ada tour dunia dari tahun 2026 ini, bakal beberapa negara disambangi gitu ya pendengar ya. Tapi sayangnya gitu, pada bulan Mei ini ternyata Pussycat Dolls harus membatalkan semua tournya kecuali tanggal di Amerika Utara aja, satu aja. Kenapa? Karena tiketnya nggak laku ternyata pendengar. Jadi akhirnya dengan keberaniannya gitu ya, mereka mengaku bahwa penjualan tiketnya tidak memenuhi standar, jadi akhirnya mereka membatalkan turnya. Ya gimana ya, karena memang Pussycat Dolls kan dikenal sebagai kelompok ini ya, vokal gitu ya, meskipun juga yang nyanyi cuma satu orang, tapi kalau cuma tiga orang jadi beda gitu ya pendengar ya. Yang jelas hanya tiga orang saja, dan anggota yang baru ini memutuskan buat merilis single baru, The Club Song gitu ya. Dan konser-konsernya pun juga tetap dilaksanakan meskipun tidak terlalu banyak yang datang mendengar. Halo, selamat malam Pro 1, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
1: Ruang
0: Pak
1: Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu. Request lagu apa ini Pak Agus malam ini?
1: Lagunya Titanic itu apa?
0: My Heart Will Go On ya.
1: Itu penyanyi siapa Mas?
0: Celine Dion yang nyanyi.
1: Oh, Celine Dion ya.
0: Boleh. Mau request salamnya buat siapa ini?
1: Mas Hasan. Di Umara. Mas Ludwi. Terus Pak Hakim di Pekalongan. Mas Yosi di Ketileng. Terus semuanya saja Mas ya.
0: Oke.
1: Terus satu. Ini dengan saya Aldi ya?
0: Iya, dengan saya Aldi Pak.
1: Mana? Sudah pijat belum?
0: Belum, ini masih masuk angin ini. Suaranya agak bindeng, mohon maaf ya Pak ya.
1: Oh, sama, aku tuh yuk masih pula kok Mas.
0: Iya, cuacanya kurang baik, cuacanya tapi yang jelas lagu-lagunya semoga bisa menyembuhkan ya Pak ya.
1: Iya, okay. Terima kasih
0: Pak Agus.
1: Selamat malam
0: ya. Selamat malam. Lagunya mungkin banyak orang yang lupa judulnya apa. Pokoknya lagu Titanic gitu ya pendengar ya. Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Saya hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu.

Siapa yang tidak mengenal Peter Pan, cikal bakal band Noah ini? Peter Pan pernah mencetak sejarah saat merilis album Bintang di Surga pada tahun 2004 di bawah naungan Musica Studio. Album ini berisikan 10 lagu dengan single andalan Ada Apa Denganmu. Luar biasanya, Peter Pan yang kala itu beranggotakan Ariel, Uki, Indra, Reza, Andika, dan Lukman berhasil mencetak penjualan album hingga 3 juta keping. Lagu-lagu di album ini juga kian populer di berbagai media, mulai televisi hingga radio. Terus melangkah, melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu. Pada tahun 2013, album Seperti Seharusnya juga berhasil terjual 1 juta kopi, dan Noah mendapatkan penghargaan berupa plakat multi-platinum. Dengan penjualan di atas 1 juta kopi, album Seperti Seharusnya termasuk dalam daftar album terlaris di Indonesia.

juga telah menerima berbagai penghargaan selama karir mereka. Di antaranya, 3 penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk album terbaik-terbaik, 2 penghargaan MTV Asia Award, dan 3 nominasi pada MTV Europe Music Award.

bikin lagu. Bisa menghibur banyak orang, itu aja kan sebenarnya. Itu aja yang kita lakuin. Jadi kita beruntung banget punya fanbase yang kuat. Mereka sangat terorganisir, walaupun bukan kita yang mengorganisir, mereka sendiri mengorganisir diri mereka masing-masing. Terus juga kita punya teman-teman additional player yang bantuin, mereka bukan cuma main, mereka juga bantuin kreatifnya. Jadi kita beruntung kita punya environment

luar biasanya lagi, Noah pernah menggelar konser di 2 benua dan 5 negara. Sampai saat ini, sudah lebih dari 9 juta album Noah yang telah terjual di seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai grup musik alternatif terlaris di Indonesia. Musikopedia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmari Tihari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Let's go, girls.

Saya belum ajak Anda kembali ke Desember ya, karena sekarang ini masih September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi, mungkin lagunya Taylor Swift barusan bakal menjadi soundtrack banyak orang ya pendengar ya. Karena kalau masuk bulan September itu soundtracknya lagunya Earth, Wind & Fire ya kan, atau enggak lagunya siapa tuh, Billy Joe Armstrong ya, yang Wake Me Up When September Ends. Nah, tapi kalau ngomongin Taylor Swift juga nih pendengar, ternyata Taylor ini mendapatkan sebuah penghormatan ya dari peneliti di University of California. Kenapa? Karena namanya Taylor Swift itu digunakan untuk menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang ditemukan di Australia. Jadi penamaannya itu tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru yang juga diterbitkan dalam sebuah jurnal gitu ya. Nah, salah satu serangganya itu bernama Swiftipilus, yang menggabungkan istilah Swifty ya untuk penyebutan versi Taylor Swift dengan nama Pilus, nama yang digunakan untuk kelompok serangga. Dan 4 spesies di dalamnya juga mendapatkan nama yang terinspirasi dari albumnya Taylor Swift, yaitu Swiftipilus Taylorea, Swiftipilus Amator, Swiftipilus Interpridus, dan juga Swiftipilus Peotrum ya. Jadi nama-namanya itu merupakan nama Latin dari albumnya Taylor, yaitu Taylor, Lover, Fearless, dan juga Puts. Pendengar, ini menjadi apa ya, sebuah kehormatan ya, karena gak cuma satu tapi juga sampai 5 pendengar. Kenapa kok yang dipilih Taylor Swift? Ternyata yang meneliti itu adalah seorang Swiftie, yaitu seorang dokter bernama Sarah Scudder ya. Dia ngaku ngefan banget sama Taylor Swift. Nah, makanya ketika menemukan sebuah spesies baru, langsung diambillah nama idolanya ke nama serangga tadi pendengar.

Seperti apa ciri-ciri dari body shaming? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus juga sekretaris FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.

ke manajemennya Britney Spears. Jadi penulis lagu ini ya, The Dream dan juga Tricky Stewart, ini bikin lagu khusus Britney Spears. Tapi sayangnya pada waktu itu timnya Britney menolak dan merasa bahwa gak cocok ya dengan konsep albumnya Britney Spears yang di tahun itu juga sedang dipersiapkan pendengar. Nah ternyata dari Britney Spears akhirnya lagunya dibawa ke tangannya Rihanna. Dan sama Rihanna di tahun 2007 dibawakan dan langsung boom meledak di pasaran pendengar. Bahkan juga Umbrella ini berhasil ada di nomor 1 Billboard ya selama 7 minggu berturut-turut dan menjadikan salah satu lagu yang membuat Rihanna tuh dikenal sebagai penyanyi global dari Amerika Serikat bisa tembus ke pasar internasional hanya dengan satu lagu saja pendengar.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ternyata pendengar, kemarin ada sebuah kejadian yang viral ya, melibatkan band Kotak, tepatnya ketika mereka ini tampil ya di Jakarta, di Kota Tua. Jadi Kotak ini tampil di Kota Tua, alun-alun ya, tempat yang ramai gitu kan pendengar. Dan ternyata di tengah penampilan mereka itu harus dihentikan karena ada bau gas menyengat. Jadi bau gas itu membuat penonton merasa tidak nyaman, sesak napas, terutama buat penonton muda gitu ya. Nah, dalam unggahan medsosnya Tantri, vokalisnya Kotak, ternyata bau itu berasal dari penonton yang menyalakan gas tanpa asap. Jadi aromanya tercium di panggung ketika lagu ke-9 dibawakan sama Tati dan kawan-kawannya gitu ya pendengar ya. Karena jarak panggungnya cukup dekat dengan penonton, makanya langsung terhirup oleh Tantri, bahkan juga terasa sakit dan susah buat bernyanyi pendengar. Kemudian aksinya belum berhenti ya, karena gas itu masih dikeluarkan oleh oknum ketika lagu ke-10. Jadi kondisinya semakin parah. Akhirnya Tantri ini sampai batuk dan juga muntah pendengar. Akhirnya mereka memutuskan buat menghentikan konser demi keselamatan anggota band, kru, personel dan juga penonton, karena banyak anak-anak yang juga hadir gitu pendengar. Nah, kemudian belum tahu nih oknum yang melakukannya siapa, tapi yang jelas dipastikan bahwa perilaku itu tidak boleh dilakukan di tempat umum, bukan hanya untuk konser Kotak tapi untuk semuanya gitu ya pendengar ya. Dan sehari kemudian pihak pengelola juga ikut membuka suara mengenai hal tadi, dan akhirnya dalam unggahan itu mereka juga mengungkapkan oknum yang menyebarkan gas sudah ditangkap sama aparat. Jadi jam 11 malam ini langsung ditangani, dan oknum yang ditangkap itu langsung ditahan di Polres yang ada di dekat situ pendengar. Aduh, bahaya ya. Jangan seperti ini. Ini kalau lihat dari fotonya langsung diikat itu pendengar ya. Jadi ini merupakan sebuah tindakan berbahaya, tidak hanya berbahaya untuk penonton tapi juga untuk lingkungan ya, karena hal seperti ini juga akan mengakibatkan sebuah tempat seramai itu jadi chaos, dan akibatnya juga luar biasa pendengar.

Enciklopedia. Enciklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas. Musiklopedia.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, yang terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Sebenarnya orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah-apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

Sama seperti yang dibilang sama Ruth Sahanaya, jangan buang-buang waktu ya pendengar ya. Dan ternyata ya, lagu-lagunya ini bisa membuat Anda kehilangan waktu. Tiba-tiba udah jam 11 aja gitu ya pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya malam hari ini ya. Pak Suga udah WhatsApp lagi dari Telogosari, lagunya udah saya putarkan juga ya. Semoga waktu yang tadi saya hadirkan 2 jam cukup untuk membuat Anda bernostalgia bersama dengan lagu-lagu terbaik dekade 80s sampai 2000-an ya. Setelah ini, Semarang Malam ini 1 jam terakhir masih akan saya temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda ya. Warga Kudus, mana suaranya nih ya? Karena siap-siap aja, mungkin di masa mendatang kita akan segera bisa merasakan ya kereta api ya, layanan shuttle dari Kudus ke stasiun kereta api di Semarang. Mungkin agak susah ya untuk membangun kereta api ya, tapi untuk shuttle diusahakan bisa pendengar. PT KAI Daop 4 Semarang ini berencana membangun layanan bagi masyarakat di Kudus untuk menghadirkan layanan shuttle yang menghubungkan Kudus dengan stasiun kereta api di Semarang. Jadi kalau ada shuttle, ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Kudus ya untuk mengakses transportasi kereta api lewat stasiun-stasiun di Semarang. Jadi untuk shuttle sendiri pendengar, nanti direncanakan berangkat dari kawasan X Stasiun Kudus yang ada di Kelurahan Werguetan menuju ke salah satu stasiun kereta api yang ada di Semarang. Dan rencana itu bakal menjadi alternatif untuk menghubungkan Kudus dengan kereta api. Karena untuk jalurnya sendiri juga udah nggak ada ya. Kalau zaman dulu mungkin ada, tapi kalau sekarang udah nggak ada. Susah kalau misalkan mau bangun kereta api di sana pendengar, jalurnya ya. Jadi untuk pengoperasian shuttle sendiri, ini masih dalam proses pengurusan perizinan dan harapannya bisa berjalan di tahun 2027 pendengar. Kemudian masyarakat nantinya akan bisa memesan tiket sekaligus juga menggunakan layanan shuttle dari satu tempat. Jadi untuk armada juga masih akan dipilih-pilih ada berapa gitu ya. Yang jelas harapannya untuk tarif dan juga jumlah ini cukup untuk menghubungkan juga membantu teman-teman di Kudus untuk bisa dengan mudah mengakses kereta api di Kota Semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

luar biasa. Lagu dari Bara Suara ini semoga bisa memberikan apa ya, suasana magic di malam hari. Saya paling suka sama intro koda bagian lagunya, keren banget ya pendengar ya. Yang tidak kalah keren juga, ini ada sebuah kegiatan yang sangat berguna untuk masyarakat, terutama untuk warga Magelang pendengar, karena ada 40 rumah tidak layak huni atau RTLH dan juga trotoar sepanjang 2,2 km. Ini menjadi sasaran program dari Serbuan Teritori TNI 2020 di Kota Magelang. Jadi Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, ini mengatakan ada pembangunan dan kegiatan sosial dilakukan di wilayah tadi yang mendengar ya. Kemudian lewat kegiatan itu, sinergi lintas sektor dari mulai pemerintah, kemudian juga bersama dengan TNI, ini juga membuat masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih layak, tertib, sehat, dan juga inklusif. Jadi programnya itu meliputi perbaikan rumah warga, kemudian juga peningkatan fasilitas pedestrian atau pejalan kaki, pembuatan dan juga pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat serta edukasi. Dan untuk rehabilitasi 40 rumah tadi, targetnya itu berlangsung selama 2 bulan. Jadi semoga harapannya sebelum tahun 2026 berakhir, itu rumah yang diperbaiki bisa ditempati warga dalam kondisi yang lebih layak. Dan untuk rehabilitasinya sendiri tidak hanya melibatkan TNI ya, tapi juga Pemda, Polri dan juga masyarakat setempat pendengar. Kemudian sasaran fisik lain juga ada perbaikan trotoar di Jalan Gatot Subroto dengan panjang 2,2 kilo ya, lebar 2 meter serta dibangun supaya lebih ramah lagi untuk teman-teman disabilitas.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yofi Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam balutan musiknya.

dengan beraneka ragam genre, musika Hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

Berarti meskipun demikian, namun akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling akhir.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

Kami juga akan selalu ada pendengar di setiap langkahnya pendengar Pro 1 ya. Setiap hari Senin sampai Minggu ya, dari jam 5 sampai jam 12 malam ya. Karena sudah hampir berganti hari, saya harus menutup siaran kami ya pendengar. Besok jam 5 Semarang pagi ini siap menyapa Anda untuk menemani Anda di hari Rabu ya. Saya Aldi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Rabu 16 September 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap menemani Anda untuk Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Rabu ini ya, 16 September 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat pendengar, bahagia terus pokoknya. Dan yang sudah siap untuk memulai aktivitas pada hari ini, monggo dipersiapkan dengan baik ya, sambil mendengarkan Pro 1. Seperti biasa nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah kami akan terhubung bersama Ustadz Icul, jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, pagi hari ini kita akan awali ya, kita belajar dan juga mengkaji bersama, pendengar. Kami agendakan bisa tersambung bersama Ustadz Solihul Hadi SPDI MPD, pendengar, atau akrabnya dipanggil Ustadz Icul ya. Nanti Anda silahkan bisa bergabung lewat telepon, WhatsApp, SMS ataupun aplikasi RRI Digital. Kami akan buka sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan topik pada pagi hari ini adalah mencari pancaran ilahi. Seperti apa? Langsung ya, nanti kita akan tanyakan bersama Ustadz Icul yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Icul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah tetap semangat, luar biasa. Terima kasih ini Ustadz Icul sudah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa memberikan apa ya, semacam pencerahan juga dan berbagi ilmu kepada pendengar Pro 1. Baik, mencari pancaran ilahi, apa yang dimaksud sebagai prolog ini Ustadz? Monggo silakan.
1: Baik, Mas Galih dan juga seluruh para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita alhamdulillah puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun bukan langsung bertemu tapi kita bertatap audio ya dengan kita ya sehingga para pendengar bisa mendengarkan kita dengan baik. Semoga selalu sehat. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Sesuai dengan tema ini, Mas Galih, kita bahas tentang mencari pancaran ilahi. Kalau kita ingin mendalami makna dari mencari pancaran ilahi, kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pancaran ilahi. Pancaran ilahi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan cahaya petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerangi hati, kemudian bisa membimbing pikiran kita, kemudian bisa memperbaiki moralitas kita ataupun akhlak kita dan bisa mengarahkan sesuatu kepada kebaikan. Nah, ini adalah yang tepat memang dengan topik ini adalah mencintai Al-Qur'an karena itu bagian dari untuk mendapatkan pancaran ilahi. Kalau seperti lagunya seorang penyanyi sana, yaitu misteri ilahi, itu kan rahasia-rahasia yang Allah turunkan kepada manusia yang tidak terhitung ataupun tidak terdeteksi oleh kita. Tapi kalau pancaran ilahi itu adalah pancaran itu sebuah pencahayaan ataupun sinar ya. Kemudian sinar dari siapa? Dari sinar dari Allah yang menyinari alam semesta ini. Nah, kebetulan kan ini di Kota Semarang, Jawa Tengah ya, sedang menjadi host musabaqah tilawatil Quran. Nah, kalau Mas Galih mungkin sering jalan-jalan ke lapangan Pancasila Simpang 5.
0: Betul.
1: Atau ke UIN ya, itu kan ada venue ya. Ya kalau yang utama itu di Simpang 5 itu venue apa? Venue Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-31. Ini kali kedua kita menjadi tuan rumah. Kalau misalnya hanya penjelasan kemudian hanya pengertian pemahaman masyarakat terhadap apa sih pancaran ilahi itu sering dinyanyikan loh. Bahkan ada program dari Kementerian Agama mengadakan program pancaran ilahi. Program pancaran ilahi itu adalah program semua dari lapisan stakeholder yang bernaungan di dalam Kementerian Agama, entah guru, kemudian siswa, dan sebagainya dari semua lembaga itu melakukan kegiatan yang namanya pancaran ilahi. Yaitu apa? Menyanyikan lagu itu. Ya, judulnya pancaran ilahi. Lagunya Kemampu Sampakau Tilawatil Quran yang digaungkan, bahkan Kota Semarang mendapatkan rekor MURI. Tetapi saya melihat dari antusiasme masyarakat masih kurang ataupun masih minim di hari kedua dan ketiga. Kenapa? Karena biasanya yang ke situ itu yang mendapatkan tugas Mas sekali.
0: Oh,
1: yang mendapatkan tugas dari atasan misalkan. Itu ayo dikerahkan massa, entah siswanya, entah jamaahnya, entah santrinya. Kan ada pesantren, ada dari segi apa dari komponen pesantren, kemudian komponen lembaga pendidikan, komponen jamaah ya, masjid taklim, itu semua dikerahkan. Tetapi kalau yang dari pribadi itu jarang, bahkan tapi saya kemarin sempat mencatat, karena saya keliling ke situ, ke Simpang 5 itu, melihat ada beberapa yang bukan berhijab, kan? Dia tidak berhijab, nggak tahu dia muslim atau tidak. Yeah. Tidak berhijab, tapi dia nonton sampai selesai. Dia nonton sambil minum apa itu, minuman es teh itu kan, atau apa itu, sambil melihat itu. Dan saya, wah ini positif ini, walaupun tidak mendesak-mendesak atau tidak apa itu, banyaknya berjibun dan seterusnya jamaah yang menyaksikan, tapi itu nilainya yang barangkali bisa menjadi orang yang awalnya tidak pernah mendengarkan menjadi mendengarkan. Itu syiarnya di situ. Kalau orang lewat, lu kok banyak di luar, tidak di dalam lapangan simpang lima, mereka itu semuanya bisa mendengarkan langsung gitu lewat suara sound yang dikumandangkan di dalam lapangan simpang lima itu. Jadi tidak usah khawatir, semuanya pasti mendengarkan. Bahkan kalau kita lihat di semua tayangan live streaming itu sudah menyaksikan semua di dalam masing-masing majelis itu, majelis 1, 2, 3 sampai beberapa itu semuanya disaksikan atau di live oleh subdit Bimas Islam atau bagian subdit MTQ di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ini adalah cukup di situ kita pembahasan tentang bagaimana sepak terjang Semarang ataupun Jawa Tengah sebagai host MTQ Nasional ke-31 ini. Nah, sekarang kita memahami dulu sebetulnya apakah kita kan bukan peserta tuh. Kita hanya penggembira atau bahkan yang dalam tanda petik itu sedikit dipaksa untuk datang. Ingat bahwa mendengarkan Al-Qur'an, lantunan merdu Al-Qur'an

0: satu huruf itu ada pahalanya, ada 10 kebaikan. Jadi bentuk kasih sayang Allah terhadap Rasulullah atau terhadap umatnya sekalipun, karena umatnya Rasulullah itu pasti juga ikut disayang Allah. Nah, berarti kita semua disayang Allah. Iya. Maka ketika disayang Allah, itu setiap yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu bermakna ibadah, bermakna pahala. Nah, setiap satu hurufnya itu 10 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Itu kan. Maka tidakkah mereka itu menghayati Al-Qur'an? Loh, apa hubungannya mendengarkan dengan menghayati Al-Qur'an? Begini, ketika kita mendengarkan, coba Mas Galih perhatikan nada-nada yang dilantunkan oleh para qori-qoriah. Itu kan ada yang kayak sedih, ada yang kayak motivasi itu kan.
1: Betul.
0: Lagunya itu kayak menunjukkan motivasi semangat yang tinggi. Itu tergantung makna, tergantung maksud dari ayatnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau ayatnya itu sampai tentang misalkan tentang musibah, itu biasanya qori itu melantunkan lagu-lagu yang seperti ciharka gitu kan. Kalau yang nahawan itu biasanya ada motivasi gitu. Motivasi tapi awalnya jatuh, ayo bangkit gitu namanya. Nanti biasanya dilantunkan oleh nada-nada awan. Dan itu bisa diterang profesional. Nah, profesional itu di mana? Ya di saat ini, MTQ nasional ini. Gitu. Kalau tingkat kecamatan ataupun tingkat kota, mungkin masih banyak qori-qoriah yang belum bisa memahami sen ataupun rasa dari setiap ayat yang dibaca. Maka ketika ayat sedih, justru nadanya kencang, atau nada atau ayat-ayat yang sedang bahagia malah lagunya sedih, karena belum paham betul, karena itu masih dalam proses jenjang-jenjang ya, atau proses pembelajaran. Tetapi kalau sudah tingkat nasional, itu sudah pilihan semua terbaik dari yang terbaik dari masing-masing provinsinya, dan itu kesempatan kita untuk ikut menghayati maknanya. Loh Pak, saya gak paham artinya, saya gak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan hanya yang paham diajat apa orang-orang tertentu yang memang mempelajari, santri-santri yang belajar. Tapi kita bagaimana? Nah, jenengan atau kita semua yang awam, yang jauh dari mempelajari bahasa Arab, kita dengarkan. Kita dengarkan apa yang sudah dilantunkan oleh para qori dan qoriah. Mereka itu sudah mempelajari bagaimana ketika melantunkan ayat-ayat yang sifatnya adalah hentakan ataupun sifatnya adalah mungzir atau memberikan peringatan, maka di situ pasti ada hentakan-hentakan ataupun nada-nada penguat. Tetapi kalau ayat itu menunjukkan kesedihan ataupun ayat yang menunjukkan musibah ataupun apapun, itu biasanya dengan lagu-lagu yang mellow itu kan, kalau misalkan mau nyanyi mellow. Nah, dari situ kita mempelajari, kita sudah belajar gitu. Mendengarkan saja dengan minum es teh di lapangan Simpang 5 misalnya, kita itu sudah belajar. Belajar banyak hal. Yang pertama, belajar untuk menghayati maknanya. Yang kedua, belajar mencintai. Karena kadang-kadang kita itu tahu kitab suci kita, tapi sulit untuk mencintai. Hanya sebagai hiasan di rak buku ataupun bivet kita. Orang-orang selalu membanggakan, Quranmu beli di mana? Wah, Quran saya bagus ini. Ini kualitas ekspor dari Arab gitu kan. Habis hadiah umroh dari teman-teman kita. Dihias, jangan kamu sentuh, nanti rusak. Itu kenangan. Bahkan kacau ini. Yang ngasih itu bukan untuk dihias, tapi dibaca. Inilah pancaran ilahi nanti akan muncul ketika kita membuka pertama kali satu helai. Dari setiap lembarnya, itu akan terasa bahwa inilah pancaran ilahi yang sesungguhnya. Mencintai Al-Quran, membacanya, mencoba menghayatinya, kemudian melihat, mentadaburkan makna-maknanya, diaplikasikan atau diinterpretasikan di dalam kehidupan sehari, itu sudah merupakan awal dari pancaran ilahi yang nanti akan datang pada kita. Itu salah satunya. Makanya kalau sudah begitu, wah, mendengarkan ternyata dapat pahala. Bukan sekedar membaca ya. Yang membaca itu oke, bagus suaranya. Wah, saya gak bisa sebagus itu. Wah, malu ini saya kalau baca. Ya udah dengerin dulu sambil diikuti baca pelan-pelan. Ingat, kita hafal lagu hanya mendengarkan Mas Galih, betul gak? Ada suara lagu yang apa itu, sedikit kita mendengar saja, itu langsung hafal.
1: Betul.
0: Misalkan di aplikasi medsos, kita nonton VT lah, itu kan banyak lagu-lagu yang asing gitu kan, bahkan lagu AI, di puter gitu kan. Bahkan setiap kafe sekarang kan kadang-kadang ada yang bikin lagu sendiri dari AI, daripada kena hak cipta kan. Itu akhirnya kita paham, kita dengar langsung hafal. Kita cuma sekedar, mungkin satu kali dua kali mendengarkan, langsung ngerti, oh lagu ini maksudnya gini. Kita langsung bisa

0: menirukan, bahkan di kamar mandi menyanyikan gitu kan, kalau yang suka nyanyi di kamar mandi. Itu satu lagu. Berarti tidak ada beda sebetulnya kalau kita mendengarkan ayat demi ayat yang dibaca oleh qori'ah, dengan cukup kita datang ke sana, oh, gratis, betul enggak? Kita enggak bayar, enggak bayar tiket. Ini profesional, ini qori'ah yang luar biasa. Mungkin tartil-tartil yang modern ataupun tartil-tartil yang profesional. Mungkin kalau di situ ada tahfidz 30 juz, apalagi itu. Kita sering kan, kita jarang kan mendengarkan tahfidz yang menghafalkan 30 juz gitu. Dites gitu kan, dengan suara yang begitu indahnya. Kita mungkin hanya mendengarkan lewat kaset ataupun lewat MP3 yang dilantunkan pada saat kita menjelang sholat Jumat gitu kan, atau pas pengajian kematian, maaf gitu kan. Biasanya kan ada lagu-lagu surah Yasin dibacakan gitu kan, dari imam-imam impor gitu kan, imam-imam dari Saudi, imam dari Hijaz gitu kan. Tapi kalau di sini, putra-putri daerah, putra-putri bangsa yang sedang melantunkan ayat-ayat suci, begitu indahnya, oh ini putra-putri kita, bangsa kita, ayo kita dengarkan gitu, kita datang gitu berbondong. Kalau bisa malah serumah itu diajak semua. Kalau misalnya istrinya, Mas Ali udah punya istri belum ya? Misalnya, Pak berarti harus punya ini, kode punya istri, punya anak, misalnya diajak semua. Wah, ayo kita berangkat ke semuanya ke sana. Nanti sambil jalan-jalan, sambil beli es teh misalnya, atau beli apalah di sana yang ada, duduk manis. Mungkin anak bisa sambil belajar itu apa sih Pak misalnya? Oh itu bacaan Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Loh kok bagus ya, kayak lagu, kayak nyanyi gitu. Ya itulah, karena waratilul Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil gitu kan. Oh begitu ya Pak. Jadi itu sambil belajar. Masalahnya kadang kita itu kalah dengan si anak, yang anak itu sudah nyekel, apa itu, megang HP jajet. Udah, kalau sudah megang jajet, yang penting anak itu diam, gak rewel gitu, orang tuanya bahagia. Wah keliru itu. Ibarat kita itu membiarkan anak kita itu lost kontak kita. Wes karena karamu sebeting kowe, sebeting kamu bukan anak yang nangisan ataupun rewel, kamu diam saja anteng di situ. Nih, HP buat kamu. Kan repot, malah yang dibuka-buka yang lain-lain gimana? Kan scrollnya tergantung kadang. Wah ini habis itu apa ini? Kok penasaran, anak kecil enggak pernah lihat. Dia tonton terus, akhirnya kan munculnya itu terus kan. Jadi ya itulah. Nah, maksudnya kalau dengan adanya pagelaran ataupun host yang sudah ada ini, kita sampai tanggal 20 nanti, kita hadirkan hati kita untuk menyimak. Wah, gak bisa tiap hari Pak, gak apa-apa, cukup satu hari, dua hari, atau mungkin dua hari sekali kita kesana. Itu kan bisa sambil merupiah diri kita Mas Galih. Kalau banyak masalah, banyak setan yang yang hinggap di dalam tubuh kita karena kita emosional atau apa. Situ, kadang yang dibaca surat Al-Hasyr. Saya pernah mendengar itu kemarin pas pembukaan kan, qori'ah itu yang dari Jakarta yang melantunkan Al-Quran pada saat pembukaan. Itu kan ada dua itu, yang pertama qori', yang kedua qori'ah. Dewasa putra sama dewasa putri itu juara kemarin. Itu yang dibaca qori'ah kedua itu surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabril lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Itu yang dibaca surat Al-Hasyr. Kalau kita lihat terjemahnya, Al-Hasyr itu pengusiran kepada makhluk, kepada penyakit atau apa itu, diusir semua itu. Jadi setan-setan diusir. Maka orang-orang yang biasanya emosional dan dia suka mungkar gitu kan, itu biasanya terdeteksi dia itu ada yang menghinggapi ataupun ada yang memepet atau mendekati dia, terutama dari hal-hal yang gaib, yang negatif dan sebagainya. Itu silakan datang ke sana. Malah takut, lari takut, oh berarti dia sudah masuk dikuasai itu, dikuasai oleh hal-hal yang baik. Karena kadang-kadang mendengar Quran, kadang-kadang kan kupingnya sakit, telinganya sakit, mungkin hatinya yang, waduh kok panas-panas, berarti ada sesuatu itu. Nah ini adalah, jarang-jarang loh Sipa Lima membacakan Quran berkali-kali kan, ini kan berkali-kali gantian gitu kan.
1: Betul.
0: Pertama ini, kemudian setelah ini ganti, jarang. Wah, saya sampai kemarin gini Pak, ini ngerukyah ini, ataupun ngeruat Sipa Lima, saya bilang gitu kan, kenapa? Karena di sana biasanya seperti itu. Ya mungkin sesekali ada selawat akbar gitu kan. Tetapi kan itu seremonial yang eventnya tidak terus menerus setiap hari. Ini kan 10 hari untuk terus continue di dalam lapangan itu, lapangan Sipa Lima, dan dibacakan oleh masing-masing qori'ah. Nanti belum termasuk finalnya ya. Nanti belum termasuk yang lain-lain. Nah ini sebuah kebanggaan bagi kita untuk bisa mendengarkan ataupun putra-putri bangsa memperdengarkan lantunan ayat suci yang merdu di dalam satu forum, dan bahkan tidak hanya satu tempat, seluruh titik ya, ada sekitar 10 atau 12 titik di kota Semarang yang menjadi pusat memperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ nanti ada hikmah dan juga ada pancaran ilahi yang nanti akan masuk ke kota Semarang ini. Jadi itu dulu Mas sekali.
1: Ya. Baik, Ustadz Icul, terima kasih ini untuk pembukaannya terlebih dahulu ya. Pendengar, nanti kita akan sambung kembali. Jadi kita akan istirahat sejenak ya. Silakan kami ingatkan telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, mencari pancaran ilahi masih kami hadirkan untuk perbincangan dalam Mutiara Pagi edisi hari Rabu ini ya bersama Ustadz Icul. Jadi ya, silahkan yang mau bergabung, kami buka line telepon 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Ustadz Icul, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon, boleh saya angkat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Feli Akhil.
0: Ya, apa kabar Pak Yarto? Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah, doa panjenengan bersama timnya di studio.
0: Baik, monggo silakan.
1: Assalamualaikum, sekunjang Ustadz Icul, sehat ya?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Sehat Pak Yarto.
1: Oh, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ya. Mencari pancaran ilahi. Terima kasih Pak Ustadz. Bahwa kalau kita bisa matur, Pak Ustadz mengatakan bahwa pencarian ini kan adalah sebuah proses seumur hidup yang membutuhkan kesabaran. Ketika hati mulai bersih, kita akan merasakan kehadirannya melalui ketenangan jiwa yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa arti pancaran ilahi dalam Gema MTQ tingkat nasional 321 ini yang sedang berlangsung? Kalau kita lihat sudut pandang spiritual tertentu, katakanlah seperti tasawuf, sufisme, meditasi, dan kedamaian yang universal, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Ustadz Icul, silakan.
2: Ya, kalau kita ingin melihat kenapa sih ada pemaknaan tentang pancaran ilahi, yaitu berdasar dari Quran, berdasar dari Quran surat An-Nur, itu kan Allahu nur samawati wal ard, gitu kan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, ketika pancaran ilahi turun, artinya Allah sedang memberikan rahmatnya kepada bumi tersebut yang diturunkannya. Misalnya di sini di kota Semarang ada pancaran ilahi dari Ilahi Robbi, atau dari Allah SWT, kaitannya dengan Al-Quran, maka di situ Allah memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semua di bumi ini dengan cahaya ilahinya. Makanya disampaikan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi siapa yang memberikan cahaya? Ya Allah SWT. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 12, qad ja'akum minallahi nurum wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang kepadamu, jadi qad ja'akum minallah, dari Allah, yaitu cahaya dari Allah. Jadi nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab suci, atau cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, mubinun, yang menjelaskan. Kemudian yahdi bihillah, dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikuti ridwanya, ridwanahu subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Nah, Allah memberikan cahaya, ya, cahaya dan juga kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, tentang masalah dunia dan akhirat, masalah keilmuan, sejarah. Itu adalah Allah memberikan cahayanya itu kepada kita semua di dalam memahami Al-Quran ataupun menghayati Al-Quran. Dengan orang mendapatkan bacaan Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran, di situ mulai ada muncul benih-benih, ya, kecintaan dia terhadap Al-Quran. Kalau positif, tapi kalau negatif, wah ini orang itu sedang bermasalah, ya, batinnya bermasalah misalnya, atau masalah hutangnya banyak, misalnya, sampai akhirnya lupa ataupun fokusnya kepada itu, terus tidur nggak bisa, kemudian makan nggak mau, nggak minat gitu, jalan nggak semangat, ya karena kepikiran terus, padahal itu kan kita nggak boleh fokus kepada masalah, tapi fokus kepada solusi gitu kan. Wah, saya punya utang, berarti solusinya apa? Fokusnya ke situ gitu, lalu fokusnya ke masalah, jadinya gagal, jadinya dia nggak mungkin bisa memecahkan persoalannya. Nah, ketika orang-orang udah begitu, dibacakan Al-Quran, dilantunkan Al-Quran, padahal itu Allah sudah menyampaikan kitabullah atau nurun wa kitabun mubin. Jadi Allah sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang. Ada kata qad, ya. Qad ja'akum minallah. Ada qad itu maknanya benar-benar ataupun ada kesungguhan, keseriusan. Qad ja'akum minallah. Betul-betul ataupun sungguh qad ja'akum telah datang kepada minallah dari Allah. Apa itu? Yaitu nurun wa kitabun mubin, yaitu cahaya dan juga kitab yang menjelaskan. Artinya dengan dilantunkannya Al-Qur'an di bumi kota Semarang ini dengan beberapa titik majelis yang kemudian dikumandangkan sampai beberapa hari ke depan, ini adalah bagian dari rahmat Allah yang akan ataupun yang sudah diturunkan di kota Semarang ini. Maka yang rahmat itu kan di situ misalnya. Kalau kita enggak mendatangi, kita enggak akan dapat. Loh, kan sudah dapat rahmat yang lain. Ya, tapi ini khusus itu. Rahmat yang khusus karena gini. Ngandalkan kita saja yang sibuk dengan pekerjaannya, sulit untuk istiqomah membaca Al-Qur'an. Misalnya ada, wah ini sudah deadline ini, saya harus laporan cepat. Enggak ada waktu untuk baca. Makanya kita harus ikut. Wah, sebaiknya kita itu ikut satu grup WAG ya. Apa grupnya? Yang isinya adalah khataman Al-Qur'an. Ya itu kan bisa satu bulan sekali atau dua minggu sekali khatam Al-Qur'an, di mana setiap peserta membaca satu juz. One week, one juz, satu minggu, satu juz, ataupun one two week, one juz. Jadi sekali dua minggu khatam satu Al-Qur'an yang masing-masingnya itu membaca satu juz. Itu kalau kita mau. Tapi kan kita jarang ikut seperti itu. Ya dengarkan saja Al-Qur'an. Makanya itu datang itu majelis-majelis itu. Itu yang mudah menurut saya, contoh yang mudah untuk mendapatkan pancaran ilahi. Tapi kalau enggak mau ya enggak apa-apa, bahwa itu pilihan gitu, bukan sesuatu yang mengharuskan. Tapi kalau sudah dapat tugas biasanya kan mau enggak mau. Dapat tugas apalagi namanya di situ, wah, ya udahlah, tak tentang senang. Ya terpaksa, tapi kan bagus. Daripada apa? Tidak membaca ataupun tidak mendengarkan apa-apa gitu.
0: Baik, terima kasih tadi Pak Yarto. Saya geser ke WhatsApp-nya Pro 1. Ada dua penanya, ini semoga dapat tercover semua ya. Pendengar, yang pertama dari Pak Ari Munawar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Icul. Pak Ustadz, mendengarkan ya. Al-Quran lewat ponsel, ini bagaimana? Dan keutamaannya sebenarnya lebih baik lewat ponsel atau membaca langsung secara fisiknya? Mohon pencerahan. Oke, dari Pak Ari Munawar, Ustadz Icul silakan.
2: Ya, kalau membaca Al-Quran secara fisik, kita membaca sendiri itu kan effortnya lebih banyak gitu kan. Kita membaca itu dengan tenaga kita, kemudian kita mengeluarkan suara. Serak pun kita paksa keluar gitu, sampai suaranya habis misalnya ya. Kemudian dia harus capek kan, mata harus memandang, betul-betul harus ngamati. Apakah ini huruf apa dari masing-masing huruf per huruf, lafad per lafad, ayat per ayat. Kita betul-betul mengamati dengan pandangan mata kita, lalu kita mengucapkan dengan lisan kita, kemudian memahami dengan pikiran kita. Memahami bukan kepada memahami maknanya dulu, tapi sekedar memahami bacaan yang benar gitu kan. Wah, ini bacaan tajwidnya ada benar atau salah ini. Itu sambil memahami itu, dan itu kan butuh effort. Kemudian disitulah kalau kita berpedoman kepada sebuah argumentasi yang jelas, yaitu as-sawabu biqadri ta'abi, yaitu pahala itu akan diberikan berdasarkan effortnya gitu kan, berdasarkan capeknya. Kalau kita misalnya jalan kaki ke masjid, itu pahalanya lebih besar daripada kita berjalan dengan memakai kendaraan. Mengapa? Karena jalan kaki itu lebih capek daripada menaik kendaraan. Sama seperti ketika mendengarkan, itu dapat pahala, betul. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Yang mendengarkan lewat MP3, MP4, ataupun yang menonton live streaming, ataupun yang menonton di lapangan Pancasila misalnya, menyaksikan, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu pahalanya sama-sama mendengarkan. Kan? Mungkin yang membedakan itu adalah effortnya. Jadi kalau kita jalan ke Simpang 5, berarti ada berapa meter yang kita tempuh jaraknya. Itulah yang nanti setiap meternya, setiap langkah kita, atau setiap putaran roda, itu mendapatkan 10 kebaikan. Berbeda ketika kita di rumah hanya nonton live streaming misalnya, itu kita ya gak dapat jalannya, kita dapat pahala mendengarkannya. Jadi kita cukup ada pahala mendengarkan, pahala sekaligus jalannya, untuk mendatanginya. Kemudian, atau kalau kita baca sendiri, itu kan double. Kita juga mendengarkan bacaan kita loh, gitu gak? Kalau gak mendengarkan, kita gak tahu bacaan kita sampai mana. Maka di situ yang membaca, itu sekaligus selain mendengarkan, dia juga melihat, dia juga memerlukan tenaga, dia juga memerlukan pikirannya untuk memikirkan bagaimana bacaan itu benar atau salah. Maka yang membaca Al-Quran sendiri dengan melantunkan suara, melafatkan ayat-ayatnya, kemudian memperdengarkan suaranya dan dia dengar sendiri, itu pahalanya triple. Pahalanya three in one gitu kan. Selain membaca, kemudian melihat, mendengarkan. Pahalanya banyak. Dan itu setiap satu huruf 10 kebaikan, kalau kali 3 berarti 30. Berapa ribu huruf yang kita baca di dalam setiap surat yang kita baca gitu. Maka kalau misalkan ada perbandingan, ada pertanyaan pembanding, lebih afdol mana? Dengerin MP3 apa dengerin langsung misalnya? Ya dengerin langsung lah. Kalau dengerin langsung itu kan ada. Makanya at-sawabu biqadri ta'wi. Pahala itu disesuaikan dengan effortnya. Kalau bahasa kita sekarang kan gitu kan. Kalau bahasa dulu biqadri ta'wi itu ta'wi itu artinya kecapeannya atau lelahnya atau apa kesungguhannya untuk memperoleh itu. Jadi orang bekerja kalau kerjanya santai dapat pahala dua misalnya. Orang kerja tapi keras, pikirannya oh keras tapi kan enggak harus fisik. Kuat ya enggak. Keras itu bekerja keras itu bukan harus fisik ya. Tapi mungkin pikiran yang keras gitu kan. Kan pikiran yang keras itu bahaya loh, kalau pikiran enggak sampai kadang-kadang bisa ada yang lepas itu. Kalau lepas sudah langsung ke psikiatri atau apa kan susah. Maka itu lebih sangar lagi. Artinya kalau kita bekerja lebih keras, itu jelas pahalanya lebih besar. Contoh, ada pertanyaan juga yang sempat kemarin disampaikan kepada saya, apa? Berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Katanya kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan jamnya itu sudah sesuai, tapi kalau di luar jam kan berarti hubudunya katanya. Ada yang bertanya begitu, apa betul Ustaz? Yonda, hubudunya itu apa? Hubudunya itu orang yang mencintai dunia, makna awalnya. Kemudian dia mengumpulkan harta, mengumpul-ngumpulkan, menumpuk-numpuk, tapi tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan untuk zakat. Itu namanya hubudunya. Kalau orang kaya, itu jangan dikatakan hubudunya. Hubudunya yang negatif loh. Semua kita memang hubudunya. Tapi kita nggak punya dunia gitu kan. Ada yang hubudunya tapi hanya mengangan-angan, hanya menghayal saja atau menggambarkan saja, mengimpi saja. Tapi juga ada yang sudah mempunyai. Apakah itu dikatakan hubudunya? Tergantung dia pakai dunia itu untuk apa. Kalau untuk, kalau tidak dizakatkan, disedekahkan, itu berarti hubudunya. Tapi kalau misalnya tetap orang kaya, tapi dia rajin sedekah, dia membayar pajak, dia membayar zakat, itu berarti bukan hubudunya. Dia orang kaya yang dermawan. Gitu kan? Nah, terus bekerja kalau sampai lebih dari 24 jam misalnya, apa ada? Ada Pak, kerja terus. Nah, yang kerja robot kali. Mungkin media sosial itu menghasilkan uang bekerja terus, itu bisa, tapi kalau orang kan gak bisa 24 jam, hanya saja mungkin lembur, habis kerja 8 jam ditambah 3 jam lagi karena lembur. Apakah itu bukan karena mencintai dunia Pak? Enggak, orang ojek driver itu kan driver ojek ojol, entah itu motor ataupun mobil, itu kan kerjanya kan di luar jam kerja mereka, mungkin dia nyambi ya, apakah itu dikatakan dunia? Enggak, itu bagian dari mencari maisha. Dan pahalanya lebih besar daripada hanya kerja 8 jam gitu. Yeah. Loh kok bisa begitu Pak? Dia kan dapat uang juga dong. Maksud dapat uang juga dapat pahala. Bekerja itu mutlak mendapatkan pahala kalau niatnya untuk keluarga. Nah jadi bukan kata hubutunya, artinya effort itu memang dihargai Allah gitu kan. Usaha itu memang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada sering orang-orang ada makalah kan, usaha tak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha, karena usaha itu pasti ada balasan yang setimpal atau balasan yang sesuai sepadan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk effort membaca Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an itu kalamullah yang sesuatu yang sangat dicintai Allah, karena itu mukjizat teragung. Coba mukjizat teragung yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada para umat-umatnya, sahabatnya itu kan, terus kepada kita semua. Kalau kita enggak membacanya, Allah saja menjaganya, maksud kita enggak mau. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah saja menjaga loh Al-Qur'an ini. Maksud kita yang bukan apa-apa, yang banyak dosa, kita enggan untuk menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Paling tidak kita sering mendengarkan Al-Qur'an, dengan begitu kita tahu bahwa Al-Qur'an itu terjaga, bacaannya benar, bacaannya sudah sesuai, kemudian lantunannya jelas, tajwidnya benar, dan ini menurut qiraah siapa? Ah, qiraah siapa? Wah, ini mujawad, ini mujawad siapa ini? Wah, ini Ibnu Amr, ini Hafiz, riwayat siapa? Itu ada semua dan itu terjaga. Kita dengan mendengar itu kita menjaga. Kenapa? Karena mungkin besok suatu saat kita mendengarkan ayat yang sama, tapi bacaannya kok enggak sesuai kemarin ya? Wah, ini berarti yang salah ini kan gitu. Karena saya sering mendengarkan ayat yang sama, bacanya begini. Kok tiba-tiba riwayat ini sama-sama riwayat ini katanya, kok beda? Wah, ini berarti ada yang salah. Itu namanya kita sudah ikut menjaga. Karena kita ikut menjaga bacaan yang benar gitu kan. Termasuk yang paling tepat ataupun yang paling sesuatu yang paling urgen saat ini adalah kita semua Mas Galih, itu menjadi orang yang seperti yang disebutkan oleh Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, entah itu bacaan, entah itu tafsirnya ya semuanya. Yang juga ada di Musabaqah ini ya, ada tafsir, bahkan ada tafsir bahasa asing kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau kita mempelajari semuanya dan kita mengajarkan kembali, kita menyampaikan kembali, kita mengupload lah istilahnya, mengupload pengetahuan kita kepada umum, itu juga menjadi orang yang terbaik.
0: Yeah.
2: Mempelajari, lalu kita mengajarkan kepada yang lainnya. Begitu.
0: Baik.
2: Maka disitulah nanti pancaran ilahi akan ada pada kita. Amin Allahumma amin.
0: Iya, baik. Terima kasih tadi Pak Ari Munawar. Ada beberapa pertanyaan juga yang belum saya bacakan, Pak Rofi, ada Pak Darmanto juga dan juga peringar yang lain. Mohon maaf ya, ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin di menit-menit akhir ini Ustadz Icul, satu menit lah sebagai penutup atau hikmah ya yang bisa kita ambil. Monggo.
2: Baik. Kita ingin mencari pancaran ilahi. Bagaimana caranya mendapatkan pancaran ilahi? Cukup dengan membaca, melantunkan ayat suci yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa itu Al-Quran? Kita nggak bisa membacanya, nggak punya waktu, nggak cukup waktu. Dengarkan saja. Yang penting kita bisa mendengarkan kalam ilahi. Tapi kalau misalnya ini ada event yang besar di Simpang Lima ataupun di venue-venue lain di MACT, di Masjid Agung Semarang ataupun di Masjid Baitur Rahman, kita datangi karena di situ effort yang sudah kita lakukan akan Allah hargai. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Icul untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sukses, sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz Icul. Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi Mas Kali.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari Rabu ini ya, bersama Solihul Hadi SPDI MPD, Ustadz Icul akrabnya pendengar mencari pancaran ilahi ya. Yang belum terbacakan mungkin di minggu depan ya, insya Allah kita bisa tersambung kembali bersama Ustadz Icul untuk berbincang kembali pendengar. Oke, kami lanjutkan untuk pagi hari ini. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia.
3: Membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita assessment, kemudian kita kirim.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Universitas Diponegoro Undip memperkuat riset dan inovasi untuk membantu permasalahan lingkungan. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kendal bantu air bersih di wilayah kekeringan. Selain itu, kami juga akan menyajikan informasi Jurnal MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Universitas Diponegoro Undip berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
4: Universitas Diponegoro Undip menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 Undip Wijayanto mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
2: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
4: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, Undip berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline Undip, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP Undip Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP Undip adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
5: Memperkuat governance and ecology. Jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya, tata kelola lingkungan.
4: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia, PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan Faiz Rozi.
3: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya. Kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
3: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya. Kemudian kita assessment, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim. minimal 2 trip dalam 1 hari.
6: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
7: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
6: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang bantuan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan di beberapa daerah.
8: Halo, nama aku Hana. Menurut aku, kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, dengan adanya distribusi air bersih, masyarakat yang terdampak kekeringan bisa mendapatkan akses air yang layak dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Halo, aku Nabila. Menurut aku, ancaman kekeringan itu perlu banget penanganan yang lebih taktis. Pasokan air PDAM di beberapa area warga juga udah mulai terbatas banget jalurnya. Menurut aku ya, kita perlu ngambil peran yang sangat cepat buat metain wilayah mana yang paling darurat dan langsung koordinasi distribusi air bersih bareng BPBD atau pihak terkait gitu. Dan pastinya kita juga harus selalu update ya data di lapangan terbaru supaya kita bisa nentuin rute tangki airnya tuh gimana gitu loh.
10: Halo, namaku Clara. Kalau ngomongin kemarau panjang ini, aku jadi keinget perjuangan-perjuangan saudara kita yang harus bertahan di tengah teriknya kemarau panjang demi setetes air bersih untuk menyambung kehidupan mereka. Sementara bayang-bayang penyakit itu ya terus mengintai kesehatan keluarga mereka. Makanya jangan biarin deh kekeringan itu terus mengancam kesehatan dan ngelumpuhin aktivitas mereka.
0: Mendengar musim kemarau berkemajangan dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Ini menjadi sorotan dalam komentar pagi ini dan naskah ditulis serta dibacakan Bung Gautama Indra Praja.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Kekeringan kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat sumber-sumber air warga mulai mengering. Sumur yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan sehari-hari tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air bersih. Bagi masyarakat yang terdampak, kekeringan bukanlah sekedar persoalan tidak turunnya hujan. Kekeringan berarti kesulitan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, hingga memenuhi kebutuhan sanitasi. Warga bahkan harus menunggu bantuan air atau menempuh jarak tertentu untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa air bersih bukan sekedar kebutuhan pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut langsung kehidupan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada pendistribusian bantuan air ketika kondisi sudah semakin parah. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa, BPBD, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan distribusi air bersih berlangsung cepat, merata, dan tepat sasaran. Wilayah yang sumber airnya semakin kritis harus menjadi prioritas, terutama daerah yang masyarakatnya paling sulit mendapatkan akses air. Namun bantuan tangki air hanya menjadi solusi jangka pendek. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan masyarakat memiliki sumber air yang dapat diandalkan ketika musim kemarau datang setiap tahun. Karena itu pemerintah perlu memperkuat langkah jangka panjang, pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih, pemanfaatan sumber mata air, penyediaan embung atau penampungan air, serta konservasi lingkungan harus menjadi bagian dari strategi menghadapi kekeringan. Tentu masyarakat juga memiliki peran penting. Penghematan air, menjaga sumber mata air dan lingkungan, serta tidak membuang-buang air harus menjadi kebiasaan bersama. Sebab ketika musim kemarau semakin panjang, setiap tetes air menjadi sangat berharga. Kekeringan di Kabupaten Kendal harus menjadi pengingat bahwa persoalan air bersih tidak bisa ditangani secara reaktif. Negara hadir bukan hanya ketika warga sudah kesulitan, tetapi juga harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah krisis air semakin meluas. Krisis air bersih harus ditangani sekarang dengan solusi hari ini dan persiapan untuk menghadapi kemarau di masa mendatang. Demikian komentar.
0: Bintang Radio 2026 RRI Semarang menjadi ruang regenerasi talenta musik muda sekaligus menjembatani peserta menuju industri musik. Berikut laporan IMA untuk Anda.
12: Oke, silakan saja untuk pendengar RRI yang ingin melihat secara langsung, datang saja di auditorium RRI Semarang.
13: Pendengar Bintang Radio 2026 RRI Semarang menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan memulai perjalanan di industri musik. Tahun ini ajang tersebut mencatat sekitar 130 pendaftar dengan 120 lebih peserta dinyatakan terverifikasi. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Muhammad Reza Atmaja mengatakan ajang ini menjadi bagian dari upaya RRI menemukan talenta-talenta baru, khususnya generasi muda yang memiliki kualitas vokal dan karakter suara yang kuat.
12: Untuk mencari yang baru-baru nih, yang masih muda, untuk berani untuk membawa energi baru. Jadi pendekatannya yang kita ambil ya usianya di bawah 25 tahun, yang masih sekolah, masih ngampus, kuliah atau baru lulus kuliah. Jadi masih ada jenjang yang karir yang masih panjang dan dimulai sama Bintang Radio.
13: Ia menjelaskan batasan usia peserta di bawah 25 tahun ditujukan untuk mendorong generasi talenta musik dengan perjalanan karir yang masih panjang. Selain kemampuan bernyanyi, peserta juga ditantang membawakan lagu daerah sebagai bagian dari upaya mengenalkan keberagaman dan identitas budaya Indonesia. Sementara itu, juri Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Alisa, menilai kualitas vokal bukan satu-satunya aspek yang menjadi perhatian dewan juri. Pembawaan panggung, bahasa tubuh, karakter suara, serta kemampuan peserta memahami potensi vokal turut menjadi pertimbangan dalam penilaian.
14: Bahasa tubuh dulu, karena menjadi seorang penyanyi itu kan harus punya performance yang bagus juga, bukan hanya suara. Jadi iya, ketika diawali dengan mungkin udah murung atau udah suasananya itu gak enak gitu, nanti di kemudian ini nanti akan muncul sesuatu yang kita tidak kita tidak tahu gitu loh.
13: Menurutnya peserta juga perlu memahami karakter dan kemampuan vokalnya sendiri agar mampu memilih lagu yang sesuai. Untuk lagu daerah, peserta dituntut memahami makna lagu, artikulasi hingga teknik vokal yang menjadi ciri khas lagu tersebut. Penilaian Bintang Radio 2026 terdiri atas 70% penilaian dewan juri dan 30% voting masyarakat. Komposisi tersebut menjadi upaya untuk menjaga standar kualitas sekaligus memberi ruang kepada publik untuk memberikan dukungan kepada peserta. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di MTQ Nasional ke-31 Kota Semarang terpantau ramai pembeli, di antaranya UMKM dari Solo dan Papua Tengah. Berikut informasi selengkapnya.
15: Pameran UMKM MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang turut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka dari berbagai daerah di Indonesia. Adanya stand UMKM tidak hanya memberikan pilihan produk untuk pengunjung, tetapi juga membuka peluang pemasaran dan meningkatkan penjualan pelaku UMKM. Salah satunya pelaku UMKM dari Solo di stand Rekanasda Jawa Tengah, Diki Santoso mengatakan, ia membawa berbagai produk aksesoris yang berbahan tembaga dan kuningan mendapat peningkatan penjualan melalui pameran MTQ Nasional 2026.
16: Untuk saat ini kita bawa produk aksesoris kuningan berupa dari beberapa bahan dari tembaga, ada dari tembaga dan kuningan aslinya. Penilaian dari masyarakat alhamdulillah positif dan pada senang pastinya. Dan di sisi lain juga banyak pesan juga melalui WA. Untuk hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga lumayan.
15: Sementara itu, ada juga terdapat UMKM dari luar Pulau Jawa, yaitu produk yang berasal dari Papua Tengah, turut hadir melalui stand Dekranasda Kabupaten Mimika. Sekretaris Dekranasda Kabupaten Mimika, Lintes Siwabesi Paiman mengatakan, keikutsertaan dalam pameran UMKM MTQ Nasional 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk Papua Tengah. Berbagai produk unggulan ditawarkan, mulai dari tas noken, ukiran khas suku Kamoro, batik Papua, ekoprint berbahan alami, minyak daun gatal, topi mahkota Papua, kopi Amuk Day Gold, hingga mie sagu, dan masih banyak lagi. Lintas Siwabesi Paiman juga menyebutkan, beberapa minyak gosok asal Papua menjadi salah satu yang paling diminati oleh pengunjung.
17: Tan kami ramai dikunjungi, dan bukan cuma ramai dikunjungi, tapi hasil pembelian produk-produk kami juga terjual, dan kami bangga bahwa kami ada di ajang seperti ini untuk mempromosikan dan memperkenalkan secara luas, dan kami juga mengambil kesempatan, kami mendapatkan kesempatan untuk melihat stand-stand yang lain, supaya itu kami juga ke depan bisa jadikan motivasi untuk kami bersaing dengan daerah lain dalam rangka mempromosikan produk-produk unggulan dari Papua.
15: Pameran UMKM MTQ Nasional 31 2026 tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk dikenal masyarakat dari berbagai daerah. Kehadiran beragam produk khas daerah diharapkan turut mendorong perkembangan dan perekonomian UMKM. Saya Laila Faizatu Savana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringat selanjutnya, kami akan hadirkan Jurnal MTQ ke-31 Jawa Tengah tahun 2026.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
18: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
19: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
20: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
19: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
21: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
19: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
22: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
18: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran, dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: PS Cahaya Muda dari Desa Kumendung, Kecamatan Rembang berhasil menjuarai Liga PSSI Rembang 2026. Gelar juara diraih setelah mengalahkan Persepan Kecamatan Pancur dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Stadion Rembang.
4: Persatuan Sepak Bola PS Cahaya Muda dari Desa Kumendung, Kecamatan Rembang berhasil menjuarai Liga PSSI Rembang 2026. Gelar juara diraih setelah mengalahkan Persepan Pancur dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Stadion Rida Rembang. Gol kemenangan PS Cahaya Muda diciptakan pada menit ke-28 melalui bek kanan Arsyadul Duha. Setelah skor berubah menjadi 1-0, tidak ada tambahan gol hingga babak pertama berakhir. Dan babak kedua pada menit ke-34 Persepan harus bermain dengan 10 pemain setelah penyerang mereka asal Kudus, Solikul, mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap bek kiri PS Jaya Muda Bahtiar. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. PS Jaya Muda memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengunci gelar juara Liga PSSI Rembang tahun ini. Pemain Cahaya Muda sekaligus mencetak gol kemenangan Arsyadul Duha mengatakan tak menyangka tendangan bebasnya berbuah gol.
3: Sedangkan dari segi permainan, ia mengakui bahwa lawan juga bermain bagus.
5: Yang kan turun takul, kejauh, beruntung. Alhamdulillah cukup seru tahun ini, semoga ketibanya bisa tambah baik lagi.
3: Sementara itu Ketua ASKA PSSI Rembang Nur Afsyah bersyukur akhirnya turnamen yang digelar selama satu bulan lebih ini berakhir dengan lancar. Selain menjadi wadah kompetisi, event ini sekaligus menjadi salah satu cara untuk membantu tim-tim di desa agar bisa legal di organisasi ASKA PSSI.
7: Tujuannya kita yang pertama itu sebenarnya melegalkan, tapi dengan aturan harus yang melegalkan itu mengikuti kegiatan apa dari ASKAP ini.
23: Ternyata banyak tim Rembang
7: ya. Iya, kemarin ada sekitar 27 tim yang ikut.
3: Sebagai juara, PS Cahaya Muda berhak menerima hadiah 10 juta rupiah, runner-up Persepan 5 juta rupiah, sedangkan Bintang FC, Pasar Bagi dan Pentil FC menjadi juara 3 bersama menerima 2.500.000 rupiah. Dari Rembang Utama melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun Anda masih mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar ada saya Agil yang siap menemani Anda sampai jam 10 nanti. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Rabu ini ya, 16 September 2026 pendengar. Apa kabarnya? Saya harap juga masih diberikan kesehatan pendengar. Dan yang sudah siap untuk beraktivitas pagi hari ini, jangan sampai ada yang ketinggalan, dicek dulu ya semua keperluannya pendengar, dan juga persiapan semisal terjadi hujan ya, karena beberapa kali di beberapa wilayah itu terjadi hujan dengan intensitas ringan pendengar, atau gerimis-gerimis saja ya, dan itu waktunya cukup singkat. Apakah hari ini juga ada potensi tersebut? Kita akan tanyakan ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Arif yang siap dengan informasinya. Mas Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik Mas Arif, sampai dengan awal malam nanti perkiraannya seperti apa ini, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 16 September tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi hanya berawan, cerah berawan saja. Kemudian arah angin pagi hingga petang nanti didominasi dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 35 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore hingga petang, cuaca di Jawa Tengah diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Arif untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu tadi peringat bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Saya juga tunggu pendengar bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikan ya melalui WhatsApp Pro 1 081 6666 886 pendengar, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu dan juga pemirsa, nanti kami masih lanjutkan untuk informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya dalam Semarang pagi ini ya. Yang masih mau bergabung nanti sabar, saya bacakannya sudah absen ya. Tapi kita kembali ke lagu dulu sebelum nanti informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3 Peringhar, Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.